menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara mengelakkan sugar rush, mengekalkan tenaga dan mengurangkan ketagihan pengambilan gula secara berlebihan. Berikut adalah beberapa tips yang kita boleh amalkan dan panduan untuk memulakan amalan cut sugar. 1. Fokus pada minuman. Hentikan pengambilan minuman bergula seperti teh ais, jus kotak dan minuman tenaga. Gantikan dengan air kosong, teh tanpa gula atau gunakan pemanis semula jadi seperti stevia sebagai alternatif. Periksa label makanan. Gula mempunyai banyak nama seperti sucrose, high fructose corn syrup ataupun malt extract. Pilih produk yang mempunyai kandungan gula 5 gram atau kurang bagi setiap 100 gram. Utamakan protein dan serat. Makan makanan yang kaya dengan protein seperti telur, ayam, kacang dan serat sayuran. Ia membuatkan kita kenyang lebih lama dan mengelakkan keinginan mendadak terhadap makanan manis. 5. Pilihan snack sehat. Apabila mengidam makanan manis, pilih buah-buahan segar, segelintir kacang atau yogurt kosong dan bukannya biskut ataupun kek. Dan akhir sekali, ganti gula secara berperingkat, kurangkan jumlah gula atau krima yang ditambah ke dalam kopi atau teh secara perlahan-lahan supaya deria rasa kita dapat menyesuaikan diri. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

Okay, kumpulan Kelangit dengan lagunya Bukan Kau bersama dia. Okay, dan bila kita rasa macam Yana, oh macam ibarat macam lagu ialah juga aku, lu juga. Okay, dan walaupun untuk apa kata kita, perkara yang mula kita rasa juga cukup sekali aja, ataupun perkara yang membuat anda rasa serik, cukuplah sekali. Kita dah buka ruang komen lah, yang mendengar kita di Sarawak FM boleh komen di Facebook Sarawak FM untuk apa kata kita. Pernah si kita mula sesuatu sekali aja, lepas ya kita terus madah. Si kumuk mula lagi juga ikut pala kata wasawak no. Dan mungkin sebab pengalaman yang terlalu membenatkan kah, yang terlalu menyakitkan hati kah, yang terlalu memalukan ataupun membuat rugi duit ajak beli. Sikit-sikitlah apa juga pengalaman dan juga cerita kita berkenaan dengan perkara yang mula kita rasa jerak, boleh kongsikanlah. Mungkin ada yang makan sesuatu no, bila yang ceri rasa aih katanya. Rugi jak tak ceri. Si buat apa? Si nyaman katanya. Lalu je tak? Si mogi. Okay, namun benda-benda macam tu lah yang membuat kita belajar dari sesuatu perkara ya. Bukan je orang nak madah si mok nak buat peluang sekali lagi ataupun nak cuba sekali lagi. Tapi mungkin ia dah cukup untuk memberikan pengajaran buat diri kita. Jom kongsikan, kelak Jai akan kongsikan juga lah komen kita. Dan 8.30 minit pagi kelak seketika kita akan bersama dengan DJ Yus yang berada di program Sarawak Aku Sayang Bahagian Betong. Apa cerita dari Betong? Kita akan bersama dengan Yus 8.30 minit pagi tu kelak. Afisha Zwan, kepak-kepak.

0: situ lawak.
1: Hai, apa tu? Ha, apa hal tu?
0: Hei, nak ke sini kita tu. Ada plan si Jumaat tu.
1: Oh, saya nak ke sini. Plan tadi hari Jumaat tu. Kami nak langgar ke Muncak Bintang Kecil.
0: Oh, kedong tak berjumpa tu tak nak. Ada nak ya. Hari yang kelak nana.
1: Ada apa?
0: Menariknya untuk 25 bulan ya kelak. Jangan tak lupa kelak. Bagusnya tu pesan awal yang kita nak. Supaya kita memeriahkan program ya kelak. Biasanya
1: program apa?
0: Mau dengan kelak kah?
1: Mau.
0: Haruslah. Ya program ya tu kelak. Bikin heboh.
1: Bikin heboh. Pukul berapa start?
0: Pukul 4 petang sampai pukul 6.30 petang.
1: Oh, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang.
0: Oh, ya. Di pekarangan auditorium Piramli.
1: Oh, depannya ya?
0: Ya, di sini ya. Depannya aja. Hebok lah kita area kena.
1: Mestilah pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Dekat ya sambung lagi langgar ke Muncak Terkecil pukul 9 malam. Mun macam ya, lama lah kami di sini, no? Okey, boleh-boleh. Kami nak bola bekal lah.
0: Eh, jangan bekal, Nana.
1: Lama bah nunggunya kena.
0: Jangan, ya. Bapak ada macam-macam, anaknya. Makanan dijual di sini.
1: Ada yang berjual-jual.
0: Iyalah, peluangnya sambil ya kita orang berhibur, sambil kita orang makan di sini. Sibuk buat bekal, ya.
1: Bun macam ya. Awal lah kami datang, lah.
0: Awal. Habis oho dah terus kesia kita.
1: Boleh.
0: Nanti lupa kaca-kaca, heboh.
1: Okey.
0: Sebabnya, bikin heboh.
1: Okey.
0: Sebenarnya ke Muncak Bintang Kecil 2026.
1: Okey. Kami nak simpan dalam telefon kami. Takut kami lupa. Pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Kami nak angkat reminder dulu. Ada BK Havoc. Lekat ia pukul 9 malam. Terus naga ke Muncak Bintang Kecil 2026. Sabar kami.
0: Okey ya, jap Nana.
1: Ok.

0: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Okey, program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Giliran Betong kali tu dan partner saya juga bertugas rasmi di Bahagian Betong untuk program Sarawakku Sayang bersedia di talian kini tu untuk berkongsi dengan kita lah apa perkembangan semasa program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Assalamualaikum Yus.
2: Assalamualaikum Jai. Ya, ya saya punya partner. Kena ya. Tinggal seorang ah.
1: Ha? Si Ahal, giliran saya penerbangan solo. Bukan main ceria suara. Dah kenyang lah perut asalnya kali dah oh.
2: Kenyang apabila pergi ke pasar. Pergi ke pasar lama mesti kena tahu goreng. Di pasar lama dengan roti canainya memang sedap lah. Seawal pukul 6 lebih pagi tadi dah pergi ke dia. Gerai dia dah buka. Memang sedap lah.
1: Apa pakai cecah ya tahu gorengnya?
2: Tahu gorengnya ada sambal lempun. Sambal kacang memang terbaiklah di Betong tu lah.
1: Adakah
2: saya sampai datang ke Betong si cuba memang rugilah.
1: Iyalah adakah saya dengar ajak ke pagi tu?
2: Dengar ajak. Dah dapat ditapau.
1: Dengar ajak. Awaklah mu dengar ajak silalah. Silalah dengan perkongsian kita. Sila.
2: Okey, terima kasih Jai penerbangan solonya pagi tu. Alhamdulillah saya kena tu berada di kompleks Sukan Betong lah. Di mana di situlah tempatnya, tempat penganjuran untuk program Sarawakku Sayang edisi yang ketujuh lah di Betong tu yang akan berlangsung bermula esok sampai lah hari Ahad lah 27 September 2026. Dan apa yang dapat saya gambarkan di situ, semuanya memang agak sibuk sikit lah setiap agensi yang terlibat ataupun pemamer-pemamer yang terlibat. Agak sibuk menyiapkan booth masing-masing untuk orang kami yang dianggarkan akan datang ke Kompleks Sukan Betong tu sama-sama memeriahkan Sarawakku Sayang edisi yang ketujuh lah. Dan untuk makluman semua di mana program Sarawakku Sayang 2026 diadakan di Kompleks Sukan Betong tu akan dimeriahkan lah dengan pelbagai perkhidmatan, ada aktiviti kepada rakyat tu lah. Banyak aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung pada pagi tu, edisi yang pertama dan yang akan berakhir pada 27 hari bulan kelak lah. Dan program Sarawakku Sayang SKS 2026 Bahagian Betong tu tidaknya akan menyediakan lah pelbagai perkhidmatan dan peluang kepada masyarakat setempat menerusi penganjurannya di Kompleks Sukan Betong tu bermula itu sehinggalah 27 September kelak dengan menghimpunkan 48 agensi kerajaan yang menawarkan 158 perkhidmatan dan program berkenaan memberi ruanglah kepada rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan maklumat ataupun khidmat nasihat secara langsung di satu lokasi iaitu di Kompleks Sukan Betong tu. Dan antara yang boleh dimanfaatkan oleh pengunjung-pengunjung sepanjang program itu ialah akses kepada maklumat mengenai pelbagai inisiatif Kerajaan Sarawak lah. Termasuklah SKAS, Sumbangan Keperluan Asas Sarawak, SKAS. Di mana pengunjung boleh mendapatkan penjelasan. Mungkin ada yang difaham lagi berkaitan dengan SKAS itu. Jadi dia boleh mendapatkan penjelasan secara terus berkaitan dengan syarat kelaikan, kaedah permohonan serta penyaluran bantuan melalui SP Global. Dan kini itu juga apa yang disediakan di SKS Betong tu di mana pelajar ataupun ibu bapa boleh mendapatkan maklumat juga mengenai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES, merangkumi institusi yang terlibat dan bidang pengajian serta syarat kelayakan lah. Dan di situ juga diadakan juga lah, mungkin ada yang tengah mencari pekerjaan, dah puas kata orang mencari pekerjaan. Jadi di situ lah platform yang disediakan oleh Job Sarawak yang menyediakan maklumat berkaitan peluang dan juga padanan pekerjaan lah serta pembangunan kerjaya khususnya kepada golongan belia dan juga pencari kerja lah, mana-mana kita orang yang tengah mencari kerja di sekitar Betong ataupun yang kawasan-kawasan yang berdekatan, boleh datang ke Kompleks Sukan Betong tu lah. Sekiranya kita orang mencari, tengah mencari pekerjaan lah. Dan di sampingnya juga, sekiranya kita orang mungkin si sempat nak pergi ke hospital, nak pergi ke klinik untuk mendapatkan saringan kesihatan, di situ juga akan disediakan saringan kesihatan dan kecergasan, pameran kesihatan, ada juga vaksinasi influenza untuk warga emas serta perkhidmatan bergerak bagi saingan kesihatan pergigian pun ada juga di situ. Dan di sampingnya juga banyaklah program-program yang diadakanlah. Cuma saya dipahamkan apabila mendapat memo daripada pihak penganjur lah berkaitan dengan program yang akan langsung pada hari Ahad lah, iaitu antaranya adalah program Betong Berekod, Ngohet Tikai ataupun senam aerobik, dengan cerita dikabarkan dibatalkan menangkan keadaan jerebu itulah. Ini untuk memastikan kesihatan penduduk-penduduk di Betong dan sekitarnya lah. Dan banyak lagi lah sukan rakyat pun ada juga, macam contohnya macam slingshot, aktiviti kanak-kanak, dan selain juga malam budaya yang akan berlangsung pada malam tu dan konsert rakyat yang akan berlangsung pada malam esok. Jadi yang paling penting, yang paling utamanya untuk penduduk-penduduk ataupun pengunjung-pengunjung yang datang ke SKS Betong tu, kita orang berpeluang untuk menyertai e-peraduan yang menawarkan lebih 90 hadiah menarik termasuklah sebuah produk beza sebagai hadiah utama. Ni tahu rezeki kawan datang ke SKS Betong tu dapat nembak pulang kereta. Pun ada kata kita orang datang pakai motosikal nak ajar ya. Jadinya datang ke motosikal SKS Betong, tiba-tiba menang kereta. Pulang ke kereta.
1: Tinggal motosikal.
2: Motosikal tinggal. Kereta dah dapat. Kan? Dan untuk makluman kita orang juga, di mana majlis perasmian untuk program itu kelak akan digunakanlah oleh Yang Berhormat Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Dato' Abang Haji Openg, yang akan dilangsungkan pada esok hari majlis perasmiannya sekitar jam 10.30 pagi, pun di tempat yang sama di Kompleks Sukan Betong. Jadi kepada kita orang yang rasanya datang hari itu, mungkin si sempat hari itu, mungkin agak busy sikit. Sebab hari itu masih dalam situasi bekerja. Esok ada lagi dan dusak ada lagi. Mungkin sempat pagi-pagi itu, lagi sibuk bekerja, kita orang boleh datang petang kelak lah. Balik kerja petang. Sebab apa? Malam kelak ada malam budaya. Jadi mungkin kita orang mau tahu siapa artis-artisnya, kena datang di situ malam kelak. Dan juga konsert hayat akan diadakan pada malam esok. Jadi untuk warga-warga Betong ataupun sekitar kawasan Betong tu yang berdekatan, baik di Siaman, perjalanan daripada Siaman ke Betong pun bukannya jauh, jadi boleh turun sama-sama kita memeriahkanlah untuk Sarawak Ku Sayang edisi yang ke-7 di Kompleks Sukan Betong. Jadi mungkin kita orang nak ngabar ke booth ATM pun ada juga. Kami orang ada di situ. Mau nak jumpa siapa-siapa boleh datang ke situ untuk sama-sama kita memeriahkan SKS Betong tu lah. Jadi ya lah laporan awal untuk jemput orang datang ke Kompleks Sukan Betong. Mungkin ada yang baru bersiaran sama kita aja yo. Baru dengar sini tempat tu di Kompleks Sukan Betong. Di situ lah mutawang naga kenopi tang banyak dia kenopi putih. Nyalah ya.
1: Okay.
2: Pergi aja. Sama-sama kita meriahkan SKS Betong 2026. Jadi setakat dia lah Jai. Laporan awal untuk bagi tu insyaAllah 9.15 kelak kita ada tetamu bersama dengan Ketua Polis Daerah Betong. InsyaAllah kita jam 9.15 minit pagi kelak. Okey. Mm-hmm. Ya, jap, Jai.
1: Okey.
2: Jaga diri kita solo ya.
1: Kita orang sama juga. Jangan nak apa orang pada cuaca tu. Kena dipantau juga lah keadaan cuaca jaga bu kita dah untuk orang ramai yang nak mulai aktiviti di luar ya. Okey, Yus.
2: Okey. Jadi untuk orang lagi. Untuk kami datang lah sebab apa? Sebab kita tu saya dah melihat hadiah utama. Motor beza dan juga sebuah motosikal yang
1: menarik.
2: Cukup menarik. Jadi kita orang datang sama-sama ke situ lah. InsyaAllah jumpa lagi, Jai. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang nak jumpa DJ Yus kita, bolehlah singgah ke studio Mini RTM sempena dengan Sarawakku Sayang bahagian Betong yang berlangsung di Kompleks Sukan Betong. Okey, komen untuk apa kata kita di Facebook Sarawak FM. Benda yang mula kita rasa jerak.

Serik dengan cinta, kata Justin featuring Maya Karim. Kadang-kadang pengalaman dia pun biasanya jadi guru yang paling kuat dalam diri kita. Oh, kadang-kadang orang boleh beri nasihat berkali-kali dengan kita. Tapi selagi kita asyik rasa kita pun, kita asyik percaya sepenuhnya, bila dah terkena, terus melekat dalam pala, gerak aku, gerak ikut pala. Sebab ya pengalaman pahit, walaupun sik best, kadang-kadang banyak ngajar kita. Serik dengan sesuatu benda, sik semestinya bermaksud kita terus takut mencuba benda yang baharu. Mungkin kita cuma belajar supaya lebih berhati-hati. Ataupun yang menariknya, perkara yang dulu mulah kita rasa malu atau kecewa, beberapa tahun kemudiannya nya boleh jadi cerita yang kita boleh tetak bila ngenangnya. Sebab masa berlalu, kita mula nampak pengalaman ya sebagai sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Okey, yang berkongsi cerita jerak sidaknya kita ada kat Mas Lalo. So, kita untuk hari tu katanya adalah cerita tu. Nya diam di Semenanjung masa ya. Bila nya nangga midin banyak di tepi jeraya, nya cubalah ngambil. Ada segenggam macam ya bila masuk dalam kereta. Ada benda lekat di kakinya. Nya ingatkan ya daun di kuih-kuih-kuih-si juaknya. Apa tek? Tanggal. Sekali tek paduhal pacat duhal katanya. Nak nama Nerais katanya, lakinya tek terkejut lah dengarnya tek Nerais. Guys ya. Kak ya tek kak. Ni tuju hilangnya tek sejap apa? Sejap lah. Okey, bila dah yatek katanya nasib si masuk dalam parit katanya, lakinya pun terkejut. Jadi sebab nya tengah driving, benar jua laki kami ngutis ataupun nguisnya baru mau tanggal katanya. Yalah nya jerak sampai kini tu. Cukuplah katanya, ya sekali aja. Tak dapat lagi lah kita nak pergi mutit sayur midin di tepi jeraya kat tu. Okey, kita jo ada Kak Min di situ. Jerak katanya ikut geng hiking tempat yang kurang mampu di takluk Ki. Lagi di usia dah macam tu katanya. Setahun dua lagi ada ngikut apa program macam ya katanya. Lalu si sampai ke Adan kami, dua kawan kami katanya kat situ. Gago geng nak dolok nunggu di atas si muncul. Jadinya dua ya turun balik terbah. Ya nyamai dah ndak aku nak ikut kerja nak macam tu katanya. Jerak kami dua. Mun sakit semua malam sakit semua badan. Lum jauh naik dah sakit badan. Pengalaman mengajar kita katanya. Aduh, ingat senang kan nak pergi hiking gajah. Aduh, mun kita nang si pernah apa Ramadan nak mula senaman. Aduh, jangan terus ngejut macamnya mun kita nak hiking dah. Okey, Hasanah Dawi. Mun baginya hanya jerak eko. Jerak pala. Tu orang Sarawak selalu main tu. Jerak iko, jerak pala. Dengan orang jenis yang nolong kita si tauti katanya. Bukan nak minta balas pun. Cuma kita faham-faham aja. Setiap kita makai barang orang, tahu ertilah kita makai. Mun nak barang yang kita pakai perlu diantar pulang, pulangkan. Mun membabit makai karan orang, tolonglah katanya. Dengan orang bayar jua. Jangan nak lepas tangan. Yalah keadaan kehidupan kita tu. Apa-apa pun katanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kami cerita tu. Nang cerak kita. Ada pengajaran lah di Siana. Oh. Azalina Putit. Untuk topik itu, kami benda lain seedah katanya berkaitan dengan makanan tu. Kedai makan yang diviral orang, tapi bila kami dah kesia katanya, semua indah dari khabar. Dari segi portion nang jauh sekali dari nak diviral ya. Sampai kini kami asyik kesia lagi katanya tek. Bak kata kita tadi jerak palak, jerak iko. Aduh. Banyak juga cerita kita orang, pengalaman kita orang. Seada hal. Lekat tu kita sambung lagi now. Kita nak berhibur lagu terbaru daripada Hakim Rusli dan juga Zamani Gerimis Derita. Sarawak FM Sati Sejiwa. #geng pagi kita. #jaisolo.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur premis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
0: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari,

0: Malaysia. Bersih bersama.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Duel, Bersih Simfoni Mahabah Usia Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Okey, tepat pukul 9 pagi Tok Kelak seketika berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Lagu Hindustan untuk menyerikan suasana pagi sebab dulu mungkin tak orang ingat zaman 90-an. Hari Jumaat mesti ada cerita Hindustan di TV. Dulu memang sinonim cerita Hindi hari Jumaat petang.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Landskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komuden, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabu dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan. Dia bukan personal. Dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan. Dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Lee Chiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Lee Chiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Air Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong yang berlangsung di Kompleks Sukan Betong. Kita cuba dapatkan rakan penyampai kita DJ Yus yang berada di studio Mini RTM. Jom kita cuba menyapa lah. Assalamualaikum Yus.
1: Waalaikumsalam Jai.
0: Ya, dengar suaranya. Alhamdulillah.
1: Ya, partner saya tu sedah.
0: Ya, sedah.
1: Tadi pun sambangannya juga.
0: Betul, tapi jam yang terakhir tu sempat juga dengar suaranya di studio mini kan.
1: Baru sehari ditinggal dah rindu.
0: Ibu lama gila ni si Aisden. Minggu depan jumpa.
1: Insya Allah.
0: Okey, dan kabarnya ada tetamu istimewa di studio mini. Ha, silakan.
1: Betul, jadi terima kasih Jai di Konti Sarai FM. Alhamdulillah, kini tu saya seperti biasa. Seawal tadi pukul 8.30 saya dah mula laporan awal. Saya berada di Kompleks Sukan Betong untuk program Sarawakku Sayang di Betong tu, daerah Betong. Sebab tu adalah edisi yang ke-7. Alhamdulillah juga lah. Bila saya anggap perancangan demi perancangan yang dilaksanakan oleh setiap agensi yang terlibat ataupun sidap pempamer yang terlibat, sidaknya memang cepatlah bergerak. Sangat-sangat cepat untuk memastikan kelancaran program SKS di daerah Betong tu lah. Dan untuk pagi tu macam biasa, sebenarnya saya si kesorangan. Saya bersama dengan seorang DJ juga, tapi nya polis. Pagi tu. Jadi untuk pagi tu saya bersama dengan yang dihormati DSP Wan Muhammad Ali bin Wan Malik yang merupakan ketua polis daerah Betong. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yo, seorang pun dah kena DJ dah tuan. Ada pernah bercita-cita jadi DJ tuan?
2: Angan-angan je lah.
1: Angan-angan. Okeylah. Untuk pagi tu bila saya nangga tadi, seawal pagi tadi semuanya dah bersiap sedia. Semua pegawai, anggota polis dan juga pasukan rela adanya pun dah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran trafik lah sepanjang program tu lah tuan. Dan awal pagi tadi pun saya dah lihat setidaknya dah standby di tempat masing-masing. Dan kita nak tahu juga lah tuan, berkaitan dengan peranan pihak polis dalam memastikan kelancaran dan keselamatan sepanjang program Sarawakku Sayang 2026 di daerah Betong tu, tuan. Mungkin tuan boleh jelaskan.
2: Okey, terima kasih DJ kerana dan Radio FM kerana menjemput saya lah sebagai tetamu khas lah di radio ni. Jadi pada ringkasnya saya boleh terangkan peranan PDIM lah, terutama sekali IPD Betong lah. Jadi untuk memastikan program Sarawakku Sayang 2026 ni berlangsung dengan aman, lancar dan terkawal, kita bagi pada 4 aspek utama lah. Pertama, pengurusan trafik lah. Saya menempatkan beberapa anggota di kawasan strategik lah untuk merancangkan pergerakan kenderaan, mengelakkan kesesakan dan mengurangkan risiko kemalangan. Okay, yang kedua, kita buat kawalan keselamatan lah, rondaan melalui pemantauan berterusan laluan keluar masuk serta lokasi berisiko bagi melindungi orang awam dan mencegah kejadian tidak diingini. Okay, yang ketiga, kita buat kawalan untuk VIP lah dan tetamu kehormat dengan menyediakan kawalan fizikal serta laluan khas bagi memastikan pergerakan mereka selamat, lancar dan tidak mengganggu perjalanan program. Dan akhir sekalinya, kita buat koordinasi antara agensi melalui perkongsian maklumat, penjelasan penugasan dan komunikasi berkesan bersama pihak penganjur serta agensi keselamatan berkaitan. Secara kesimpulannya, melalui perancangan awal, pengurusan risiko dan kerjasama bersepadu PDIM dan PDIM dapat memastikan program berlangsung dengan suasana aman, tersusun dan kondusif.
1: InsyaAllah. Jadi bila saya sempat juga pagi tadi, apabila pergi sarapan pagi lah tuan, di Pasar Lama di Sialang, saya lihat jalannya semuanya macam seolah-olah macam bertembung sikit tempat tu. Bila pusing situ sama juga laluannya. Mungkin kita nak tahu juga, dengar-dengar kita nak tahu juga tuan, laluan utama yang akan terlibat dengan penutupan ataupun lencongan trafik sepanjang program tu berlangsung 3 hari tu tuan.
2: Okey, jadi kita memang ada laluan utamalah dan menutup beberapa jalan lah. Antaranya pertama, kita buat lencongan trafik dari itu jalan Temenggung Mentegrai dan jalan Pengarak Isak dan jalan Orang Kaya Pemanca Nangga. Penutupan jalan juga akan dilaksanakan secara berperingkat lah dan terkawal mengikut keperluan program bagi memastikan keselamatan peserta, tamu kehormat serta pengguna jalan sentiasa terjamin.
1: Jadi antara lencongan lah, supaya orang kami tu tahu lah jalan ni yang ditutup, jalan ni yang dibuka untuk laluan utama sidaknya lah. Mungkin apabila dah berada di waktu puncak tu tuan, yang mungkin akan dijangkakan memang agak sesak lah. Dan macam ni orang kami tak boleh merancang perjalanan sidaknya tuan? Mungkin ada laluan-laluan lain.
2: Okey, jadi untuk makluman lah, itu pun hari Jumaat dan ada aktiviti sekolah, orang balik kerja.
1: Betul.
2: Jadi proses menghantar dan mengambil anak tu akan menyebabkan tersesatkan lah.
1: Betul.
2: Jadi pada mana kala pada Sabtu atau esok 26 bulan, kesesakan juga dijangka berlaku pada waktu pagi, terutama ketika ketibaan awal pengunjung dan pergerakan kenderaan sempena majlis perasmian. Bagi mengurangkan kesesakan, kita telah memberi nasihat kepada semua orang ramai dan pengunjung lah. Pertama, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Mengelak perjalanan pada waktu puncak jika tidak mempunyai urusan penting, menggunakan kaedah perkongsian kenderaan bagi mengurangkan jumlah kenderaan dan mematuhi arahan anggota polis dan papan tanda lalu lintas sepanjang perjalanan. Okey, itu je lah.
1: Jadi apabila mendengar tadi tuan dah menyebutkan laluan alternatif tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan laluan alternatif yang disyorkanlah kepada pengguna jalan raya sepanjang program tu lah.
2: Okey, jadi kita jadi pihak PDM, kita syorkan berapa jalan alternatif lah bagi pengunjung-pengunjung. Yang pertama adalah Jalan Tanjung Asam, Jalan Jungkong dan Jalan Kampung Baru Ulu Terbetung. Pengguna jalan disarankan memilih laluan alternatif mengikut destinasi masing-masing bagi mengurangkan kesesakan di laluan utama.
1: Jadi ya, antara jalan alternatif yang boleh digunapakai lah sepanjang program tu lah. Takut ada orang bingung, tutup, pergi situ tutup tuan. Lalas macam ni, sini lagi nak jalan. Jadi kita harapkan semoga warga-warga Betong ataupun yang mendengar Surah FM pagi tu tahu lah laluan alternatif ni yang harus digunakan sepanjang program SKS Betong tu berlangsung lah. Dan nasihat lah tuan mewakili pihak polis lah kepada orang ramai bagi mengelakkan kesesakan di kawasan parkir di sekitar daerah Betong tu tuan.
2: Okey, bagi pihak PDRM lah, kita menasihkan orang ramai supaya mematuhilah arahan trafik dan menggunakan kawasan parking yang telah disediakan. Kenderaan adalah diletakkan tempat yang ditetapkan dan tidak menghalang laluan masuk, laluan keluar atau pergerakan kenderaan lain. Dan orang ramai juga dalam mematuhi papan tanda, kod penghadang serta anggota polis trafik yang bertugas. Elakkan berhenti dan menunggu terlalu lama di pintu masuk, pintu keluar dan pintu utama. Okey, sekiranya parking utama penuh, gunakan kawasan parking alternatif yang disediakan. Orang ramai juga disarankan merancang perjalanan dan hadir lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi pastikan pergerakan trafik lancar, teratur dan selamat sepanjang program berlangsung.
1: Ya, betul. Jadi apabila kita bercerita lah pasal konten lah tuan mungkin ada yang akan mula konten untuk disiarkan di media sosial masing-masing. Penggunaan drone tuan, salah satu alternatif sebenarnya untuk mendapatkan gambaran di program Sawaku Sayang daerah Betong tu adalah penggunaan drone. Seperti sebelum tu juga Regatta Betong juga sih dibenarkan drone diterbangkan tuan jadi mungkin tuan boleh terangkan lah penggunaan drone, apakah peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang program SKS Betong berlangsung? Adakah orang awam dibenarkan menerbangkan drone di kawasan sekitar program tu tuan?
2: Okey, jadi tak dinafikan lah kita penggunaan drone ni. Memang zaman sekarang penggunaan drone memang
1: betul
2: diperlukan lah lebih-lebih kali lagi yang memerlukan konten untuk dia punya media sosial lah.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Kita telah meletakkan penggunaan drone di kawasan program adalah tertaluk kepada peraturan-peraturan penerbangan awam 2016, khususnya peraturan 140 hingga 144 serta kebenaran CAM yang berkaitan. Orang ramai juga tidak dibenarkan menerbangkan drone tanpa kebenaran yang sah. Larangan ini penting bagi memastikan keselamatan orang ramai, peserta dan ruang udara sentiasa terjamin.
1: Jadi memang sih dibenarkan lah kan? Yes. Jadi kita orang yang saya tahu kita orang ada berisi drone. Ada sebenarnya berisi drone tuan-tuan. Tapi dah dilarang, jangan lah. Takut kelak kita orang kelak apabila menerbangkan drone ditangkap benda, takut disabitkan kesalahan lah. Susah juga tuan. Jadi cuma yang terakhir tuan pesanan lah tuan kepada orang ramai agar bersama-sama lah untuk memastikan program pada 3 hari tu berjalan dengan lancar dan selamat tuan. Mungkin ada pesanan daripada kita tuan.
2: Okey, pesanan daripada PDM lah. Ramai-ramailah kita datang ke SKS Betong ni lah. Jadi pesanan ringkas daripada pihak PDM lah bagi semua warga yang hadir yang akan datang ke SKS Betong adalah supaya mematuhi arahan pihak polis, petugas keselamatan serta peraturan lalu lintas sepanjang program berlangsung. Dan orang ramai adalah mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, khususnya kanak-kanak, serta memastikan barang-barang berharga disimpan dengan baik. Manakala bagi penggunaan jalan raya, sila parking di kawasan yang disediakan. Elakkan menghalang laluan dan gunakan laluan alternatif sekiranya diperlukan. Kerjasama dan disiplin semua pihak yang penting, amat penting bagi memastikan program Sarawakku Sayang berlangsung dengan lancar, selamat dan teratur. Marilah kita bersama-sama menjayakan program ini dengan jayanya dalam suasana aman, harmoni dan penuh dengan semangat kebersamaan.
1: Lebih-lebih lagi pada malam ini dan juga malam esok ya, tuan, malam ini adalah malam budaya dan malam esok ada konser rakyat kan. Jadi ya, pesanan terutamanya kepada kita orang, mungkin kita orang boleh parkir di tempat yang sepatutnya dan si menghalang laluan pengguna-pengguna dan yang lain ya, tuan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada yang dihormati DSP Wan Muhammad Ali bin Wan Malik, Ketua Polis Daerah Betong, yang telah pun bersama kita di studio ini untuk SKS Betong 2026. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Sama-sama. Jadi seketika kita bersama DSP kita untuk kelancaran apa yang dah dimaklumkan untuk melancarkan trafik di sekitar program Sarawakku Sayang 2026 di daerah Betong tu lah. Semoga kita orang sentiasa mematuhilah undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan sepanjang 3 hari program untuk berlangsung. Bukan lama, 3 hari je. Jangan ngepak, jangan apa. Jadi kita orang kena ikutlah apa yang dah pun dipolah untuk melancarkan program Sarawakku Sayang 2026. Jadi Jai, tekad diajak untuk terbual kita bagi itu. InsyaAllah ada lagi sebenarnya tetamu-tamu kita yang lain lah Jai. Saya akan bersama dengan sidaknya sekitar dalam 11 lebih lah pagi lah. Jadi terima kasih Jai yang dalam penerbangan solo. Jadi saya kembalilah
0: Sama solo. Khabar tadi duo jadi solo lagi.
1: Tapi bila bertembung di udara jadi duo. Terima kasih Jai. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Seketika saya langsung kita dari studio mini Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong, langsung dari Betong kita membawakan perkongsiannya tadi noh. Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
0: Ai.
3: Sketsa kayu tepi jeraya. Kayu.
0: Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Memang aku berkawan dengannya kak. Kami dua tu tik berkawan rapat. Lalulah kami dua tu tik sama-sama kata orang menyelami perasaan masing-masing. Mak bapaknya pun tahu. Adalah aku pergi rumah sidak ya. Yang mbak aku pergi jumpa apa orang tuanya.
6: Alhamdulillah dah jumpa orang tua.
1: Jom kau dah jumpa orang tuanya tu pa. Okey si keluarganya pa. Kan kau berkebun nanas. Kadang-kadang pa orang tu milih nak orang kerja perintah, kerja company, nak kerja bagus-bagus. Kau berkebun nanas, mau nak ya ke pa?
5: Ya contoh okey ya. Apa Sobri, kau tanya tena pasal keluarganya. Keluarganya bagus, si pilih.
1: Bagus ya.
5: Taunya aku untuk pekebun nanas. Masalahnya tadi.
1: Pagi.
5: Apa masalahnya? 2 minggu tu tadi ada adiknya dengan abangnya datang ke kebun aku, nulung aku kerja. Aku fikir rindu nulung kerja aja. Rupa-rupanya bila aku nyasat, bapa orang puan tu tik madang dengan adik dengan abangnya kerja jadi kebun nanas aku ya. Kelak aku murid gaji.
0: Kau tu ada muka vakansi kah? Ada yang cari pekerja kah? Si jangan dengar noh.
1: Pelik tu, Pelik bin Ajaib tu apa?
6: Ya, lama dah saya.
1: Paman, Pelik bin Ajaib
6: amazing
1: tu.
6: Amazing. Maksudnya bapa umpannya dek nyuruh anak-anaknya bekerja dengan kau tanpa persetujuan kau.
5: Anaknya nyuruh aku tu. Kata orang aku dah tersepit tu. Nya antara cinta kepada wanita dan cinta kepada nanas.
1: Awal juga bapa perempuannya tiap tindak dah macam bapa mentua dah rupa gayanya. Dia tak cerita kau tu tiap.
5: Nak yalah tiap.
6: Belum papa.
1: Belum papa lagi. Ya ajak rupa kebun kau nak rupa orang. Ni ajak pakai nak meri gaji orang. Dia kaya macam ya.
5: Faham but kau.
1: Sedangkan aku nolong kau. Gitu saya dah kau beri gaji dengan aku.
5: Jadi yang tiap nak. Jadi eh. Bila aku tak harap semuanya berjalan lancar hubungan kami dua ah. Rupa-rupanya ada dugaannya di sia. Aku dah madah dengan orang puan tu tena.
1: Tak.
5: Nya madah mun macamnya kita putus dah lah katanya madah. Sebab aku tak berkira gila. Kedekut katanya. Jangan anu aku kedekut ke? Patutkah kali
1: ti? Patut rupanya rupanya bawa kenal.
6: Kedekutnya mana kau?
1: Rupanya bawa kenal dengan kau. Aku tok sepatutnya ampe, boleh mana kau kedekut. Aku tak lama kenal kau.
6: Sedahlah dengan anak kau pa.
0: Bekira kedekut katanya anak kau pa. Kali tok pa si semua rupuan betul pa. Salah mun macamnya. Kena reta kau lalu nak dimpun. Maka lom papai. Kena bapa orang puannya tek. Lalu nak ngempun kebun kau kah?
5: Kau lah.
0: Kau fikir bagus-bagus pa. Fikir jernih, sejernih-jernih.
6: Yalah, benar daripada Siti. Kau bertenang dulu pa. Mandilah kau dulu. Dari tadi aku jumpa bau. Si nyaman nyawa aku. Baru kau fikir lekat kau mandi. Ya, bau kebun nanas. Belum lagi van kau.
1: Betul.
6: Akulah kedai runcit kau gitu. Ni mauknya.
1: Ya. Dek, aku lagi si dapat minta kerja dengan kau ya pa, di kebun kau ya. Macam ni sidak ya boleh kerja di kebun kau ya.
5: Jangan besar gila suara kau sorry.
1: Pal.
5: Aku takut ada di dengar maknya kelak.
1: Apa takut kau?
0: Siapa? Siapa maknya tek pa? Muka ada si bun ingin gila suara ya.
5: Ya. Kak Munah belakang rumah kita ya.
0: Hei, Munah nak belakang rumah aku ya kak? Kak Munah ya kak?
5: Sangkak juga.
1: Aku rasa lah. Memangnya dua beranak tak nilit dari penjan yang katanya kau mandi pa. Kau mandi lagi nak ditilitnya.
0: Apa tak lagi kata
1: kau?
5: Udah. Jangan besar soka. Udah.
0: Nenek, Munah ya. Munah belakang rumah aku
1: tu. Munah ya kak?
0: Oh, Kak Munah. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
7: Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Okey, sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan DJ Yan. Okey, kita lebih hibur lagu yang terbaru lagi guys. Masyuk.

Okay, dan Jar juga nak kongsikan beberapa komen lagi masuk dalam ruangan komen di Facebook Sur FM. Tajuk kita apa? Kata kita, perkara yang mula kita rasa jerak cukup sekali ya Jar. Daripada Kak JJ kita, nyobadah kat situ lah nak. Oh, tu perkara yang nyuruhnya jerak, eko jerak pala katanya. Makan obo-obo. Mulanya si tahu nyate ada alahan lah makan obo-obo dan sewaktunya ya lepas berulam obo-obo malamnya nya mula rasa gatal seluruh badan. Merah bengkak macam kena celur dalam air panas walaupun dah jumpa dengan doktor ambil suntikan seminggu asyik dapat tidur katanya. Muka yang paling teruk lah bengkak semuanya. Nang jerak gila-gila. Makannya sekali je seumur hidup katanya. Adiknya pun sama tapi nyasik peduli on jua. Lepasnya nya makan ubat. Munya te nang langsung nyasik sentuh lagi obo-obo ya, pengalaman yang paling menggerunkan. Datuk nyuruhnya jerak ikut jerak pala. Okey, kita jua ada komen daripada Husni Sabirin. Tok cerita berlaku di sekolah katanya nang jerak disuruh baca pengumuman di pentas masa perhimpunan bulanan nak nama ganti orang last minute katanya nak. Oh, si pernah dipolah bah nervous semacam bila masanya bila tennya tak nak. Oh, bergegar tangan bila baca di genggam rostrum ya. Pandai turun ke kaki dah rasa gegar ya tik katanya. Aduh, nang nampak nervous ya katanya. Habis ya, nang jerak lah nak mau lagi lagi. Oh, terima kasih. Aduh, nasib kita ada keberanian juga nak cuba nak. Oh, Sujamia, akhirnya pada situ hanya ada rumah sewa dah disediakan barang seperti macam dak bakul sampah, baldi, penyapu, barang asas lah. Tapi bila penyewa dah pindah, semua diambilnya katanya. Ya lah nyuruhnya jerak gila lah sampai kini tu nak sediakan barang asas ya. Biarlah sidak nyempun yang sediakan sendiri. Itu suara hati tuan punya rumah. Tuan punya rumah sewa. Akhir lagi, apa yang nyuruh kita rasa jerak? Jolly Jumat tok, nyemadah rezeki si selalu betul alamatnya. Ya? Selalu terdengar rezeki si salah alamat tok. Jadi memang jerak lah mun kita nak nyamik barang kita dengan orang katanya yang si tok reti. Bila baik hati nyamik katanya barang keperluan lah. Entahlah si sampai RM100 sikit tapi kita jarang nak beli benda ya berkali-kali katanya. Udah dijamik, minjam si dapat dipulangkan, simpan bagus-bagus tok si dingkah di luar rumah. Mau si orang nangga apa dan nengok dan nangga dan ngambil katanya atau minjam si mada lalu giajak lah nulung cari si mau apa lagi mau ganti apapun katanya ya pakai ngajar kita pun mudah minjam pandilah kembalikan giajak katanya. Kita jumpa ada nani-nani kat situ. Tok ceritanya nyuruhnya jerak arwah neneknya ngambil sayur keladi. Kotan gila suka hati tek katanya. Lalu gerebu. Gugur lamparitnya tek. Nani-nani tu lah gugur. Nang lalu amu puro katanya. Nya dalam apa? Nya dalam paritnya. Jadi nyuruhnya jerak. Simau lagi lah nak ikut. Sayur keladi yang nyaman kok eh. Tapi iyalah teh tempat kita nak ngambilnya ya mungkin beca airnya dah basah bah tanahnya dekat siang. Okey, dan lagi kita ada Rohani AJ atau mungkin komen yang terakhir kami rasa tok jerak eko jerak palak juga tok berkawan dengan orang si yang ada sifat pemangkit. Kita nasihat untuk kebaikan pulang ke kita pula dihantamnya balik sampai ngajak orang lain nekotnya. Ai mun perangai kita si bagus si orang lari ajaklah katanya. Oh, benda-benda macam tok yang nyuruhnya rasa apa jerak nak. Oh, ada lagi komen kah rasanya? Oh, si ada ya ajaklah setakat tok ngam-ngam lah masa kita nak. Oh,
Okay, dan walau apa pun, untuk daripada apa yang kita orang kongsikan now, sebenarnya dalam hidup tu memang ada perkara yang mulah kita sekali rasa sekali aja, bukan sebab kita gagal, tapi sebab kita dah belajar. Kadang-kadang cukup sekali ya pun satu bentuk pengalaman yang ajar kita mengenali diri kita pun, mengenali orang lain, dan juga lebih berhati-hati bila kita mulah keputusan. Dan secara ringkasnya, kesimpulan daripada apa yang kita mbak hari tu, si semua pengalaman yang perlu diulang untuk kita belajar, dan ada pengalaman yang cukup sekali untuk kita faham pengajarannya. Yang pentingnya, jangan terlalu lama menyesali perkara yang udah berlaku ya. Ambil pengajaran lah, simpan sebagai pengalaman dan teruskan hidup. Sebab mungkin perkara yang mulah kita madah cukup sekali hari tu ya, suatu hari kelak menjadi cerita yang paling kita akan ingat dan menjadi kenangan lah dah. Oh. Jadi ya, perkongsian untuk hari tu lah, dan semoga kita terhibur dengan segala apa laku hiburan, info semasa dan apa jua yang kami kongsikan untuk edisi hari tu, Jumaat 25 September 2026, yang bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seketika kita berhibur dengan lagu daripada Apau Khalif, Cinta Mati. Dan kita juga ada Sonawan featuring Silent Open Up dengan lagu Bercanda. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Okay, dan jangan lupa Kemuncak Bintang Kecil 2026 akan disiarkan secara langsung pukul 9 malam menerusi saluran TV 2 malam tu untuk beri peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menyaksikan detik lahirnya juara baharu Bintang Kecil kita. Jadi tugasan Najrai berakhir di situ untuk edisi Jumaat, dan selepas itu rakan penyampai DJT akan bersama-sama dengan kita selama 4 jam dalam pertemuan ekspresi 10 pagi hingga 2 petang, dan jam pertama kita ada info ekspresi 10 pagi hingga 11 pagi, dan insyaAllah Jai akan bersama-sama lagi dengan kita orang pada hari Ahad tu kelak. Dan kita ucapkan selamat berhujung minggu. Mungkin ada perancangan untuk hujung minggu tu, mungkin ada yang nak pengilan ke, ada yang nak melangsungkan majlis apa-apalah, kesyukuran ke, apakah tau. Dan semoga dipermudahkanlah urusan kita yang lahir dalam bulan September. Kita ucapkan selamat hari lahir, semoga dipanjangkan usia, murah rezeki selalu, dan juga tercapai apa yang diimpikan. Jadi Jai undur diri dulu lah, dan lekat tu akan bersama dengan DJT untuk pertemuan ekspresi. Jumpa lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Siva Sangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tinah. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat. Pertemuan ekspresi untuk hari ini 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti. Ya, semoga anda ceria pagi ini di samping tugasan harian anda, tidak kira di mana jua anda berada. Dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Baik, sebenarnya kita berhibur dulu dengan sebuah lagu rakyat untuk menghiburkan anda di pagi ini, di pagi Jumaat ini.

0: Info Ekspresi 10.15
1: minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama Musi Pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat DJT.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Salam Jumaat juga kepada Zana dan juga rakan-rakan di Bintulu FM ya, Zana ya. Aha, ya, apa khabar Zana pagi tu?
1: Dari Sarawak FM juga. Alhamdulillah Zana sehat pagi tu dan suka Zana nak kongsikan cuaca Bintulu mendung. Pagi tadinya hujan lebat tapi ketika tu dah mulai reda di sekitar pusat bandar Bintulu dan dipahamkan di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu juga ada hujan juga pagi tu. Jadi itu sedikit informasi cuaca dari sekitar bahagian Bintulu macam ni di Kuching. Di JT, kita apa khabar? Macam cuaca
0: saya,
1: di sini?
0: Alhamdulillah sihat. Dan cuaca di Kuching pagi tu alhamdulillah juga agak cerah pagi tu. Walaupun ada sedikit jerbu, tapi tidak menghalangkan kita untuk meneruskan tugasan harian kita seharian pada hari tu, Zana.
1: Benar. Yang penting jaga diri.
0: Jaga diri, betul.
1: Jaga kesihatan. Banyak-banyak minum air masak, air kosong. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.
0: Betul.
1: Benar sih, JT.
0: Benar. Dan senyuman merupakan satu sedekah.
1: Sedekah. Lagi-lagi hari Jumaat
0: Hari
1: tu pembuluh segala hari. Banyak perbanyakkan sedekah walaupun dengan hanya sebuah ukiran senyuman.
0: Walaupun di dalamnya kata orang retak belah macam-macam, dia senyuman ada di bibir kita.
1: Retak seribu. Jangan ditunjuk.
0: Jangan ditunjukkan.
1: Senyuman tu penutup segala retak-retak ya.
0: Ya, betul. Baiklah Zana, sebelum kita bersama Zana, ada pastinya banyak info ataupun
1: sudah
0: aktiviti yang akan disampaikan oleh Zana. Dan sebelum ia kita nak berhibur dulu, mungkin Zana dah sediakan sebuah lagu khas untuk kita pada pagi tak?
1: Ya, benar ya. Apapun, selamat pagi semuanya dari Bintulu. Sudah semestinya banyak informasi aktiviti program yang Zana nak kongsikan untuk minggu tu dan juga untuk bulan September tu dan masa-masa yang terdekat tu. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan anda semua yang sedang mendengarkan siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi tu. Dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Haziq Rosby dan Ira Milpan, Pandang-pandang, jeling-jeling.

0: dibawakan oleh Hazi Crosby dan Ira Milpan, Pandang-pandang jeling-jeling. Untuk hiburan bersama pagi tu, pandang-pandang ya boleh, jeling-menjeling ya jangan sesekali.
1: Bahaya jeling-menjeling dekat sana.
0: Awal pagi bahaya dah jeling-jeling. Betul. Lagi-lagi jelingan maut ya, bahaya ada makna.
1: Jadi kena berhati-hati ya. Pandang benar. Boleh, jeling
0: pandang-pandang
1: jangan.
0: Pandang-pandang sedahal. Pandang boleh, menjeling ya jangan.
1: Baiklah, itu sahanya sebagai hiburan kita pagi Tok Nak Zanau memulakan pertemuan kita dalam Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM. Baik, kita tak membuangkan masa, kita nak terus bersama dengan Zana untuk info dan juga aktiviti di sana. Silakan.
0: Ya, baik, untuk di Bintulu minggu tu sebenarnya banyak program yang menarik yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu. Yang pertama sekali, apa yang saya nak kongsikan untuk DJT dan juga untuk makluman semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM pagi tu, yang mana hari tu Jumaat 25 September bermulanya Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan akan bermula hari itu 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari yang diadakan bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana tahun itu penganjuran Sarawak Agrofest edisi ke-6 membawa tema menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan, iaitu memfokuskan usaha untuk mentransformasi sektor agro makanan tempatan melalui pemerkasaan teknologi pintar, automasi, digitalisasi serta pengukuhan rantaian makanan yang lestari demi mendepani cabaran keterjaminan makanan khususnya di Sarawak. Dan apa yang menariknya, sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest di Bintulu tu, di tapak lapangan terbang lama Bintulu, adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, pameran Agrotrade, Agrofest, Agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan pelbagai jualan makanan dan minuman, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan juga lain-lain. Dan terus diadakan juga pelbagai aktiviti menarik, adanya pesta makan buah-buahan, adanya cabutan pengunjung bertuah, pertandingan gubahan buah-buahan. Dan bukan itu saja, turut diadakan juga pelbagai pertandingan, persembahan dan hiburan menarik juga di pentas Sarawak Agrofest, iaitu seperti pertandingan karaoke kategori dewasa pada malam tok kelak 25 September, seterusnya pertandingan pakaian beragam, konsert pembukaan Sarawak Agrofest yang akan menampilkan persembahan artis, artis tempatan dan juga artis-artis popular seperti Masterpiece, Pretty Nina, PB Chloe, Baby Shima, Agrofest Got Talent, Battle of the Band, pertandingan Ratu Sarawak Agrofest, Malam Budaya, konsert rakyat Sarawak Agrofest. Ini juga menampilkan persembahan artis, artis popular seperti Karen Liba, Florence Lowe, Daniel Manso, Nak Q. Dan dipahamkan untuk perasmian untuk Sarawak Agrofest tu, majlis perasmiannya pada hari Isnin tu kelak 28 September bermula jam 9 pagi, yang mana tetamu kehormat yang dijadualkan hadir bersama untuk menyempurnakan majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, yang merupakan premier Sarawak kita. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan di Bintulu tu, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu bagi sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. 2026 yang dah pun bermula hari tu Jumaat 25 September hingga 4 Oktober 10 pagi hingga 11 malam. Jadi itu satu informasi dari Bintulu, program Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest yang diadakan di Bintulu selama 10 hari 25 September hingga 4 Oktober tu kelak. Jadi itu yang Zana nak kongsikan terlebih dulu tu DJT dan juga pendengar-pendengar semua.
1: Jadi kita harap pendengar-pendengar kita yang berada di Bintulu ya, jangan melepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan Expo Agrofest Sarawak ini ya.
0: Sarawak Agrofest 2026.
1: Kita dipahamkan juga Zana, dulu kita memang berkampung juga di sana.
0: Benar.
1: Ya.
0: Menaya DJT nang rindu hati nang ke pameran-pameran yang terdapat.
1: Betul.
0: Jualan-jualan produk yang terdapat di apa ya, sempena dengan Sarawak Agrofest 2026 tu.
1: Macam-macam ada.
0: Datang sia tangan kosong tapi balik dari sia penuh duit tangan ya.
1: Betul. Tidak dinafikan Zana sebab kita pernah berada di sana 2-3 tahun yang lalu. Memang tidak dapat dinafikan, masuk kosong keluar memang penuh. Baiklah Zana, sebelum kita bersama dengan Zana lagi, kita nak hiburkan pendengar kita juga. Kita nak siarkan lagu persembahan daripada Wani Asrita dan juga Sofia Liana dengan lagu mereka Pedas. Kita dengar apa agaknya Pedas ni, kita dengarkan.
0: Aduh.

0: Ya, tadi Zana pedas. Siapa yang makan cili? Nya yang merasa pedasnya. Faham?
1: Nasib pagi tadi Zana asyik makan cili di JT.
0: Kalau makan Zana yang terasa pedas. Sebab lagu tu sebenarnya mempunyai makna yang tersendiri sebenarnya Zana. Ya. Jadi sentiasa berhati-hati mengeluarkan kata-kata kita nak Zana.
1: Siapa yang berhati-hati kalau termakan cili.
0: Akan merasa pedasnya.
1: Benar. Bella Zana. Okey, apa pun semoga terhibur semuanya dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Begitu semestinya untuk menghiburkan pendengar-pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM.
0: Dan kini dah pun pukul 10.32 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami dua, Zana di Bintulu FM dan saya DJ T di Sarawak FM. Baik, kita teruskan lagi untuk info dan juga aktiviti Zana dekat.
1: Ya, kita tinggalkan kisah cili. Kita teruskan dengan info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Yang seterusnya Zana nak kongsikan juga dari Bintulu itu adalah sumber yang Zana dapat daripada pihak Lembaga Kemajuan Bintulu, yang mana pada esok hari Sabtu 26 September 2026, pihak Lembaga Kemajuan Bintulu akan mengadakan dua program sempena dengan Hari Cuci Malaysia peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 26 September. Program pertamanya iaitu program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia yang akan diadakan bertempat di Kampung Baru Tengah Bintulu bermula dari jam 7 pagi. Yang mana untuk program Gotong Royong tu, program tu adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran dan juga budaya menjaga kebersihan, di samping memperkukuh semangat gotong royong, kerjasama dan juga penglibatan komuniti dalam mewujudkan persekitaran yang bersih, sehat dan selesa. Jadi warga setempat terutamanya yang berada di Kampung Baru Bintulu esok hari dijemput untuk bersama-sama menyertai program gotong royong sempena dengan Hari Cuci Malaysia yang akan diadakan bermula 7 pagi. Orang ramai diminta untuk berkumpul di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu pada pukul 7 pagi esok. Dan seterusnya program kedua juga sempena dengan Hari Cuci Malaysia tu, pihak Lembaga Kemajuan Bintulu juga turut mengadakan kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan juga minyak masak terpakai, juga akan diadakan esok hari bertempat di Dewan Suara Parking Lot Bintulu. Ini akan diadakan bermula jam 10 pagi hingga 4.30 petang. Jadi kepada orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, mana yang ada barang-barang lama seperti laptop lama, telefon lama yang dah dipakai lagi, TV, mesin basuh, peti sejuk, peralatan elektrik lama, boleh bawa sempena dengan kempen pengumpulan e-waste tu, bawa ke Dewan Suara Parking Lot Bintulu. Sebabnya barang-barang lama tu sebenarnya hanya boleh ditukar menjadi duit. Dan mana yang ada minyak masak terpakai di rumah pun boleh juga bawa esok hari sempena dengan kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai yang akan diadakan bertempat di Dewan Suara Bintulu di kawasan parking lot bermula jam 10 pagi hingga 4.30 petang. Jadi jangan biarkan barang-barang lama tu menjadi sampah, sebabnya setiap barang tu ada nilainya tersendiri. Jadi si rugilah mun bawa barang-barang lama ya sempena dengan kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai tu yang akan diadakan di Dewan Suara Bintulu pada esok hari. Dua program serentak yang akan diadakan sempena dengan Hari Cuci Malaysia peringkat bahagian Bintulu, anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu pada esok hari Sabtu 26 September yang Zana nak kongsikan juga pagi ini DJT dan untuk makluman semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ini.
0: Dan seperti yang Zana nyatakan tadi ya, abang lama boleh ditukar dengan duit ya.
1: Aha. Ya benar. Jadi si rugi sebenarnya.
0: Jadi ambillah peluang yang ada tu. Mungkin ada yang masih lagi menyimpan telefon-telefon lama ataupun minyak terpakai, minyak masak. Mungkin ambil banyak juga di rumah sebenarnya sana, tapi nak hantar ke Bintulu terlalu jauh.
1: Siapa? Kita tunggu program macam tu diadakan di Kuching, di JT.
0: Sebenarnya ada di beberapa tempat, tapi kadang-kadang kita tak tahu bila diadakan. Dan insyaAllah kalau ada nanti saya akan nak bawa banyak minyak masak yang saya kumpul yang telah terpakai lah, seperti yang telah Zana apa tadi katakan tadi ya. Baik Zana, mungkin Zana dah sedia dengan sebuah lagi lagu untuk menghiburkan kita.
1: Ya, jadi ada lagi sebenarnya informasi yang kita nak kongsikan, tapi kelaklah lepas tu kita kongsikan
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Antara program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah hiburan yang dibawakan oleh Freedom. Kita nak hiburkan semua pendengar setia kita yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, dalam kenderaan pagi ni yang sedang mengikuti info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dengarkan Freedom yang berjudul Persamaan.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Freedom, persamaan. Terus Info Ekspresi Bintu dan FM dan Sarawak FM masih lagi bersama Zana dan DJT menemani pagi anda.
1: Dan
0: dengan
1: saya
0: pelbagai hiburan.
1: Sebenarnya Zana, saya terhibur dengan lagu Freedom itu tadi, dengan lagu yang persamaan, mengingatkan saya zaman-zaman dulu. Mengingatkan saya zaman-zaman dulu, sebelum saya bertugas di sini pun lagu tu memang sudah berkumandang di udara.
0: Benar. Zana pun suka dengan lagu kan?
1: Menceriakan,
0: walaupun bukan
1: menghiburkan.
0: Zaman Zana dulu.
1: Betul.
0: Tapi lagu-lagu lama tu sebenarnya banyak yang best sebenarnya bagi Zana lah.
1: Merupakan nostalgia bagi kita ya. Baik. Zana, kita tukar lagi
0: apapun
1: Zana.
0: Semoga terhibur semuanya pagi tu. Terutama yang sedang kelentang-kelentong di dapur.
1: Dah pula sibuk dah sebenarnya waktu tu nak.
0: Sibuk ketika tu. Apapun, terima kasih lah atas kesetiaan semuanya yang masih setia mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Baik dari Bintulu untuk info, aktiviti, program seterusnya yang Zana nak kongsikan juga. Ini adalah sumber yang Zana dapat daripada pihak Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak, PPWS, bahagian Bintulu Tatau, yang mana pihak Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak bahagian Bintulu Tatau akan mengadakan satu program pada hujung minggu tok kelak, 27 September tok, hari Ahad, yang dinamakan program PPWS Fun Walk dan Poco Pocotan 2026 yang akan diadakan bertempat di Street Mall Paragon, bermula dari jam 7 pagi dengan tema batik dan pelikat. Jadi kepada sesiapa terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu yang berminat nak menyertai PPWS Fun Walk dan Poco-Pocotan, dialu-alukan datang hujung minggu tu kelak, 27 September 7 pagi, bertempat di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan untuk makluman bersama, untuk Fun Walk tu kelak, untuk perasmian Fun Walk tu kelak dijadualkan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Iskandar bin Turki, yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepang. Jadi itu antara satu program juga yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, PPWS Fun Walk, Fun Walk dan Poco Pocotan dengan tema batik dan pelikat pada hujung minggu Ahad 27 September. Dan seterusnya juga, untuk program seterusnya juga Zana nak kongsikan juga untuk program jualan Rahmah Madani untuk minggu tu di sekitar bahagian Bintulu, diadakan di tiga lokasi. Pertama sekali, untuk program jualan Rahmah Madani yang diadakan bermula hari tu 25 dan 26 September, dua hari, bertempat di Pasar Raya Imat Bintulu, 10 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya esok juga, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Bintulu. Ini akan diadakan bermula 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk lokasi ketiga, hujung minggu atau kelak Ahad 27 September, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang Rumah Musa Anak Sid, Batu 17 Jalan Bintulu Miri, 9 pagi hingga 2 petang. Tiga lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu minggu tu. Dan bukan itu saja, Zana pun nak kongsikan juga tu antara program yang akan diadakan oleh pihak pejabat Fama bahagian Bintulu. Dipahamkan pihak pejabat Fama bahagian Bintulu juga akan mengadakan program jualan Agro Madani sempena dengan Sarawak Agro Fair Fest 28 September hingga 2 Oktober, Isnin hingga Ahad, 8 pagi hingga 9 malam, bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Apa yang menariknya, sempena dengan program jualan agro madani tu, sempena dengan Sarawak Agro Fest tu, orang ramai boleh mendapatkan barangan dapur seperti jualan combo murah, beras, gula, minyak masak, ayam segar, telur ayam, buah-buahan tempatan segar dari ladang dan juga lain-lain dengan harga yang lebih jimat, bersempena dengan jualan agro madani sempena Sarawak Agro Fest 2026. Jadi itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ini untuk makluman kita bersama DJT.
1: Baiklah, itu antara info dan juga aktiviti yang berlangsung di Zana ya. Baik, kita akan bersama Zana lagi selepas ni, dan sebelum tu kita nak berhibur dengan sebuah lagu yang bertajuk Yang Sedang-Sedang Saja. Lagu persembahan daripada Dewan Irama Dangdut, kita dengarkan ya.

0: Jadi Zana yang sedang-sedang saja ya. Ha, yang penting yeah. setia. Itu kata Yuan. Ya. Aha, dengan lagunya
1: yang penting sedang-sedang. Setia.
0: Yang penting setia. Jangan lebih-lebih.
1: Apa pun terima kasih yang terus setia bersiaran bersama kita pagi ni kan DJT.
0: Ya betul. Karena tetap setia bersama kita di Suara FM dan juga Bintulu FM. Baik, kita ke info yang terakhir yang ingin Zana sampaikan, silakan.
1: Baik, apapun dari Bintulu untuk info aktiviti yang terakhir Zana nak kongsikan juga, ini adalah mengenai aktiviti derma darah tu untuk sekitar bahagian Bintulu hujung minggu tu Ahad. Kepada penderma darah yang merancang nak menderma darah, yang mana dipahamkan aktiviti derma darah akan diadakan bertempat di Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari pada hujung minggu tu kelak 27 September 2026. Jadi itu antara informasi terakhir yang Zana nak kongsikan pagi ni untuk makluman semua pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi ini. Masa pun dah mencemburui kita juga betul. Pagi tu di JT.
0: Betul Zana, dan sebenarnya kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang sedang menunggu kita pada waktu ini. Baik, kita silakan Zana untuk bacakan.
1: Ya, apapun terima kasih rakan-rakan yang sentiasa setia juga mengikuti kita di media sosial pagi tu yang dah melayangkan titipan komen. Kita juga nak menyapa rakan-rakan kita datangnya daripada Kak Syarifah Hanifah Syahid Akil, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. DJ di Sarawak FM dan Bintulu FM, katanya apa khabar? Kita katanya alhamdulillah kami dua sehat. Pagi tu di Sebuyo cuaca nya panas, katanya ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat. Kami katanya asyik ketinggalan buat Noliana, J Kuang, Zara Hajici, Tantari, Mas Mira, Mas Nahloso, Rashidah Edi dan yang lain-lain, katanya dengan ucapan selamat menjalani rutin harian di rumah dan selamat memasak untuk kita dua, katanya suka dengar kita dua berkelakar, kacak kita dua pagi tu terbaik, apapun minta lagu apa-apa lagu, katanya daripada Kak Syarifah Hanifah Syarifah Hanifah Syahid Akil. Dan seterusnya juga kita ada Mas Nahloso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya DJT dan DJ Zana. Semoga sehat, dipermudahkan tugasan. Amin. Pagi tu katanya sambil mulah kerja rumah tu cuaca mendung berjerebu di Batu 11, katanya terima kasih Kak Mas Nahloso. Kita juga ada Kak Zara Hajici, Assalamualaikum DJT dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Mun ada kesudian, katanya, nak minta putarkan lagu Emelina Sayang, sungguh sayang, katanya, untuk hiburan sahabat Mas Nahloso, Syarifah Hanifah, Syahid Akil, Lehan Leka,

0: Kak Hasimah Kelas, Ahmad Syafi'i, Cik Kayah Nuruddin, Zara Yam dan lain-lain semua sahabat Sarawak FM serta pendengar-pendengar setia pagi ini. Katanya terima kasih DJ T dan DJ Zana daripada Zara Haji Cik. Jadi itu antara komen mungkin daripada kita DJ T, ada lagi komen yang nak dikongsikan bersama pagi tu DJ T?
1: Baik, kita akan bacakan 2-3 gigit lah sebelum kita menyiarkan sebuah lagu. Sebab masa pun sip mengizinkan Zana. Baik, kita terima daripada Saniah Ganti. Salam ekspresi warnai hari anda. Good morning, katanya. Good morning juga kepada Saniah, terima kasih. Dan juga daripada Suhaila Abdullah memberi kita 3 kuntum bunga, terima kasih. Juga Masa Saleh, anda cuma memberi emoji sedang mendengar radio, terima kasih. Dan khususnya daripada Hasanah Dawi, Assalamualaikum, hai, katanya kita dua DJ T, DJ Zana, sahabat tugas, salam jemaat, salam sehati sejiwa, salam ekspresi untuk kita dan semua pendengar, rakan sahabat yang sentiasa dalam ingatan dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati dan selamat bermasak. Ya, terima kasih Hasanah Dawi dan juga ada emoji 4 kuntum bunga ros. Terima kasih. Baik, kepada komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa Zana ya. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kata-kata daripada Zana, silakan.
0: Ya, apapun terima kasih DJT, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan info ekspresi kita hari itu. Dan terima kasih kepada semua pendengar setia info ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM yang sentiasa setia mengikuti siaran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali untuk info ekspresi. Kita bawakan lagi banyak perkongsian informasi dari Bintulu, terutamanya untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih DJT.
1: Ya, terima kasih Zana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa lagi semua. Bye bye.
1: Ya, lagu sayang untuk semua yang tetap setia bersiaran bersama kita. Juga merupakan lagu terakhir musim pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM.

Berpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 15 minit pagi nanti insyaAllah kita akan ikuti lintas langsung ke Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan rakan kita nanti DJ Yus di Sada.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresso Warna Ihari Anda.
3: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
4: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
5: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya melanggar undang-undang yang telah diperuntukkan serta nasihat dan pesanan akhir kepada para pendengar berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini. Di bawah Akta Jualan Dadah 1952, individu atau syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar adalah melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Jika disabit kesalahan, hukuman yang dikenakan adalah seperti berikut. Bagi individu, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000, kesalahan berikutnya denda sehingga RM100,000. Manakala, di bawah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, individu yang disabitkan mengambil bahagian dalam periklanan yang melanggar Seksyen 3.4 atau 4B, jika sabit di kesalahan boleh dikenakan hukuman. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi, sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat sekiranya mengalami sebarang masalah kesihatan. Semak status pendaftaran sesuatu ubat atau produk terlebih dahulu. Pengguna boleh menyemak status pendaftaran ubat melalui laman web https://www.npra.gov.my. Jadi, semak kandungan produk sebelum anda membeli. Semak ketulenan label keselamatan hologram dengan menggunakan aplikasi My Ubat. Baca sisi bungkusan ubat yang disertakan dalam kotak atau pek bungkusan ubat. Beri perhatian dan cakna kepada amaran-amaran yang dinyatakan. Jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan testimoni yang menjanjikan kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Pastikan iklan ubat mempunyai nombor KKLIU yang telah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat. Iklan ubat yang telah mendapat kelulusan lembaga iklan ubat telah dinilai dari segi fakta dan tuntutan perubatannya. Elakkan membeli ubat daripada sumber yang tidak sah. Bagi pengusaha atau penjual, patuhilah peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Ingat, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM sentiasa membuat pemantauan yang berkala bagi memastikan kesihatan pengguna terjamin. Pengguna boleh mengambil langkah proaktif dengan membuat aduan sama ada melalui Portal Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA KKM melalui capaian http://moh.spab.gov.my atau mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri atau laporkan kepada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA melalui laman web www.npra.gov.my. Maklumat seperti nama atau jenama produk, isi kandungan dan sumber jika diketahui perlu diberikan semasa membuat laporan. Pengguna boleh juga menyertakan label atau pek pembungkusan produk tersebut. Jika disyaki produk tersebut mengandungi atau dicemari dengan sebarang ubat terkawal seperti steroid, ubat tahan sakit dan lain-lain, sampel produk perlu diberikan kepada pihak NPRA untuk dianalisis. Usaha yang berterusan untuk membanteras masalah penjualan ubat-ubatan tidak berdaftar dan produk berbahaya ini memerlukan kerjasama pelbagai agensi dan juga keprihatinan orang awam. Pesakit atau orang awam juga boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-88-6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
4: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
6: Sayangku, kebanggaan
3: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Baik, seterusnya kita ikuti lintas langsung ke Studio Mini Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan rakan kita di sana, DJ Yus. Assalamualaikum. Hello. Ya, kita cuba hubungi rakan kita, DJ Yus, di Studio Mini Sarawak Kusayang. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ T.
0: Ya, saya. Hilang tadi sekejap.
1: Betul-betul, DJ T.
0: Ya, saya. Mungkin perjalanan agak jauh, Yus. Baru dapat jauh bersama.
1: Lain jauh kot,
0: Lain DJ jauh, T. Lain betul. Jauh. Agaknya macam ialah, Yus. Tapi,
1: Alhamdulillah je lah. Ya? Dapat kita bersiaran, kan?
0: Alhamdulillah. Baik,
1: jauh.
0: Walaupun jauh, tapi dekat di hati sebenarnya, Yus. Baik, kita serahkan kepada Yus. Silakan.
1: Terima kasih DJ T di Konti Surai FM. Alhamdulillah, terima kasih juga lah kepada semua lah yang mendengar Surai FM untuk pagi itu. Dan sekali lagi kita bersua kembali pun sebelah pagi tadi 9.15 kita dah bersama dengan Ketua Polis Daerah Betong. Dan untuk pagi itu, ketika tu ada seorang lagi tetamu yang cukup istimewa lah, seorang hero remaja. Boleh saya katakan sebagai hero remaja lah. Yang berusaha Dr. Sufian Haji Jalid, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak MSS. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam DJ Yus. Apa khabar kita?
1: Sehat Alhamdulillah. Saya sehat ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas makan tahu kenyang ya, lebih. Syukur Alhamdulillah lah tahu di pasar lama kan.
2: Pagi-pagi tu jangan nyebut.
1: Sebab apa ya, umpama tahu nak ada ikan di Daerah Betong lah. Betul. Tahunya makanan setempatnya lah. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, antara perancangan program yang akan berlangsung sebenar dengan Sarawak Kusayang Betong 2026 adalah Malam Budaya. Malam Budaya yang akan berlangsung pada malam tu.
2: Betul.
1: Steady lah. Yalah, kadang-kadang ada orang nak tahu. Sebagai agensi pelaksana lah Malam Budaya Sarawak lah, yang akan berlangsung malam tu, apa peranan utama pihak tuan lah dalam memastikan kelancaran program tu?
2: Ya,
1: utamanya pada malam tu lah.
2: Ya. Terima kasih DJ Yus.
1: Ya, sama.
2: Program Sarawak Kusayang tu dah berkali kali kita laksanakan daripada Limbang kita turun sampai ke kini tu, dan yang Betong tu kita tunda raya nak.
1: Betul.
2: Tapi alhamdulillah kita langsaikan juga hari untuk minggu tu.
1: Okey,
2: dalam program Sarawak Kusayang tu ni ada satu malam khusus, iaitu Malam Budaya Sarawak. Yang mana sepenuhnya diletakkan di bawah Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Dan sidak Kementerian mengamanahkan Majlis Seni Sarawak untuk mengusahakan dan membuat konsep-konsep persembahan pada Malam Budaya Sarawak kita. Jadi untuk malam tu, malam ini. Malam ini, malam tu 25 September 2026 tepat jam 8 malam. Itu dia. Tepat jam 8 malam, Malam Budaya Sarawak akan kita tampilkan di stadium kita situ, iaitu persembahannya merangkumi konsepnya ialah Sarawak Harmoni sebenarnya.
1: Konsepnya Sarawak Harmoni.
2: Sarawak Harmoni. Dengan arti kata, kita faham bahawa Sarawak kita tu ada banyak lapisan-lapisan
1: masyarakat lain.
2: Kita ada 34 etnik seperti yang saya katakan sebelum tu.
1: Betul.
2: Yang majlis seni kena jaga, nyampu seni dan kebudayaannya. Dan warisan-warisan etnik pun kita tampilkan. Dan untuk di Betong tu, banyaknya, raminya persatuan dan yang akan mula persembahan kebudayaannya terdiri pada anak-anak sekolah. Yang baik bagusnya. Dan yang lain pun ada juga lah, yang dewasa persatuan. Tapi anak-anak sekolah tu mereka terlibat secara aktif untuk masing-masing nak mula.
1: Betul.
2: Nak
1: sebagai pelapis tu.
2: Pelapis. Karena kita pun kita berjuang.
1: Betul.
2: Tapi kalau perjuangan kita tu si akan si ada uang yang akan menyambutnya kelak.
1: Rugi
2: kita.
1: Betul. Ialah peranan MSS.
2: Rugi kita berjuang. Dan selain daripada banyak juga sebenarnya yang kita tampilkan. Bukan hanya Malam Kebudayaan. Banyak soalan ni lah. Tapi saya dah soalan.
1: Siap,
2: kita berloya je.
1: Kita berloya je. Boleh.
2: Jadi selain daripada persembahan kebudayaan. Hmm. Ya? Kita siap juga nyakan di Selang-Seli juga dengan persembahan-persembahan nyanyian.
3: Oh, nyanyian.
2: Malam tu yang akan mengendalikan sepenuhnya majlis kita ada dua orang DJ kita.
3: Siapa?
2: DJ Ajeri namanya.
3: Oh.
2: Dengan DJ Rinas.
3: Ui, Rinas Merpati.
2: Wah, Rinas Merpati.
3: Ah, Sibu Orang Acang.
2: Merpati dua sejoli, Sibu Orang Acang.
3: Okay. Sibu Orang Acang.
2: Dan dua ia akan ngurus persembahan malam kita. Dan hati-hati penyanyinya macam kita dengan Mark Stanley. Ada May Nalisha, Alex Wan, Lucy, Sheila dan.
3: Oh, ya, biasa macam mana
2: dan tu. Dan tu ada naik sikit. Oh, orang betul. Malam tu kami uang ngembak dengan kita Mawat. Mawat akan ngembak 2 3 4 gig lagu.
3: Aduh.
2: Personalinya akan tampil di atas pentas ya, dan kepada yang minat dengan Mawat tu, nembaklah kita orang kayuh lah, perauk lah, ngembak
3: betul.
2: Datang malam tu. Dan ianya semuanya free, percuma.
3: Saya dah bayar, saya dah bertiket.
2: Saya dah bertiket.
3: Masuk aja, ambil je tempat aja.
2: Penuh je tempatnya. Selagi ada kerusi kosong, duduklah.
3: Duduk je.
2: Si muat kerusi, kita boleh duduk berampar.
3: Mbak Jawa Tika.
2: Mbak Jawa Tika.
3: Besar kawasan tu.
2: Ya, benar. Jadi tuan-tuan lompat, DJ Yus lah. Bila kita melihat malam budaya tu, signifikannya terhadap negeri kita dalam program Sarawak Ku Sayang tu, kita nak mengangkat bahawa di dalam kita keindahan kita berhibur dan sebagainya,
3: betul,
2: kita masih juga perlu mengekalkan seni dan budaya.
3: Yes.
2: Kita dah hidup dalam dunia moden sebenarnya. Kita dah moden. Saya dah lagi susah kita nak cari rumah panjang asli kita tu,
3: betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Semuanya dah ada mendamandu orang pakai Astro. Rumah batu dah kita tu.
3: Betul.
2: Namun demikian, dalam
3: modern dan
2: kita, kita masih perlu juga mempertahankan seni dan budaya.
3: Betul.
2: Kita. Kenapa? Munya pupus, munya hilang,
3: habis.
2: Akhirnya identiti bangsa kita pun hilang sama.
3: Betul. Ya, yang kita jaga sebenarnya. Identiti setiap masyarakat yang perlu kita jaga anak. Ialah peranan Sida MSS now.
2: Betul.
3: Untuk mengekalkan apa yang sedia ada, yang ketong te yang lama lah, yang nak dikekalkan kita. Baru-baru juga. Tapi yang lama jangan kita lupa.
2: Sebab yang lama tu disialah wujudnya adab.
3: Betul.
2: Yang lama ialah yang mengajar kita berkenaan dengan adab bangsa kita, keindahan kita. Sebab ya, wang mungkin kita langgar wang putih, wang Jepun, wang Korea, wang
3: sedangnya nak jaga sedangnya.
2: Sebenarnya suka langgar kita di situ. Bukan kena pembangunan kita,
3: betul, ya sebenarnya.
2: Pembangunan ada juga, tapi lebih kepada seni dan budaya yang kita pertahankan. Kita jangan langgar orang Melayu, cara orang Melayu Kelakar, kita lembut sebenarnya.
3: Betul. Sebab ya, apabila benda yang dikekalkan, seperti pada kita di dokter, keharmonian akan terjalin di Sia.
2: Betul.
3: Jadi kita akan harmoni lah di Sarawak.
2: Benar. Dan juga DJ Yusna, bila kita ada program Sarawak Ku Sayang macam tu, nya bagus. Macam kami orang kan, daripada Limbang kami orang turun. Dah berbagai-bagai jenis song. Belum kita nyebut tentang ambil kita lah, majoriti penduduk kita situ bangsa etnik ya, ialah Iban. Kita semua tahu. Iban tu di Limbangnya lain. Nya bukan lain apa, cara kostumnya kadang-kadang penampilannya berbeza.
3: Berbeza.
2: Jenis gerak talinya, alat muziknya berbeza. Bunyi sama.
3: Betul.
2: Tapi alat yang dimainkan nya berbeza. Bok kita faham bahawa keindahan dia, keindahan etnik ini kita tu sangat banyak, daripada utara sampai ke selatan tu. Bangsa sama, etnik sama. Tapi nya ada perbezaan ialah kata orang inclusiveness. Kita nak semua orangnya merasakan bahawa nya part of Sarawak.
3: Betul.
2: Si tertinggal melalui seni dan budaya ialah.
3: Mungkin ada kata-kata kita kepada generasi baru tu.
2: Ya.
3: Takut setidaknya tu kadang terleka dengan benda-benda yang baru.
2: Ya.
3: Sampai terlupa dengan adat istiadat.
2: Betul. Ini salah DJ Yus. Ini salah kita sealiran. Mungkin kita tak menolak kemodenan sih, boleh juga.
3: Betul.
2: Ni boleh kalau kita jadi bangsa yang tertinggal.
3: Betul.
2: Kita seiring dengan kemodenan dunia AI gitu.
3: Betul.
2: Tapi ingat, jaga asal usul kita. Kita katakan kita boleh pergi global, tapi kita act local. Maksudnya global lah. Jadi kita kena fikir ke arah sembilan. Jangan kita lupa asal usul kita.
3: Betul. Kita itu dah mudah dah. Kena semua di ujung jari. Nak dapatkan maklumat berkaitan dengan bangsa kita pun senang tak di ujung jari.
2: Semua ada.
3: Mun si tahu, tanyalah. Tidak menjadi seni Sarawak.
2: Banyak seni ada. Saya membantu.
3: Supaya kita mengekalkan apa yang ada budaya kita, kesenian kita. Supaya si ditinggal zaman, si ditelan zaman. Ialah pandan si dah MSS. Agaklah sedangnya. Jadi saranan kita untuk malam tu. Malam ataupun seruan kita lah kepada penduduk-penduduk di Betong
2: malam,
3: kita.
2: Oh betul. Masih Yus kesempatan tu kami ingin menjemput secara rasminya. Itu dia. Semua penduduk-penduduk Betong tolong datang awal sikit lah. Takut kita kelak berdedat-dedat.
3: Ambil tempat.
2: Betul. Nang orang kami. Kami menang kita memang sangat-sangat kami. Jadi datang awal kita supaya kita dapat seat yang di depan. Supaya hati-hati kita dapat tangga dengan jelas.
3: Terutamanya mawat.
2: Termasuk kami pun juga. Itu dia. Jadi mawat. Jadi datang awal supaya kita dapat seat depan. Kalau merantau kami nyuruh mawat turunnya turun ke lebah. Salam dengan kita uang.
3: Betul.
2: Kalau kami bersama dengan mawat semialah.
3: Jadi terima kasih Yang Berusaha Dr. Sufian Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, kerana sudi bersama di studio mini ATM untuk pagi itu. Jadi sekali lagi saya nak menyuruh kepada tawang datang malam tu, kita penuhkan penuhkan pentas untuk kita sama-sama menyaksikan persembahan-persembahan tarian muzik. Ada dua nopeng.
2: Ada nopeng.
3: Nopeng.
2: Last kali kita nopeng sama-sama.
3: Ada buka gelanggang.
2: Buka gelanggang. Sampai pagi.
3: Sampai pagi. Jadi kita orang yang nak nopeng turun malam tu ada bergendang malam tu guys. Dan sampingnya Mawat akan bersama dengan kita orang malam tu. Ini akan gembak lebih kurang 3-4 lagu lah. Khas untuk kita orang di daerah Betong. Datang kami-kami, kita penuhkan Malam Budaya Sarawak. Jadi terima kasih doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, jadi seketika untuk pengisian temu bual kita pada sebelah pagi tu, insyaAllah pada sebelah petang kelak kita akan bersama lagi untuk temubual-temubual yang yang seterusnya bersama dengan tetamu-tetamu kita yang dah pun disediakan. Okey. Jadi saya kata ajaklah DJT untuk temubual. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah petang kelak kembali kepada DJT di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum. Terima kasih kepada tuan.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih DJ Yus di studio mini Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong.
4: Kebanggaan selalu amat selamanya Sarawak.
5: Program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan Wani Carey,

0: Rancak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Ya, 11.44 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Baik, kepada puan-puan yang sibuk di dapur waktu ini, selamat memasak. Sentiasa berhati-hati ketika memasak ya. Semoga dimudahkan segala urusan di sebelah pagi ini. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Dan mungkin juga sibuk di premis-premis perniagaan maupun di mana jua anda berada. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Baik, saja kita bacakan komen daripada rakan kita, daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam Jumaat yang penuh berakah dan juga selamat menjalani tugas harian buat semua sahabat pendengar sehati sejiwa Sarawak FM dan juga rakan-rakan yang lainnya. Dan juga selamat masak buat semua ibu-ibu. Semoga dipermudahkan segalanya dan berhati-hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuaca mendung pagi tok katanya. Semoga kita semua sentiasa sehat, jauh dari segala perkara dan penyakit yang tak diingini. Baik, sunya pada Siti Arafah Tun. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat siang katanya. Salam dari Pulau Jawa Timur Indonesia hadir. Terima kasih Siti kerana memilih siaran kita sebagai teman setia anda. Dan juga daripada Rosina Francis, hai DJT, hai. Selamat siaran, semoga dimudahkan urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum, selamat pagi DJT. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Selamat tugas dan juga salam Jumaat buat semua pendengar setia. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Itu daripada Jamilah untuk rakan-rakan. Dan juga Amran Saili, selamat ekspresi wanai hari anda semuanya kekawan. Dan juga selamat menaikan solat Jumaat semuanya ya kekawan. Dan juga daripada Ibra Mat Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi juga DJT. Waalaikumsalam, salam sejahtera, selamat pagi juga kepada Ibra. Terima kasih setia bersama kita. Katanya dari Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Baik, terima kasih Ibra. Dan juga kita bacakan daripada Noh Janah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan juga selamat tugas DJT. Terima kasih. Salam Jumaat yang berkah buat semua pendengar setia di Sarawak FM pagi tu. Terima kasih, sama-sama, terbaik katanya. Dan juga daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Jumaat. Semoga Jumaat berkah ini kita semua sentiasa sihat ceria, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Amin. Itu daripada Dayang Hanim. Baik, kita teruskan hiburan kita dengan lagu persembahan daripada Syamil dengan lagunya Hamba Cinta.

0: tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba

0: kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ya, sekarang sudah pun 11.52 minit pagi. Baik, sedikit info kita kongsikan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat KPWKM menyasarkan melahirkan 50,000 penjaga berkemahiran menjelang 2030. Ya. Dan ia menerusi peluasan latihan penjagaan dan juga kerjasama institusi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET. Sebenarnya program berkenaan bermula dengan 400 peserta pada 2024, manakala tahun ini seramai 2,000 peserta disasarkan mengikut latihan berkenaan. Dan juga kerjasama turut diperluas bersama universiti dan juga pihak swasta bagi meningkatkan modal serta kemahiran penjagaan termasuk aspek teori dan juga amali. Itu sedikit info yang kita kongsikan bersama pagi ini di samping tugasan harian kita. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya, fokuskan pemanduan anda dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan, tidak kira perjalanan jauh maupun dekat. Dan terima kasih juga kerana terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Mesti pertemuan ekspresi pada hari ini. Bertemu dengan saya, DJT, bersama anda.

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Dua belas tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul, dalam berita ringkas Sarawak FM. Kawasan penanaman padi di skim TISA Engkelili Sri Aman berpotensi dibangunkan semula. Penolong Pegawai Pertanian Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman, Chadum Lawan berkata ia menerusi pembangunan infrastruktur pertanian. Cadangan itu melibatkan tiga rumah panjang iaitu rumah Tracy Samba di TISA Tengah, rumah Acin di TISA Langkong dan rumah Siti di TISA Ili. Ia melibatkan seramai 70 peserta. Pembangunan itu diharap membolehkan kawasan seluas kira-kira 10 hektar itu diusahakan secara lebih optimum. Ia termasuk sasaran sehingga 2 musim penanaman padi setahun. Usaha itu selaras dengan sasaran Kerajaan Sarawak menerusi PCDS 2030 untuk meningkatkan tahap kemandirian SSL padi kepada 60% menjelang 2030. Perkara itu dimaklumkan dalam sesi dialog Program Pemerkasaan Agro Makanan Negara PPAN 2026 bahagian Sri Aman di TISA Tengah. 5 projek di bawah program transformasi luar bandar RTP Dun Jepak tahun ini melibatkan pembinaan dan baik pulih titi. Keseluruhan projek itu menerima peruntukan sebanyak RM700,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jepak Iskandar Turki berkata projek berkenaan melibatkan 5 lokasi. Ia termasuk Kampung Nur Iman, Rumah Panjang Nyaing Anak Unoi, Kawasan Jepak, Kampung Sibiu dan Kampung Sinong. Projek itu melibatkan peruntukan antara RM100,000 hingga RM200,000 bagi setiap lokasi. Kemudahan berkenaan diharap dapat meningkatkan keselesaan dan keselamatan penduduk, khususnya mereka yang tinggal berhampiran sungai. Kesemua projek dijangka siap dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan tapak projek di Bintulu semalam. Projek Jambatan Selampit kini merekodkan kemajuan fizikal 41.09% berbanding 79.05% mengikut jadual dengan kelewatan sekitar 94 hari. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata beberapa isu berkaitan kewangan, bekalan, bahan binaan dan pengurusan tapak sedang diberi perhatian bagi mempercepatkan pelaksanaan projek. Kemajuan kewangan sebenar pula berada pada 46.48% berbanding sasaran 80.64%. Antara kekangan dikenalpasti termasuk penyaluran peruntukan secara berperingkat, bekalan dan penghantaran bahan binaan serta pengurusan sumber di tapak. Aspek pembayaran kepada pembekal, produktiviti tenaga kerja dan logistik turut diteliti menerusi pelan pemulihan projek. Projek itu menerima lanjutan masa dengan tarikh siap baru ditetapkan pada 3 Januari 2027. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat khas dan lawatan tapak projek Jambatan Selampit di Lundu. Sebanyak 75 lori diperiksa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak menerusi ops lebih muatan semalam. Operasi dilaksanakan unit operasi JPJ Kapit dengan kerjasama unit operasi JPJ Bintulu di sekitar Jalan Pen Borneo Bintulu. Pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan termasuk membawa muatan melebihi had, membuang muatan, enggan menjalani penimbangan serta bunga tayar menipis. Turut dikesan kesalahan melanggar syarat permit, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP membawa muatan secara berbahaya serta kesalahan teknikal kenderaan. Semua kesalahan dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ Sarawak turut mengingatkan pemandu dan pemain industri supaya mematuhi arahan penguatkuasaan. Empat stesen di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU kategori tidak sihat setakat 11 pagi ini. Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS menunjukkan Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Kuching 164, Samarahan 163 dan Seri Aman 160. Sementara itu, 8 stesen lain merekodkan bacaan pada kategori sederhana. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Joel, selamat tengah hari dan salam sejahtera.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumber inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Luqmanul Hakim memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, nama Luqman dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Keduanya, nasihat-nasihat dan pesan baiknya diabadikan di dalam Al-Quran yang menjadi ikutan dan pengajaran kepada orang ramai. Kata-katanya banyak diikuti dan banyak ditiru oleh orang-orang. Menurut kitab Al-Bahru Al-Madid, Luqman ditawarkan oleh Allah dengan memberi pilihan sama ada mahu menjadi Nabi atau ahli hikmah. Luqman memilih hikmah. Kemudian Jibril AS datang ketika beliau sedang tidur dan menyerahkan kepadanya hikmah, dan akhirnya ia dapat berkata-kata dengan hikmah itu. Lalu Jibril bertanya kepada Luqman, kenapakah beliau mengambil hikmah padahal Allah memberikan pilihan kepadanya. Maka Luqman pun menjawab, seandainya diberikan kepadaku kewajipan dan perintah untuk memikul tugas kenabian, pasti tidak ada sesuatu yang kuharapkan darinya melainkan keselamatan, dan aku pasti akan berusaha untuk dapat menunaikan dengan baik. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku pilihan, maka aku takut menjadi orang yang paling lemah dalam menunaikan kenabian itu. Sehingga itu aku lebih memilih hikmah daripada kenabian. Pendengar yang dikasihi, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16 dan ayat 17 boleh dijadikan sebagai kaedah untuk mendidik anak-anak, kerana kata-katanya berbentuk pendidikan untuk anak-anak. Maka tidak hairanlah banyak orang yang menjadikan Luqman sebagai simbol pendidikan anak, dan ada masyarakat menjadikan amalan membaca surah Luqman ketika istrinya sedang hamil. Pendengar yang dimuliakan, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendirikan solat, mengajak kebaikan dan melarang keburukan. Namun untuk menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, terlebih dahulu diterapkan untuk diri sendiri. Ada syair Arab menyebut, yang bermaksud mulakanlah terlebih dahulu kepada dirimu sendiri, maka apabila telah selesai engkau boleh menghakimi orang lain. Sebagai seorang yang tua mendidik anaknya, kita hendaklah menjadi seorang parent yang walk the talk. Ini disebabkan perkara ini adalah seni di dalam mendidik, kerana didikan juga datang daripada perhatian. Maka apabila kita melakukan terlebih dahulu, maka mudahlah anak-anak untuk mencontohi apa yang kita lakukan. Dan ini memudahkan proses pembelajaran anak-anak. Selain dari doa kita yang tidak putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Ya, rancangan itu diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syahril Syahrizan.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitan.

يسبح له فيها يسبح

Waktu sekarang pukul 12.34 minit tengah hari, seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jamek, Petrajaya Kuching untuk mengikuti selangsung azan, khutbah dan sembahyang Fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek, Petrajaya Kuching.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah muslimin rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berilah sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Elakkan daripada segala perbuatan yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita, seperti berbual-bual dan bermain-main dengan telefon. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala solat Jumaat. Khutbah yang akan dibicarakan pada hari ini bertajuk Kesihatan, Nikmat dan Amanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan kita sebagai hamba Allah dipenuhi dengan pelbagai nikmat dan amanah. Harta yang kita miliki, detik masa yang dipinjamkan, semua ini merupakan amanah yang seharusnya kita galas. Namun terdapat satu lagi amanah yang ada pada diri kita. Sekiranya terjejas, semua tanggungjawab yang lain juga akan turut terkesan dan bermasalah, iaitu kesihatan. Kesihatan diri adalah satu nikmat dan amanah. Malangnya, nikmat inilah yang sering diabaikan oleh ramai manusia dan hanya mula disedari setelah kehilangannya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhah wal faragh." Maksudnya, terdapat dua nikmat yang ramai manusia melalaikannya, iaitu kesihatan dan masa lapang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika sihat, kita menginginkan pelbagai perkara seperti beriadah, melancong, menikmati makanan yang sedap dan sebagainya. Namun, apabila jatuh sakit, adakah kita masih menginginkan semua itu? Jawapannya sudah tentu tidak. Sebaliknya, yang diimpikan oleh seseorang yang sedang sakit hanyalah satu perkara, iaitu kesihatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesihatan adalah kunci bagi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dalam kehidupan seharian dan menabur bakti kepada alam dan orang lain. Justeru, amat penting bagi kita menjaga kesihatan. Antara tindakan yang boleh membantu kita untuk menjaga kesihatan ialah, pertama, mengamalkan sikap bersederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah pada setiap kali kamu ke masjid, dan makanlah serta minumlah, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampaui batas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud janganlah kamu melampaui batas memberi isyarat kepada pentingnya mengambil berat nilai kesederhanaan, iaitu bersederhana dalam semua aspek kehidupan. Dalam soal penjagaan kesihatan, sikap bersederhana bermaksud kita menjaga tubuh badan sebagai menjunjung amanah Allah tanpa mengabaikannya dan tidak pula menjadikannya satu obsesi. Dalam pemakanan, kita memilih makanan yang halal lagi berzat dalam menjaga tubuh badan
kita berusaha mendapatkan rehat yang cukup dan mendapatkan rawatan apabila diperlukan. Kedua, mengambil langkah pencegahan. Islam menganjurkan kita bersikap proaktif dan bukannya reaktif dalam menjaga kesejahteraan diri. Ini termasuklah menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala atau tahunan. Bersikap prihatin terhadap rekod perubatan dan kesihatan keluarga serta tidak berlengah untuk mendapatkan rawatan apabila berdepan dengan isu kesihatan walaupun ia kelihatan kerdil atau remeh. Selain pemeriksaan perubatan, pencegahan juga adalah satu lagi langkah proaktif. Ia berkait rapat dengan pilihan yang kita buat setiap hari. Apakah jenis makanan atau minuman kita hari ini? Berapa jam diluangkan untuk menatap skrin komputer atau telefon pintar? Sama ada kerana alasan kerja, sekolah dan sebagainya. Adakah kita amalkan senaman regangan setelah beberapa jam duduk di meja pejabat? Perkara-perkara ini mungkin kelihatan kecil, namun secara keseluruhannya, ia menjadi perisai yang menghindari penyakit. Selain merupakan cara untuk menghargai amanah, menjaga tubuh badan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Ketiga, melihat kesihatan sebagai ibadah yang berterusan. Apabila kita menjaga amanah kesihatan tubuh badan dengan penuh kesedaran dan keikhlasan, kita berharap agar memperoleh

0: ibadah dengan sempurna, sesungguhnya ibadah tidak terhad pada solat, menikmati hidangan dengan mengambil kira kesihatan jangka panjang dan keperluan zat pemakanan bagi memperolehi kekuatan untuk beribadah adalah ibadah. Bagi pelajar, masa rehat yang mencukupi agar tubuh dan minda kekal cergas, bertenaga bagi menuntut ilmu juga adalah ibadah. Bagi yang telah berkeluarga, kekuatan yang kita miliki untuk memimpin tangan ahli keluarga kita yang kita sayangi apabila mereka keuzuran dan memerlukan bantuan juga adalah ibadah. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita mengambil berat dan bersikap sungguh-sungguh dalam menjaga kesihatan kita agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik dan sempurna. Bagi yang masih sihat dan cergas, peliharalah amanah kesihatan dengan sebaik-baiknya. Elakkan daripada mengabaikannya. Bagi mereka yang sedang diuji dengan penyakit pula, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berusaha mendapatkan rawatan dan menjaga kesihatan mengikut panduan yang diberikan oleh pakar perubatan. Hiasi diri dengan kesabaran dan tawakal. Yakinlah bahawa setiap kesulitan yang dihadapi dengan sabar tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi sebab diberi pahala, diangkat darjat dan dihapuskan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kesihatan kepada kita dan insan yang kita kasihi, serta memelihara kita daripada segala penyakit, musibah dan bencana. Dan bagi mereka yang sedang diuji dengan kesakitan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesembuhan dan mengangkat segala penderitaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting antaranya. Pertama, kesihatan adalah nikmat dan amanah yang perlu dijaga dan disyukuri. Kedua, kesihatan adalah kunci bagi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dalam kehidupan seharian dan menabur bakti kepada alam dan orang lain. Ketiga, jagalah kesihatan dengan mengamalkan sikap bersederhana dalam kehidupan, mengambil langkah pencegahan dan memahami bahawa usaha menjaga kesihatan boleh menjadi ibadah. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Maksudnya, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda, yakni yang menunjukkan kekuasaan Allah kepada kaum yang mahu mendengar, yakni keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام البيضة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم

0: والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikutan keadaan cuaca yang masih berada pada tahap tidak sihat disebabkan jeru, maka khatib menasihatkan agar mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, memakai pelitup muka yang sesuai terutamanya untuk golongan yang berisiko tinggi, dan minum air kosong secukupnya. Pada masa yang sama, patuhilah nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Selain itu, teruslah mengimarahkan masjid dan surau secara istiqamah dengan melaksanakan solat fardu berjemaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerjasama sesama masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Inni bima ta'maluna 'alim. Maksudnya, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Peteguhkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji, Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu, Ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan serta lenyapkanlah jerebu yang sedang melanda negeri kami ini dan pulihkanlah kembali keadaan cuaca dan udara yang bersih serta sihat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: استووا اعتدلوا luruskan saf, rapatkan saf insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah.

آمين.

0: Ya, segalanya adalah ketentuannya. Ya, kita hanya merancang namun Tuhan yang menentukan.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
2: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
3: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jangan lah.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Ya, sementara itu empat stesen di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU kategori tidak sihat setakat 11 pagi tadi ya. Dan Serian menunjukkan catatan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Kuching 164, Semerahan 163 dan Sri Aman 160. Sementara itu 8 stesen lain merekodkan bacaan pada kategori sederhana. Ya, itu sedikit info kita kongsikan. Ya, mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju ke pejabat di sebelah tengah hari ini, selamat menjalani tugas anda di sebelah petang ini nanti.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Baik, sekarang sudah pun 1:51 minit tengah hari.

dan daripada Amalina dengan lagunya Sayang Memang Sayang. Dan ini merupakan lagu terakhir kita melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Dan tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemakan rakan setugas DJ Ashraf melalui pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Mori. Assalamualaikum.

saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi berteman Kasraf pada petang tu, kita on dengan lagu-lagu Redmah, muzik retro terbaik, lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, lakaran kehidupan buah jam hiburkan. Kita on semua menerusi Redmah petang tu guys. Jadi salam Jumaat pengulur segala hari, edisi 25 September 2026, bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi pada petang tu boleh kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan kita on di Facebook. Yang bercuti, selamat bercuti. Selamat beristirahat. Yang bertugas, selamat bekerja. Dan semestinya pada petang tu, banyak program kita pada petang tu. Bila kita nangga pada petang tu, kita ada live studio mini Sarawak Aku Sayang 2026 untuk bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan penyampai kita dah di Betong. Mari-marinya dah di Betong dah, DJ Yus kita. Dan kita akan ikuti juga tetamu pada petang tu untuk studio mini Sarawak Aku Sayang. Jadi pada petang tu juga kita akan ikuti jiran sekampung. Kita akan ikuti juga laporan untuk Sarawak Aku Sayang untuk bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong Kinetok yang sedang berlangsung. Jadi untuk kita orang yang berada di Betong, kami-ramilah kita orang meramikan untuk Sarawak Aku Sayang untuk bahagian Betong untuk tahun tu. Baik, petang tu juga Goi Sarawak, refleksi diri, sketsa macam biasa, rumah kayu tepi jeraya, jiran sekampung. Dan kita akan ikuti juga Bis on A pada petang tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Ila Sabri, Keranamu Kekasih, dan Dato' M. Nasir, Tanti. Semuanya menerusi Ritma.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Baik, 2.18 minit petang. Jadi, apa kata kita terus bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Yus, kita untuk Studio Mini Sarawak Aku Sayang 2026, bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Jadi Yus, silakan.
1: Terima kasih Ashraf di Konti Sarawak FM. Alhamdulillah, sebelah petang tu saya lihat masih ramai lagi yang datang ke stadium untuk bersama-sama memeriahkan lagi program Sarawak Aku Sayang edisi yang ketujuh di Betong 2026. Alhamdulillah juga lah, banyaklah pengisian-pengisian yang boleh dilihat sempena dengan Sarawak Aku Sayang di daerah Betong tu, supaya setidaknya dapatlah menerima sedikit ilmu yang disediakan oleh pihak agensi-agensi yang terlibat. Dan di sampingnya juga ada kitchen lah. Munasalah Palapa, setidaknya pergi boleh datang ke kitchen. Banyak produk-produk tempatan ataupun makanan-makanan yang dijual di kitchen. Di sampingnya juga yang menariknya untuk pengunjung-pengunjung yang hadir ke Sarawak Aku Sayang daerah Betong 2026 tu adalah e-peraduan. Sangat-sangat menarik hadiah yang diberikan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir untuk SKS ataupun Sarawak Aku Sayang di Betong ini ya. Dan sebenarnya saya tidak kesorangan. Saya sikit kesorangan untuk petang tu. Saya bersama dengan Puan Siti Awah Haji Suib yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak ataupun SCSDU. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah Puan. Alhamdulillah. Sihat Puan ya?
2: Alhamdulillah.
1: Saya tadi baru lepas berjoging Puan.
2: Oh.
1: Berjoging. Tapi di rumah lah jogging. Okeylah. Sebelum kita beralih itu yang saya sebut tadi lah pasal e-peraduan ya, di mana unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak tu diberi mandat lah untuk menyediakan e-peraduan lah. Tapi sebelumnya ada juga yang bertanya, ada yang mungkin si tahu peranan SCSDU dalam program Sarawak Aku Sayang 2026 di daerah Betong tu, Puan.
2: Untuk Sarawak Aku Sayang program, SSDU telah diberi telah diberi tanggungjawab untuk membuat promosi pelbagai perkhidmatan digital untuk masyarakat setempat lah, di mana kita menyediakan perkhidmatan semakan sama ada kelaikan stas lah untuk bantuan dan juga kita juga ada menyediakan perkhidmatan servis raw, itu tempat kita membayar bil-bil utility lah. And then kita pun ada kaunter untuk bertanya pasal pinjaman pinjaman pendidikan ASPAN lah. And then kita pun ada HSDC untuk kita membantu dari segi ke housing. Selainnya kita pun ada kaunter LHDN di mana bermana penduduk boleh bertanya tentang kelayakan STAR, bantuan yang diberi oleh kerajaan federal lah. Kadang-kadang apabila STAR tu nyesi dapat, SKAS pun usul si dapat. Bermana bertanya boleh bertanya dengan bahagian LCDN, bertanya pasal untuk menyemak pasal ke kelayakan mereka untuk penerima untuk bantuan lah.
1: Jadi dah disedia semuanya di situ lah.
2: Ya.
1: Si perlu dah nak pergi ke LHDN lagi. Betul. Ke POP sebab di situ dah ada. Jadi ambil peluang lah Puan. Gedung dah dekat lah. Dah disedia kaunternya. Dah tanya lah di sia. Pun macam contohnya macam SP Global sama juga kan?
2: Betul.
1: Sama kan?
2: Karena semua untuk bantuan kerajaan, sekaskah kita menggunakan SP Global untuk pembayaran.
1: Mungkin ada yang mempunyai masalah berkaitan dengan SP Global, si tahu macam ni nak menyelesaikannya, datang dah situ Pano. Ada kaunternya. Okeylah.
2: Okey, untuk makluman juga kita juga ada menyediakan JPJ Mobile Truck kita penduduk boleh membuat pembayaran lesen, membaru lesen dan juga saman lah untuk
1: menyediakan saman
2: ataupun sip lah.
1: Kadang-kadang kita si tahu bah, tiba-tiba ada. Ada saman tu pagaya.
2: Untuk betong tu ada satu perkhidmatan yang baru, iaitu Jabatan Akaunten Negara. Jabatan Akaunten Negara tu nya memberi perkhidmatan untuk penduduk menyemaklah pasal wang yang tidak dituntut dan boleh membuat semakan dan juga untuk membuat permohonan sekali.
1: Betul.
2: Kerana Jabatan Akaunten Negara di Betong adalah yang pertama dibuatlah. Tempat lain sedah. Yes, Betong yang pertama.
1: Wah, ni tahulah mana sidak yang si tahu ada duit ke si ada duit boleh cek. Nah, tiba-tiba aja bila cek ada duit 100,000. Nah, lalu rezeki. Pergi KL kita.
2: Rezeki.
1: Kita si tahu pak. Kadang-kadang kita lupa. Okey, berdasarkanlah jumlah penyertaan di empat bahagian lah sebelum tu puan dah. Siapa sasaran penyertaan? Adakah nyata terbuka kepada semua rakyat Sarawak ataupun kumpulan tertentu aja tu puan?
2: Okey. Untuk e-peraduan, penyertaannya adalah terbuka kepada semua dengan syarat yang mesti ada Sarawak Pass yang berumur 12 tahun ke atas yang ada mempunyai IC yang boleh register Sarawak Pass. Selagi asalnya ada Sarawak Pass yang boleh memohon untuk mengikuti e-peraduan.
1: E-peraduannya
2: ya, yang terbuka kecuali petugas-petugas petugas-petugas aku sayang adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti e-peraduan lah.
1: Dah dengar man, si boleh. Untuk petugas si boleh. Takut kelas semua scan depan nun apa no.
2: Kalau nya scannya dapat tapi waktu penerimaan hadiah bila kita tengoknya perlu kita apa akan disqualified
1: on the spot. Reject terus. Si guna. Awalah undangan dapat ngembak kereta pulang no. Jadi agak beruntung lah sebab pemilihan dia hadiah-hadiahnya pun sangat menarik apa no. Untuk datang, untuk orang tahu. Dah baca. Boleh buat lah. Puan dah madah si dapat. Petugas-petugas memang si dapat. Memang
2: tapi
1: si layak.
2: Keluarga boleh lah.
1: Keluarga boleh.
2: Boleh.
1: Siapa ada keluarga di Betong, boleh suaranya datang. Okey. Cara sebenarnya nak menyertai e-peraduan. Adakah Sarawak Pass saja kah ataupun ada yang lain tu?
2: Okey.
1: Yang disedialah.
2: Betul. Untuk menyertai peraduan tu dan yang perlu scan QR QR code Sarawak Pass untuk e-peraduan. Dalam QR code tu, kita akan menyediakan 5 set soalan. Setiap seorang akan menerima 1 set soalan mengandungi 5 soalan. Bermakna setiap soalannya dia perlu jawab betul keseluruhannya. Di mana jawapannya semua ada dekat pavilionnya.
1: Semua
2: disediakan
1: semua.
2: Yes. And then dia kalau dia untuk penyertaan pertama ya kalau nya gagal nya boleh untuk buat kali yang kedua dan kedua satu hari maksimumnya 3 kali.
1: 3 kali.
2: Betul.
1: Kali peluang diberinya dalam sehari 3 kali. Punya 3 hari 9 kali.
2: Nya macam tu. Katakan dalam satu hari, katakan kali pertama nya buat nya ikut di peraduan tapi soalannya dalam 5 yang nya jawab 4 yang betul. Jadi nya perlu scan lagi semula untuk kali yang kedua. Kali kedua masih duitnya gagal menjawab 5 soalan, nya boleh kali yang scan ketiga. Lagi. Tapi sekiranya kali ketiga gagal juga, bermananya dah si boleh lagi untuk area. Tapi the next day nya boleh.
1: Boleh. 3 kali juga lebih peluang.
2: Betul. Kalau nya dah berjaya, nya cuma sekali aja sehingga nya layak untuk cabutan. Kalau katakan pada cabutannya nak bilanya namanya dipanggil and then tapi nyesit datang and then namanya akan dimasukkan untuk cabutan the next day.
1: Nyesit perlu
2: lagi scan untuk mengikuti peraduan lagi. Sekali cukup.
1: Betul. Jadi kita orang nak datang lah. Best bah, sebab peluang diberi. Sekali si dapat jawab full. Lepas tu boleh scan lagi baru, jawab lagi baru. Betul juga. Jawab lagi baru 3 kali hari tu siapat, esok coba lagi.
2: Jangan terburu-buru sebab kita si ada beri masa.
1: Dia
2: boleh ambil masa 1 jam, 2 jam si dah hal. As longnya jawapannya betul.
1: Betul.
2: Lagi yang penting.
1: Lagi panjang masa puan kan. Si bobo rebut. Pergi pagi nak rilek-rilek terdapatkan jawapan. Silalah kita nak ngisi lagi baru. Biar jawapannya betul semua. Sekali jalan. Okey. Sekiranya lah jika di lima bahagian sebelum tu lah puan. Hanya menawarkan memang pelbagai hadiah yang cukup-cukup lumayan lah bagi peraduan tu. Macam di Betong, hadiah yang utama dan hadiah-hadiah yang lain sepanjang 3 hari tu puan. Boleh tak madah? Yalah diinduk setiap dengar tu sebenarnya.
2: Okey, bilangan hadiah untuk SKS Betong adalah 101 hadiah.
1: Ui.
2: Bermakna setiap hari ada cabutan. Bermakna hari ini pukul 3:30 akan bermula cabutan untuk 40 hadiah.
1: Oh, itu dah start 40 hadiah.
2: 40 hadiah pukul 3:30. Grand prize untuk hari ini adalah ATV.
1: Wah, ATV.
2: ATV
1: yang saya dah nangkap warna hijau tadi.
2: Betul. Hanya ada kebanyakan hadiah adalah barang electrical.
1: Esok
2: hari kita akan cabut 51 dan hari terakhir ada 10.
1: Wah. Saya dipahamkan apa sebab apa dia menyediakan ATV. Situ kan sawit, banyak sawit kan. Mana? Payahlah dia beri hadiah. Itu hadiah yang utamanya adalah ATV. Mun selain daripada ATV, ada lagi ke hadiah-hadiah lain?
2: Ada motosikal, kereta Proton Proton Beza.
1: Beza.
2: Pro 2 Beza lah, 1.3. Dan cuti pengita dan cuti 5 hari 4 malam di Kuala Lumpur. Tajaan Air Borneo.
1: Oh, Air Borneo yang menaja.
2: Ada elektrikal lain, yang ada laptop kalau tak silap, ada telefon.
1: Barangan elektrik lah.
2: Semua ada.
1: Rugilah sidak warga di Betong ataupun sekitarnya apa nah si datang ke SKS Betong tu. Betul. Sebab setidaknya menyediakan hadiah yang cukup lumayan lah untuk menyertai peraduan. Jadi kita orang datanglah kami-kami. Dan sasaran penyertaan yang disasarkan oleh SCS DU tu.
2: Untuk yang tempat yang sebelum ini, untuk katakan Seriti, kita ada penyertaan di dalam 4,000 lebih lah. Kita berharap Betong dapat ekor rentak macam Serike ataupun lebih daripada Serike lah. So that's why kita mengharapkan penduduk setempat ataupun yang di sekitarnya pergilah untuk meramikan SKS tu lah.
1: Sebab kawasan-kawasan yang berada di sekitar tu dekat-dekat. Mana yang di Siaman pun boleh turun nak sama-sama lihat orang kami di Betong tu.
2: Serike pun boleh datang situ.
1: Pun boleh datang situ dekat. Jadi kita orang boleh datang situ untuk menyertai peraduan dan juga melihatlah pelbagai produk yang dijual oleh sidak di kitchen. Di sampingnya juga boleh dapatkan maklumat di mana agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakanlah SKS Daerah Betong 2026 itulah. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk pendengar-pendengar kita tu puan.
2: Okey, saya selaku ketua kontijen SSDU lah, berharap penduduk tempatan dapat pergi meramikan SKS tu.
1: Betul.
2: And then tu adalah peluang yang kita berjumpa dengan pemimpin-pemimpin. And then plus tu lah tempatnya kita melihat apa pembangunan yang telah dibuat oleh kerajaan.
1: Betul.
2: Untuk rakyat. Sebab kita kerana di situ nyapun pavilion, sidak pihak EPU telah membuat satu showcase lah pasal pembangunan yang telah dibuat di bahagian Betong lah. So dari sini kita dapat nangga apa next project, apa yang telah dibuat. So
1: betul.
2: This is the one yang kita patut tahu lah. So kita dapat membantu kerajaan untuk membangunkan apa yang kurang lah.
1: Betul. Di samping juga job Sarawak pun ada job mana. Mana sidak yang nak cari kerja, belia-belia kan.
2: Siapa nak nak belajar, semua ada.
1: Pasal bantuan-bantuan tadi yang seperti kita sebut tadi, bantuan daripada kerajaan untuk belajar pun ada juga di situ. Lebih mudah lah. Jadi terima kasihlah puan di atas kesudian bersama di studio mini RTM tu. Jadi terima kasih Puan Siti Awar Haji Suib yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU. InsyaAllah ada orang dan masa terjumpa lagi puan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Seketika kita bersama, kita nak tahu juga lah berkaitan dengan apa peranan SIDA SCSDU. Kita dah dengar tadi dan kita pun dah tahu juga berkaitan dengan e-peraduan, siapa yang layak untuk menyertai e-peraduan ataupun macam ni untuk menyertainya. Jadi datanglah kami-kami ke SKS Betong, di situ di Ketawang dapatlah kita melihat impun suasana kemeriahan. Mungkin saya dapat hari tu ataupun petang tu, esok ada lagi. Saya dapat juga esok, gago, lusa ada lagi. Jadi 3 hari saya berkampung di situ, khas untuk kita orang yang berada di daerah Betong ataupun yang berada di sekitar untuk sama-sama memeriahkan Sarawak Ku Sayang daerah Betong 2026. Jadi Asrap, kata ajak lah untuk temu bapa kita. Dan insyaAllah di lain masa kita akan bersua kembali dengan temu bapa dan juga laporan-laporan daripada daerah Betong 2026. Jadi kembali kepada Asrap di Kota Sarawak FM. Silakan Asrap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih DJ Yus untuk kita ikuti live studio mini Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan tetamu Puan Siti Awah Haji Suib, Ketua Penolong Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Jabatan Premier Sarawak. Alright, petang nanti ada sekali lagi kita akan bersama dengan DJ Yus pada petang tu untuk kita ikuti laporan pada petang kelak. Jadi jam yang terakhir kelak lah. Jam pertama tu dah kita ikutilah. Macam ni suasana, macam ni perkembangan terkini adik kakak kita yang di Betong. Jadi relax, petang tu kita sambung lagi untuk SKS laporan di Betong. Jadi kita terus dengan lagu daripada Dato' M. Nasir selepas tu, dan seperti biasa kita akan ikuti juga berita ringkas dari Sarawak FM pada pukul 3 petang kelak. Dan kita banyak pengisian pada petang tu guys, dan insyaAllah selepas tu Ashraf akan kongsikan sedikit isu-isu semasa dengan pengisian kita orang di Facebook.
3: Sayangku, kebanggaan
4: program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Tu sindah telefon tu. Dah, duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Aku lama juga nunggu.
5: Lama dah, Anton.
3: Telefon gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
3: Nah, pakai lah.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Ritma dengan lagu-lagu retro pada petang tu. Selamat beristirahat, salam Jumaat dan selamat berhujung minggu guys. Semestinya untuk petang tu Ashraf akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial. Jadi, kita orang situ nak pergi sini-sini. Hari tu, jangan lupa kita orang merami auditorium P. Ramlee RTM Kuching untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Yang akan dapat kita ikuti pada pukul 9 malam kelak. Amu dapat awal sikit kita turun. Jangan pukul 9 kita dah start. Pukul 9 dia juga kita orang nak pergi. Takut kelak kita orang sudah parking. Jadi mau dapat pukul awal lah dalam pukul 7.30 ke ataupun paling-paling pun lekat isyak. Lekat isyak kah kita orang dah jalan. Pergi ke auditorium P. Ramlee RTM Kuching untuk kemuncak Bintang Kecil. Jadi malam tu kita akan ikuti juga persembahan daripada artis-artis tanah air kita. Kita ada Lan Solo, kita ada Wani Khairi dan Ezra Hanzi untuk malam tu. Jadi sama-sama kita ikuti dan kita dapat ikuti juga di Radio Surah FM dan juga di TV2 untuk malam tu. Kita orang Sekda TV di tempat kerja kita orang tadi Sekda TV kasih daya buka aja RTM Click. Okay, dalam RTM Click ya, type aja. Kita orang boleh buka TV2 kah, kita orang nak dengar Radio Sarawak kah pun, kami orang akan bersama dengan kita orang untuk malam tu kemuncak Bintang Kecil. Baik, malam tu Bintang Kecil, jangan lupa kita di SKS Betong. Untuk SKS Betong, sasar lebih 120,000 pengunjung pada minggu ini. Jadi program Sarawak Aku Sayang SKS 2026 bahagian Betong dijangka menarik lebih 120,000 pengunjung khususnya pada hari kemuncak program esok yang turut menyaksikan kehadiran Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi majlis perasmian. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Adun Laya Dato' Jera Rentap Jabu berkata jumlah pengunjung dijangka meningkat pada hari kemuncak berikutan pelbagai pengisian yang disediakan sepanjang program. Jadi menurutnya, SKS Betong turut menghimpunkan 48 agensi kerajaan yang menawarkan sebanyak 158 jenis persembahan kepada orang ramai. Jadi beliau berkata, penyataan agensi kerajaan itu menjadikan program berkenaan sebagai pusat sehenti bagi masyarakat mendapatkan maklumat, perkhidmatan serta menyampaikan aduan berkaitan pelbagai perkara. Jadi SKS Betong berlangsung selama 3 hari iaitu hari itu tadi 25 hingga 27 September dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan, keusahawanan, sukan dan hiburan. Jadi esok kemuncak dijangka menjadi tumpuan apabila Premier Sarawak dijadual hadir bagi menyempurnakan majlis perasmian selain pelbagai aktiviti yang disediakan untuk masyarakat setempat dan pengunjung. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan untuk petang tu SKS Betong sasar lebih 120,000 pengunjung pada minggu ini. Okey, kita singgah dulu. Sedikitlah Ashraf kongsikan perkongsian kita orang di Facebook daripada Ahmad Safi'i. Selamat petang dan selamat bertugas di Ritma Music Retro Terbaik Nurjana. Assalamualaikum DJ Ashraf, selamat bertugas untuk petang tu. Nya nak request lagu daripada Dato' Jamal Abillah. Terima kasih terbaik di Star FM. Lepas ya kita ada perkongsian daripada Sufian Sulaiman. Selamat selamat bertugas dan selamat petang. Salam Jumaat untuk semua petugas-petugas dan pengunjung-pengunjung Regata Batang Kayan 2026 katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan menada kesempatan mainkan lagu Still Loving You daripada Scorpion daripada Nekmok Proria Morantika, nama lagu Gubahanku untuk petang tu. Baik, kita selepas tu kita akan ikuti info solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Azan asar kita pada petang tu awal untuk zon 8 pada pukul 3.38 minit petang kelak. Jadi selepas azan seperti biasa kita akan ikuti sirah pilihan. Jadi apa kata kita hiburkan dah dengan lagu daripada Ada Band. Selepas tu Haruskah Aku Mati. Semuanya menerusi Ritma.
1: Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku Wani Khairi,

0: Rancak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sheila Amanda Suzila, kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
2: Ai, kena ada makanan free kah?
1: Hanya tok free aja ko. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk duduk serbu pula.
2: Bah, apa cerita dek?
1: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM ya.
2: Oh, yang makanan viral-viral ya kah?
1: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petang, hingga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
2: Wow, selainnya apa je ada?
1: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
2: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
1: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
2: Bah, bila dek?
1: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
1: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
2: selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
1: Tunggu jap. Lupa kami.
2: Apa lagi?
1: Tahu sekita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
2: Nah, apa jua hadiahnya?
1: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
2: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
1: Lajulah kita duduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: Baik, Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Brambai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langoban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya, solat fardu asar pada petang itu adalah pada pukul 3.20 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas, 3.23 minit petang. Zon 2, Niah Bakenu Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.26 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebauh dan juga Bintulu, 3.28 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingian, Muka Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan juga Song, 3.32 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu Daro, Serikai Julau Bintango dan juga Rajang, 3.33 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Engkelili Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratok, Roban dan juga Debak, 3.33 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 3.35 minit petang. Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya, solat fardu asar pada petang itu adalah pada pukul 3.38 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Lah, kita kan nak mencari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Aik, kena ada makanan free kah?
0: Akhirnya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk duduk serbu pula.
1: Bah, apa cerita, Dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM, ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral, ya, kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa Penang, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya, semalam malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang,
1: kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap. Lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekitar kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar. Apa jual hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah selalu. Daripada hadis Jabir radhiyallahu anhuma, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, "Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum baginda meninggal dunia, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah memberitahu, "Janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan ianya bersangka baik dengan Allah." Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, dalam keadaan Nabi SAW nak meninggal dunia pun, Nabi masih memberi wasiat kepada kita semua. Cintanya Nabi kepada kita, Nabi nyuruh dalam hadis riwayat Muslim tu, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Allah SWT mau kita tu sangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya Allah SWT beritahu dalam hadis qudsi, aku bersama dengan sangkaan hambaku. Maksudnya kita tu mungkin kita sangka baik dengan Allah, Allah SWT tu menolong kita, doa kita diterima, mun kita mulah salah, Allah mengampunkan kita. Jadi ya, disekali Allah, jangan kita ada bad impression, sangkaan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya, tuan-tuan juga Allah, mun ada bala adik kakak kita semuanya rasa dah give up dengan hidup, menghadapi depression kah, anxiety kah, apa-apa, jangan mulah benda-benda nak pelik, jangan terjun jimatan daul hana ya si. Jangan mulah benda-benda si disuka oleh Allah SWT mencederakan diri kah, makan benda-benda yang dilarang kah, sehingga hilang akal kah. Kerana apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi sebab itu tuan-tuan, bagi Allah SWT itu adalah wasiat Nabi 3 hari sebelum Nabi meninggal tadi, yang mana Jabir bin Abdullah memberitahu apa? Nabi mesan dengan kita, jangan sekali-kali kita mati, jangan kita meninggalkan dunia, ataupun selama mana kita survive di dunia itu, jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap Allah. Kita positif, kita mesti ada sifat resilient, maksudnya kita ada daya tahan walaupun ujian, cabaran dan apa semua tadi, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh beroleh kejayaan, kita dapat diberikan ketenangan oleh Allah menghadapi ujiannya. Mesti ada blessing in disguise, ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musibah yang menimpa.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Oh, Nana, situ lo.
5: Hai, apa tu? Apa hal, Teh Is?
4: Nak ke sini kita tu. Ada plan si Jumaat tu.
5: Oh, saya nak ke sini. Plan tadi hari Jumaat tu, kami nak naga ke Muncak Bintang Kecil.
4: Kedong tak berjumpa tu tak nak. Ada nak ya, hari yang kelak, Nana.
5: Ada apa?
4: Menariknya untuk 25 bulan yang kelak. Jangan tak lupa kelak. Harusnya tu pesan awal yang kita nak. Supaya kita memeriahkan program yang kelak. Besen.
5: Program apa?
4: Mau dengan kelak kah?
5: Mau.
4: Haruslah. Ya, program ya tu kelak. BK Heboh.
5: Pukul berapa start?
4: Pukul 4 petang sampai pukul 6.30 petang.
5: Pukul 4 sampai pukul 6.30 petang.
4: Di pekarangan auditorium P. Ramli.
5: Depannya ya?
4: Ya, di sini ya. Depannya aja. Heboh lah kita, kena.
5: Mestilah pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Dekat ya sambung lagi nangga ke muncak terkecil pukul 9 malam. Mun macam ya, lama lah kami di sini, no. Okey, boleh-boleh. Kami nak bola bekal lah.
4: Eh, jangan bekal, Nana.
5: Lama bah nunggunya kena.
4: Eh, jangan ya. Sebab ada macam-macam anaknya. Makanan dijual di siak.
5: Oh, ada yang berjual-jual.
4: Iyalah, peluangnya sambil lihat kita orang berhibur, sambil kita orang makan di siak. Sibuk buat bekal lah.
5: Oh, bun macam ya. Awal lah kami datang lah.
4: Awal. Habis Zohor dah terus ke siak kita.
5: Boleh.
4: Kita tak lupa kaca-kaca heboh.
5: Okey.
4: Sebabnya bikin heboh.
5: Okey.
4: Sebenarnya ke muncak bintang kecil 2026.
5: Okey. Kami nak simpan dalam telefon kami lah. Takut kami lupa. Pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Kami nak kan reminder dulu. Ada BK Havoc. Lekat ia pukul 9 malam. Terus naga ke muncak bintang kecil 2026. Macam sabar kami.
4: Okey ya, jap Nana.
5: Okey.

Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kita kembali untuk jam yang seterusnya menerusi Ritma Music Retro Terbaik. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bolondo dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 3.38 minit petang. Kita dah pun ikuti juga program Sirah Pilihan. Jadi selepas tu, seperti biasa, kita akan ikuti refleksi diri pada pukul 4.20 petang kelak dan juga info cuaca macam ni. Keadaan cuaca kita pada hari tu. Jadi viral di media sosial kini tu, Kuma tahun 2026 dibatalkan, Kuching Marathon. Jadi disebabkan oleh keadaan cuaca yang agak membimbangkan, jadi kita mementingkan keselamatan dan kesihatan para runners-runners yang sudah pun membuat persiapan. Jadi sedah hal, okay, jangan rasa sedih, jangan rasa menyesal. InsyaAllah kita berjumpa untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi untuk tahun tu, relax dulu, okay, teruskan training. Mendapat masa tu, jangan kita orang training di luar dulu, banyakkan training di dalam gym, okay. Treadmill ada, kita orang nak main weight pun ada juga. Jadi kita dapat naga di media sosial untuk Kuching Marathon 2026 itu, Kuma, dibatalkan. Alright. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, itu berkaitan dengan jaksa ziarah mangsa kemalangan serah bantuan ubat dan kerusi roda. Jawatan Kuasa Amal dan Kesihatan Komuniti Sri Aman, jaksa menziarahi seorang mangsa kemalangan, Brandon Josh, 22 tahun di Kampung Beliti, Sri Aman, yang masih dalam proses pemulihan akibat kecederaan dialaminya. Pengerusi jaksa Gerald Empaling berkata lawatan berkenaan bertujuan melihat sendiri keadaan Brandon selain mengenal pasti bentuk bantuan yang diperlukan bagi memudahkan proses pemulihannya. Jadi, menurutnya, Brandon kini mengalami kesukaran bergerak dan tidak lagi mampu bekerja seperti biasa berikutan kecederaan yang dialami. Justru jaksa menyampaikan bantuan berupa ubat-ubatan serta sebuah kerusi roda bagi memudahkan pergerakan harian Brandon. Gerald berkata keadaan itu turut memberi kesan kepada keluarga Brandon apabila beliau kini terpaksa bergantung kepada ahli keluarga untuk menyertai isteri dan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Beliau berkata bantuan tersebut diharap dapat meringankan sedikit beban

dikongsikan untuk info pada petang tu atau di Simanggang tu. Jaksa ziarah mangsa kemalangan serah bantuan ubat dan kerusi roda. Jadi masa tu, okay, kita selama lagi tinggal beberapa jam lagi untuk kita ikuti kemuncak bintang kecil untuk tahun 2026 yang semestinya kita orang boleh nangga di TV2. Kita orang boleh dengar juga di Radio Sarawak FM untuk malam tu yang bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Mendapat datang awal, banyak makanan-makanan yang viral masa tu. Okay, masa tu persidaknya dah buka. Jadi asal saya sempat nak nangga. Ha, tengok kelak bila dah kesinun. Tengok kelak kita layap nak siapa. Retro petang tu saya dah bunyi. Abdul Ab nun. Ujung nun. Nangga makanan havoc nun. Okay. Masa tu pun ada kesempatan bolehlah kita orang nanggalah pelbagai makanan dan minuman. Makanan-makanan viral tu. Lebih-lebih untuk Gen Z-Gen Z tu suka makanan viral tu. Jadi jangan lupa kami-kami untuk petang tu. Dan juga malam tu kita akan ikuti di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching Sarawak. Baik, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Ella dan juga Sheila Majid selepas tu. Dan selepas tu juga Ashraf akan kongsikan cerita dan ucapan kita orang di Facebook Sarawak FM.

0: Oh, Nana, situ lo.
1: Hai, apa tu? Ah, apa hal teh?
0: Hei, nak ke sini kita tu. Ada plan si Jumaat tu.
1: Oh, saya nak ke sini. Plan tadi hari Jumaat tu. Kami nak langgar ke Muncak Bintang Kecil.
0: Wow, kedong tak berjumpa tu tak nak. Ada nak ya, hari yang kelak Nana.
1: Ada apa?
0: Menariknya untuk 25 bulan yang kelak eh.
1: Oh.
0: Jangan tak lupa kelak. Aku saya tu pesan awal yang kita nak. Supaya kita memeriahkan program yang kelak.
1: Program apa?
0: Mau ngan kelak kah?
1: Mau.
0: Haruslah. Ya program ya tu kelak. BK Heboh.
1: Pukul berapa start?
0: Pukul 4 petang sampai pukul 6.30 petang.
1: Oh, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang.
0: Di pekarangan auditorium Piramli.
1: Oh, depannya ya?
0: Ya, di sini ya. Depannya aja. Hebok lah kita area kena.
1: Mestilah pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Dekat ya sambung lagi nangga ke Muncak Tuan Kecil pukul 9 malam. Mun macam ya, lama lah kami di sini, no? Okey, boleh-boleh. Kami nak bola bekal lah.
0: Eh, jangan bekal, Nana.
1: Lama bah nunggunya kena.
0: Jangan, ya. Sebab ada macam-macam, anaknya. Makanan dijual di sini.
1: Oh, ada yang jual-jual.
0: Iyalah, peluangnya sambil ya kita orang berhibur, sambil kita orang makan di sini. Sibuk pak bekal, ya.
1: Oh, bun macam, ya. Awal lah kami datang, lah.
0: Awal. Habis Zohor dah terus ke siar kita.
1: Boleh.
0: Nanti lupa kaca-kaca, heboh.
1: Okey.
0: Sebabnya, bikin heboh.
1: Okey.
0: Sebenarnya ke Muncak Bintang Kecil 2026.
1: Okey. Kami nak simpan dalam telefon kami. Kami lupa. Pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Kami nak reminder dulu. Ada BK Havoc. Dekat ia pukul 9 malam. Terus naga ke Muncak Bintang Kecil 2026. Masih sabar kami eh.
0: Okey ya, jap Nana.
1: Okey. Okay. Bye.
0: Jangan lupa ya.
1: Okey,
0: Assalamualaikum.
2: Baik, selepas tu kita akan ikuti refleksi diri dan juga info cuaca dari Jabatan Meteorologi Sarawak. Okey, kita singgah dulu untuk info sukan. Jadi dah kita ikuti tadi nak yang seperti Ashraf kongsikan dengan kita orang tadi berkaitan dengan pushing maraton untuk tahun 2026 dibatalkan. Jadi insyaAllah kita berjumpa untuk tahun depan. Sambung training guys. Sambung training, jangan give up. Kita masih banyak lagi. Okay, kita amalkan hidup sehat. Walaupun kita orang tadi kami bukan atlet, kami bukan runner sejati. No, kita bukan. Jangan kita berfikir macamnya. Kita sukan, kita adalah semua sama. Kita semua sama. Kita orang aktif kah? Kita orang si aktif. Janji ada juga kita tu berekreasinya banyak. Cara kita berekreasi tu, kita orang boleh berjalan pun boleh. Okay, kita orang tadi nak main sports pun boleh. Lepasnya kita orang nak main e-sport pun boleh. Tak ada masalah. Banyak cara kita untuk merelaxkan atau menterapikan diri kita tu. Jadi yang penting kita hidup sehat. Alright, info sukan. Tadi kita nangga untuk takraw lah. Takraw tadi Asap sempat nangga. Okay, Asap sempat nangga di TV lah. Untuk Malaysia tamat penantian 36 tahun emas regu berpasukan Sukan Asia. Jadi skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sebentar tadi. Jadi kejayaan di Nagoya City Mizuho Arena itu menyaksikan Harimau Emas mengulangi pencapaian pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu kali terakhir Malaysia memenangi emas acara berkenaan selepas menewaskan Thailand di final. Malaysia bermula garang apabila trio emas Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan gandingan Thailand, Marukin Pan Makon, Putawan Sopa dan Prontep Ting Bang Bon 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Jadi regu kedua negara yang dibarisi Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian memastikan kemenangan selepas menundukkan regu Thailand Chris Sanapong Non Takote, Tanaphon Sapien dan Wotino Kamsano 15-13, 15-10 dalam aksi straight set. Jadi ini kali kedua berturut-turut Malaysia menewaskan Thailand dalam final regu berpasukan bagi temasya sukan selepas Sukan C Thailand 2025 Disember lalu. Jadi emas dibenangi skuad sepak takraw negara itu menjadi emas keempat kontinjen Malaysia pada sukan Asia kali ini. Jadi tahniah kepada Harimau Emas untuk sukan takraw yang sememangnya antara sukan yang digeruni oleh negara-negara luar. Kita tu, Malaysia tu, kita tu antara sukan yang paling ditakuti oleh orang luar nak. Asal sidak naga Malaysia, ah confirm lah. Hanya takraw, okay, lepasnya hanya main ball, badminton. Antara tu, hoki. Hoki pun steady. Dan sukan-sukan yang lain lagi. Tapi tu boleh dikatakan sukan utama yang ditakuti oleh pihak lawan dari seluruh dunia. Asal takraw naga Malaysia, siapa aja. Lepas ya asal naga main bol, Malaysia memang akan menjadi tumpuan juga. Antara pasukan ataupun musuh tradisi Malaysia dalam main bol tu Vietnam. Lepas ya tadi badminton. Badminton kita tahu persaingan kita sengit kita tu adalah Indonesia. Lepas ya China, lepas ya Korea. Jadi alhamdulillah sukan badminton kita sentiasa naik. Dan hoki. Okey, jadi ya adalah antara sukannya lah, sukan yang ditakuti oleh pasukan-pasukan dari negara-negara luar. Jadi alhamdulillah 36 tahun kita menanti emas untuk kontinjen Harimau Emas kita. Boleh dikatakan sangat lama kita menunggu selepas sidaknya menewaskan musuh tradisi Thailand. Last sidaknya memenangi di Sukan Asia Beijing 1990. Kali terakhir Malaysia memenangi emas acara berkenaan selepas menewaskan musuh tradisi Thailand di final. Alright, untuk perkongsian kita orang di Facebook daripada Rashida Edi, buah rambutan apa cara buah rambutan petang tu? Pas ke situ sikit kak. Pakai makan petang-petang tu nak. Selamat beribu katanya. Nak dengarkan lagu Noktah Terakhir dari LA Cats. Mariam Loso, salam ritma, music retro terbaik. Sharifah Nifas, Syed Akhil. Assalamualaikum DJ Ashraf dan selamat petang. Selamat bertugas. Daripada Sabtu Yah Ramli, salam di Ritma Music Retro Terbaik. Panas di Miri tok tapi bercerbu. Apa khabar DJ Ashraf petang tu? Nak request lagu Suara Hati nyanyian Datuk DJ Dev. Sarinah binti Boeing. Helek-helek tok dengar radio petang tok nang panas eh. Minta lagu apa-apa je lah katanya. Janji terhibur. Amran Saleh pun ada. Masnah Loso pun ada petang tok. Cuaca panas sikit tapi masih bercerbu di Batu Sebelah tok. Terus layan Ritma. Sarinah ganti. Salam Ritma Music Retro Terbaik. Zara Haji Chi, relax aja petang-petang tu dengarkan lagu retro nani-nani. Happy-happy lah selalu DJ Asraf. Selamat petang dan selamat tugas di Ritma Music Retro Terbaik. Okey, kita terus dengan lagu daripada Tompi, Menghujam Jantungku. Semuanya menerusi Ritma di Sarawak FM.

0: Eh, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau premis perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai rezeki yang berkat. Okay? Kita dianjurkan untuk memanfaatkan tulang empat kerat serta kudrat yang lainnya untuk mencari rezeki. Apa yang paling utama dalam pencarian rezeki adalah berkat. Tidak guna kita dapat kumpul segunung kekayaan, tapi sisen pun kekayaannya dicarinya tidak ada keberkatan. Tosi. Okey, jika hal ini berlaku, percayalah, banyak manapun yang kita sudah berjaya kumpulkan, tetapi ia akan masih berasa segalanya tidak mencukupi, selalu tak puas hati. Sebaliknya, jika rezeki yang dicari itu berkat, walaupun sedikit pun rezeki terkumpul, ianya sudah memadai dan mencukupi. Walau tidak sekaya orang lain, akan tetapi kecapi kebahagia seperti insan-insan kaya dalam dunia. Betul sih, so that's why orang kita kerja nak, money is not everything. Munnya si berkat tu, kita akan rasa resah lah, kita akan resah dan padah lagi kita nak bersoal jawab lah bila kita berjumpa dengan Tuhan lah. Jadi macam ni kita nak meraih rezeki tu yang berkat tu. Pertama sekali, rajin-rajinlah bersedekah. Okay, nak nama bersedekah tu si perlu banyak janji ikhlas. Okay, kadang-kadang kita mikir nak bersedekah tu, ni nak bersedekah ni tu bunyi tu berduit bah, tangan-tangan luar nak ianya tu bunyi tu eksen aja. Ya si, ia bukan perhitungannya. Perhitungannya ialah bila kita bersedekah, apabila kita dah melepaskan duit kita, pahala yang sudah untuk kita. Siapa yang kita beri cemerlang yang gunakan duit, ya, ialah hal lain. Jadi janganlah kita berhitung gila untuk kita bersedekah. Yang keduanya ialah ingat dengan mak bapak kita. Okay? Ramai juga yang terlupa tentang tanggungjawab utama sebagai anak-anak. Maksudnya mak bapak kita tu tak mesti mau jaga sebaik mungkin, sebab sebagai kadang apa yang kita kecapi dalam dunia tu adalah berkat hasil doa mak bapak kita. Kadang-kadang kita siap hangga bah, mak bapak kita tetap kalinya, tetap paginya, subuhnya, semayangnya, doanya, sujud dan sebagainya, doanya panjangnya untuk kita. Tapi bila kita dapat mencapai sesuatu, kita lupa sebenarnya semua adalah atas keberkatan doa mak bapak kita. Okay? Yang ketiga ialah, atau yang saya paling sukalah, itu kita permudahkan urusan orang lain. Jangan berhitung, jangan berkira bah nolong orang bah. Sebab apa, kadang-kadang kita nak nolong atau mun aku nolongnya itu kelaknya nolong aku. Mun kita berkira macam ya, rezeki kita pun akan terjejas juga. Mun kita nak nolong orang, tolong secara ikhlas. Tolong secara ikhlas itu namanya apa? Prinsip malaikat. Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan di dunia, tetapi insyaAllah di akhirat. Jadi macamnya memang wah akan nolong kita baik, mungkin kita sentiasa baik dengan wang. Jadi kepada semua, sama-samalah kita menjadi orang yang mendapat rezeki yang berkat. Semoga rezeki yang kita raih itu ini akan mengundang keberkatan kita di dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: bapak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Baik, untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Fazmi, silakan dengan laporannya petang tu.
4: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang sampai 12 jam. Okey, bagi tempoh 12 jam ni diramalkan untuk semua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerebu dengan bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan juga Seri Aman masih lagi terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Dan pada petang ini juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang, manakala hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kapit, Miri, Sarike, Sibu dan juga Limbang untuk waktu malam hingga awal pagi. Bagi keadaan laut di Pantai Sarawak, laut berombak mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah timur laut selaju 10 ke 20 km jam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian sahaja cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
3: Baik, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas.
4: Sama-sama. Baik.

0: Baik, sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita orang dan ucapan, termasuklah lagu-lagu pilihan kita orang pada petang tu, sambil kita menunggu bintang kecil malam tu kemuncak, jangan lupa adik kakak kita di Betong masa tu masih jual berami untuk Sarawak ku sayang bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Jadi untuk petang tu, kita akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Yus, untuk kita ikuti laporan terkini. Bosku, silakan dengan laporannya.
1: Ya, terima kasih DJ Atraf di Konti Sarawak FM untuk selatang tu. Alhamdulillah, apa yang dapat saya gambarkan di Kompleks Sukan Betong tu, masih kami lagi yang datang berkunjung, masih lagi kelang-kelus setidaknya. Sebab apa? Setidaknya nak nanggal lah apa yang menarik di situ. Boleh masuk di Sarawak Pavilion pun ada juga yang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan daripada agensi-agensi yang terlibat, dan di Betong Kitchen pun masih lagi dan yang menyediakan juadah yang boleh kita beli, yang boleh kita bawa pulang, macam-macam lah saya lihat tadi, makanan-makanan yang cukup-cukup menarik lah, ada nasi lemak, ada popiah carbonara dan banyak lagi lah makanan-makanan yang menarik. Mungkin kita orang mau tahu, datanglah situ. Sebab saya sempat juga berkakan dengan salah seorang pengunjung tadi. Dia madah bila nangga di Betong Kitchen tu rambang mata katanya. Sebab apa? Makanan dia bermacam-macam. Berbagai makanan, berbagai juadah. Yang nyalang kembang rumah dia datang situ kelak. Biar dia nangga di pun makanan yang ada di Betong Kitchen tu lah. Dan pada sebelah petang tu juga, mungkin kita lihat di kemah utama. Sedang berlangsungnya raptai bagi upacara perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada esok hari 26 September, hari yang kedua, sekitar jam 10.30 pagi. Dan apa yang dapat saya kongsikan juga, Kinetok pun orang yang datang, tidak kunjung-kunjung, Kinetok tengah melihatlah hadiah utama. Hadiah utama bagi e-peraduan sempena dengan Sarawak Ku Sayang Daerah Betong 2026. Mohon kita lihat untuk acara sepanjang program berlangsung untuk hari pertama tu, pastinya pameran, kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran peraduan bermula sekitar jam 9 pagi tadi. Dan seterusnya, apa yang dapat kita kongsikan juga, pada sebelah petang tadi pun ada demonstrasi anyaman berasaskan tali PVC dan yang mula bakul. Saya sempat juga nanggar di siar tadi lah, dan yang mula demonstrasi anyaman bakul lah menggunakan tali PVC di kemah Betong Kitchen. Dan selain itu juga, aktiviti slingshot pun ada juga, masih lagi berlangsung. Saya lihat tadi slingshot yang masih berlangsung di Kompleks Sukan tu. Dan selain itu juga, ada sebutan bertuah lah yang telah pun dilaksanakan pada sekitar pukul 4 petang tadi. Dan selepasnya pada sebelah malam, itulah acara yang kemuncak kira hari pertama lah. Acara kemuncaknya malam kelak, di mana 7 malam di kemah Betong Kitchen akan diadakan wayang pacak. Dan pada 8 malam akan diadakan malam budaya Sarawak. Akan diadakan di kemah utama, kemah besar lah, di kemah utama untuk malam budaya Sarawak, di mana banyak artis-artis yang terlibat lah. Antaranya ada Stanley, ada Lucy M, ada Sila J, kita ada Miss Anissa, kita ada Alex Wan, dan kita ada Mix Project Pain. Untuk persembahan kebudayaan akan diadakan oleh kumpulan Sarawak Harmoni Warisan Etnik. Dan malam atau juga di penghujungnya akan diadakan gendang Melayu Sarawak. Bermukun. Malam tu ada bermukun, guys. Jangan lupa kita orang datang malam tu, kita bertanda ramai-ramai, sebab saya dipahamkan di mana malam tu juga untuk gendang bermukunnya yang akan buka gelanggang untuk kita orang bertanda. Dan malam tu kita orang akan bersama DJ Rinas dan juga DJ Azri lah yang akan mengemudi malam budaya Sarawak pada malam tu. Dan untuk hari yang kedua masih lagi benda yang sama akan berlangsung, tapi esok 9 pagi di mana pukul 8 pagi Betong Kitchen akan bermula dibuka, manakala 9 paginya demonstrasi anyaman bunga tembakau di kemah Betong Kitchen. Dan selepasnya kita jam 10.30 pagi seperti yang saya maklumkan tadi adalah majlis perasmian bagi program Sarawak Tu Sayang Betong 2026 di Kemah Utama. Dan sejuruh selepasnya pastinya kaunter perkhidmatan, pendaftaran e-peraduan, pameran utama akan dibuka sekitar jam 1.30 petang. Dan selepasnya pada setelah petangnya esok akan diadakan di Kemah Betong Kitchen Jigsaw Puzzle Challenge. Dan juga dengan aktiviti-aktiviti yang lain, antaranya yang saya nyatakan tu tarik tali, wall climbing, klinik tinju, slingshot dan street soccer. Ya, di kawasan tapak pool game. Nah, di sekitar tu juga lah, di dalam kata orang tu kompleks sukan Betong tu lah. Dan selain itu juga ada pertandingan karaoke berantai. Lepasnya kita ada juga pada 4 petang esok cabutan bertuah untuk hari yang kedua e-peraduan. Dan seterusnya lepasnya akan diadakan juga seperti biasa pukul 7 malam wayang pacak sekali lagi di Kemah Boot Kitchen. Dan malam esok juga 8 malam akan diadakan konsert rakyat di Kemah Utama. Jadi kita orang boleh datang untuk menyaksikan konsert rakyat pada malam esok. Jadi ia adalah antara acara-acara yang akan berlangsung esok hari. Dan saya nyatakan awal tadi yang dah pun berlangsung hari itu dah pun masih lagi berlangsung. Sekiranya ada kesempatan kawan datang, masih sempat lagi nak datang dan tengok sekejap apa yang ada di situ. Dan esok lusa masih ada lagi. Semua kaunter-kaunter perkhidmatannya di Sarawak Pavilion masih lagi dibuka untuk kita orang. Alright. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Selama 3 hari tu, bermula hari tu 25, 26 dan 27 di Kompleks Sukan Betong tu, sama-sama kita datang, sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita ngisi e-peraduan. Ni yang tahu rezeki kita orang membawa pulang ATV. Kita ada juga sebuah skuter dan sebuah Pro 2 Beza. Ya, antara hadiah utama lah. Hadiah utama untuk e-peraduan dan banyak lagi hadiah-hadiah yang lain yang disediakan. Kebanyakannya adalah barangan elektrik lah yang disediakan untuk e-peraduan bagi kita orang pengunjung-pengunjung yang berada di sekitar Betong ataupun di sekitar lah, di luar juga, mana-mana tempat lah yang berdekatan dengan Betong ya. Boleh datang untuk isi e-peraduan. Mudah aja, scan QR untuk e-peraduan dan jawab soalan. Jawab soalan yang disediakan. Ya ada tugasan kita orang. Dan sekiranya pertama kali kita orang mula, jawapan kita orang ada sikit salah, kita orang boleh cuba lagi kali kedua. Scan lagi baru, cuba lagi. Lepas dah, si dapat juga, scan lagi kali ketiga. Si dapat juga, tunggu esok hari. Dalam sehari hanya dapat 3 kali. Datang lagi esok hari, scan lagi. Ini tahulah rezeki kita orang membawa pulang hadiah utama untuk Sarawak Ku Sayang di daerah Betong, di Kompleks Sukan Betong 2026. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok hari insyaAllah di Kompleks Sukan Betong tu. Jadi saya kata sahaja lah laporan untuk hari tu. Dan insyaAllah esok pagi kita akan berjumpa lagi di Kompleks Sukan Betong. Jadi saya sekali lagi nak menyeru kepada semua untuk datang pada malam budaya Sarawak pada malam tu yang akan bermula jam 8 malam. Mau dapat kita orang datang awal, ambil tempat duduk masing-masing, takut penuh, takut kawasan penuh, jadi datang awal lah malam tu. Okey. Jangan lupa untuk bersama dengan Mawat malam tu yang akan membuat persembahan pada malam budaya Sarawak. Okey, ya aja laporan untuk hari tu.
0: Ya.
1: Yeah. Insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari Asrap.
0: Ya.
1: Jadi kita kembali kepada Asrap di Konti Serai FM. Silakan. Assalamualaikum. Tawid Spring untuk tuan.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Yus untuk laporan pada petang tu yang kita bawakan dari Kompleks Sukan Betong sepanjang Sarawak Ku Sayang 2026. Alright. Jam yang terakhir lah, Asrap akan terus bersama dengan kita orang menerusi ritma muzik retro terbaik. Jangan lupa berita utama pada pukul 5 petang kelak.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Eh, Sheila Aman dan Suzila, kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ay, kena ada makanan free kah?
0: Hanya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk kita buat serbu pula.
1: Bah, apa cerita, Dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM, ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral, ya, kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa aja ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai kiwi, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, lalu berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduk naga ke puncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng ofis, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap, lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Nah, apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita duduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Potensi sektor komoditi dan agro di Sarike terus diperkasa bagi merancakkan kegiatan ekonomi serta memperluas peluang pembangunan di kawasan pinggir bandar. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, Sarike yang terkenal sebagai antara kawasan pengeluaran makanan utama Sarawak mempunyai ruang besar untuk mengembangkan komoditi bernilai tinggi. Katanya, pembangunan sektor berkenaan perlu disokong dengan kemudahan asas dan jaringan perhubungan yang lebih baik bagi memudah hasil pertanian serta komoditi dipasarkan. Antara usaha yang dirancang termasuk pembinaan jalan penghubung baru termasuk projek jalan bypass Sarike sepanjang 4.95 km yang menghubungkan bandar Sarike dengan kawasan pinggir Batang Ranjang. Dan apabila jaringan jalan dipertingkatkan, pergerakan penduduk akan menjadi lebih mudah dan kawasan baru juga akan berpotensi dibangunkan untuk kegiatan ekonomi serta pertanian. Pada masa sama, segala perkara yang telah dijanjikan kepada masyarakat akan terus diusahakan sehingga dapat direalisasikan.
2: Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
4: Baik, telah pun kita ikuti untuk rancangan Biz On Air yang kita dapat ikuti setiap hari pada pukul 5.10 ke 5.15 minit petang. Jadi, selepas itu kita akan ikuti untuk jiran sekampung dan sketsa rumah kayu tepi jeraya di Asap Selamat bersama dengan kita orang pada petang tu lah. Alright, jadi yang masih lagi bekerja, selamat bekerja, selamat tugas, teruskan beristirahat. Mana yang rasa si sehat ya, jangan si sehat lalu nak berjaga, jangan si sehat lalu masih juga nak bersukan apa semua relax. Badan kita kadang-kadang perlukan rehat. Ini yang macam kereta, yang macam motosikal. Kepak kita orang bak sedaya jauh-jauh panas nak pain jen, panas, tayar panas, satu-satu. Sidak ya akan rehat. Macam ni juga badan kita, okey? Baik, untuk jerebu, empat kawasan catat kategori tidak sihat tu adalah setakat pukul 11 pagi tadi bila kita agak membimbangkan. Okay, dengan Serian masih lagi berada di kedudukan yang teratas untuk bacaan IPO dengan 177, diikuti oleh Kuching 164, Semerahan 163, Siaman 160, Serike 87, Sibu 84, Bintulu 86, Semelaju 79, Kapit 88, Mukah 77, Miri 67 dan Limbang 60. Ia adalah bacaan IPO setakat pukul 11 pagi tadi. Alright. Jadi untuk bacaan IPO yang seterusnya, mungkin rakan penyampai yang lain akan berkongsi dengan kita orang, dan senang kita orang boleh naga di laman rasmi APIMS, Indeks Pencemaran Udara, sebab Sidaya memang sentiasa mengemaskini bacaan IPO dari masa ke semasa. Alright. Untuk perkongsian kita orang di Facebook pada jam yang terakhir tu, sebelum kita ikuti jiran sekampung dan sketsa rumah kayu, kita dah ada 43 perkongsian. Jadi kita ada perkongsian daripada Abang Osman, kita pun ada. Lepasnya daripada Madu Kemenyan pun ada. Salam untuk semua. Layan Ritma bersama dengan DJ Ashraf di Ashraf FM. Marsha Saleh, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan. Sadiah Jidia, selamat malam dan selamat bertugas. Salam Jumat yang barokah untuk malam Tok Nuri Jerai. Selamat malam dan salam Ritma. NSN, assalamualaikum. Salam Jumaat di Jasra. Waalaikumsalam untuk kita orang semua yang mau buat salam dengan kami pada petang tu. Netmok request lagu Brore Marantika. Nama lagunya Gubahanku. Dayang Hanim, petang tu layan retro. Namun di sebalik kecerahannya ada jerebu. Walaupun cuaca kita cerah. Suhaila Abdullah, cuaca panas sikit, berangin, jerebu masih kuat, layan ajak ritma pada petang tu. Raimah Hanina Kasim, selamat petang untuk semua sahabat-sahabat di Sarai FM. Alright, kita ikuti dulu untuk sketsa rumah kayu tepi jeraya, dan kita akan dihiburkan selepas itu dengan lagu daripada Awi, Ukiran Jiwa, semuanya menerusi ritma.
5: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
5: Ai?
6: Sketsa kayu tepi jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa
7: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
8: Memang aku berkawan dengannya, Kak.
9: Awi,
8: Kak. Kami dua tu tik berkawan rapat. Lalulah kami dua tu tik sama-sama kata orang menyelami perasaan masing-masing. Mak bapaknya pun tahu. Adalah aku pergi rumah sidak ya. Yang mbak aku pergi jumpa apa orang tuanya.
9: Alhamdulillah dah jumpa orang tua dah.
10: Jom kau dah jumpa orang tuanya tu pa. Okey si keluarganya pa. Kan kau berkebun nanas. Nak. Kadang-kadang pa orang tu milih nak orang kerja perintah, kerja company, nak kerja bagus-bagus. Kau berkebun nanas, mau nak ya ke apa?
8: Ya, contoh, okey je. Apa, Sobri, kau tanya saya nak pasal keluarganya. Keluarganya, bagus, si pilih.
10: Bagus lah.
8: Taunya aku untuk berkebun nanas. Masalahnya titik.
9: Pagi.
8: Apa masalahnya? 2 minggu tu tadi, ada adiknya dengan abangnya datang ke kebun aku, nolong aku kerja. Aku fikir rindu nolong kerja aja. Rupa-rupanya bila aku nyasat, bapa orang puan tu tik madang dengan adik dengan abangnya kerja jadi kebun nanas aku ya. Kelak aku murid gaji.
9: Adik.
5: Kau tak ada muka vakansi kah? Ada yang cari pekerja kah? Si jangan dengar nak.
10: Pelik tu. Pelik bin ajaib tu apa?
8: Ya lah, madah saya.
10: Paman, pelik bin ajaib
8: amazing
10: tu.
8: Amazing. Maksudnya, bapa orang puannya tek nyuruh anak-anaknya bekerja dengan kau tanpa persetujuan kau. Nak ya lah. Nyuruh aku tu. Kata orang, aku dah tersepit tu. Nya antara cinta kepada wanita dan cinta kepada nanas.
10: Awal juga bapa perempuannya tiap tindak dah macam bapa mentua dah rupa gayanya. Dia takut cerita kau tu tiap.
8: Nak yalah tiap.
9: Belum papa.
10: Belum papa lagi. Ya jak rupa kebun kau nak upah orang. Ni jak pakai nak beri gaji orang. Ni gaya macam ya.
8: Pahabut kau.
10: Sedangkan aku nolong kau. Gis dah kau beri gaji dengan aku.
8: Jadi yang tiap nak. Jadi ya. Bila aku tu harap semuanya berjalan lancar hubungan kami dua rupa-rupanya ada dugaannya di sia. Aku dah madah dengan orang puan tu tena.
10: Tak.
8: Nya madah mun macamnya kita putus je lah, katanya madah. Sebab aku tu berkira gila. Kedekut
11: katanya. Eh. Yang anu aku kedekut ke? Patutkah kak Siti?
10: Patut rompuannya, rompuannya bawa
11: kedekut
10: kenal. Kedekut
11: yang
10: mana kau? Rompuannya bawa kenal dengan kau. Aku tu sepatutnya ampe, boleh mana kau kedekut. Aku tak lama kenal kau.
8: Sedahlah dengan anak kau, Pa.
5: Bekira kedekut katanya anak kau, Pa.
11: Au.
5: Kali tu, Pa, si semua rompuan betul, Pa. Salah mun macamnya. Ah, kena reta kau lalu nak dimpun. Maka lom papa. Kena bapa orang puannya tek. Lalu nak ngempun kebun kau kah?
11: Au lah.
5: Kau fikir bagus-bagus, Pa. Ah, fikir jernih, sejernih-jernih.
10: Ah, tu tu tu.
8: Ah. Iyalah benar daripada Siti ya. Kau bertenang dulu, Pa. Mandilah kau dulu. Dari tadi aku cium bau si nyaman nyawa aku. Baru kau fikir lekat kau mandi. Ya bau kebun nanas. Belum lagi van kau.
10: Betul.
8: Aku lah kedai runcit kau pergi. Ni mauknya.
10: Ya. Dek, aku lagi serapat minta kerja dengan kau ya, Pa. Di kebun kau ya. Eh, macam ni sedap ya boleh kerja di kebun kau ya.
11: Eh, jangan besar gila suara kau sendiri.
10: Kenapa?
11: Aku takut ada di dengan maknya kelak.
10: Eh, apa takut kau?
5: Siapa? Siapa maknya tek, Pa?
10: Oh, apa?
5: Bukan ada si bun ingin gila suara ya.
11: Ya. Kak Munah belakang rumah kita ya.
5: Eh, Munah nak belakang rumah aku ya kak? Ha? Kak Munah ya kak?
11: Sangka juga.
10: Aku rasa lah. Memangnya dua beranak tak nilit dari penjana katanya kau mandi, Pa. Kau mandi lagi nak ditilitnya.
5: Apa tak lagi kata
10: kau?
11: Hai, udah. Jangan besar suara. Udah.
5: Nenek, Munah ya. Munah belakang rumah aku
11: tu. Munah ya kak?
10: Oh, Kak Munah.
5: Apa cerita sidaknya?
10: Sidak ni.
5: Ai?
6: Kisah kayu tepi geraya.
5: Kayu.
12: Jangan lupa
7: sketsa rumah kayu tepi geraya.

Baik, lagu daripada Awi, Okiran Jiwa. Jadi rasanya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi ritma muzik retro terbaik. Terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan dan juga lagu pilihan di Facebook. Mana yang sempat Ashraf kongsi ya? Ha, InsyaAllah Ashraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa. Jadi malam tu sama-sama kita orang kami, Auditor Rampi Ramli RTM Kuching guys. Bila kita nanggar tadi nak dah start kami dah orang havoc dengan makanan-makanan viral sidak yang dah beratur dah masa tu. Si Caya kita orang pergi lah masa tu. Jadi untuk mengelakkan daripada apa kita orang lambat masuklah takutlah akhir gila makin ramai nak pergi awal. Okay, pergi awal. Mana yang bekerja ya? Relax dulu. Di rumah, mandi apa semua. Buat kita orang pergi ke auditorium. Ashraf akan bersama dengan kita orang pada malam esok Gatra. Tapi si lama sebab kita akan ikuti Juh Bermukun pada malam esok. Jadi, selamat berhujung minggu. Dan terus on bersama kami di Sarafam Radio Sati. Sejauh anda. Assalamualaikum. See ya. Apa?

0: sejahtera.
1: Wah, tu asal.
2: Lembak lembab.
3: Tapi sikit tak sedap juga
0: kerja-kerja.
3: Suka nak berjalan malam. Belah pedulikan, lalu sudah pagi.
0: Kan kini tu siang hari kan panas. Nangigit je panas.
3: Siapa nampak ilah, bab tu tak nampak api.
0: Silo, lagipun malam tu. Nyasi panas, dapat kita nanggar nak lampu kelap-kelip. Negeri kita tu berapi-berapi, dah pokok berapi-berapi di negara kita tapi, tu.
1: Bila penanggar dah datang ke Kalimantan tu, kita nanggar pembangunannya pesat dan apa. Dengan adanya pelaburan-pelaburan di hotel-hotel. Belahaya-belahaya
0: tepi-tepi. Oh, dah sebut anglu no, kacau.
1: Kacau, enak.
0: Tidak ada siap makan, nyaman.
3: Kampung Sebuang Hijri, di jumpa kita saja.
0: Jumatan Maria.
3: Sebelum ada percaya jaya, kampung Sebuang Hijri.
0: Betul.
4: Sayang Sarawak.
0: Ya, Rabi.
4: Sayang Sarawak, sungainya luar.
0: Aduh.
5: Asal nak lagu,
3: aku dah nyul air tu dah. Tegesin, Leman nak nyengar lagu tu.
5: Gisin je siapa
0: Leman ni. Gisin,
6: balak Leman. Nanya, nak entah apa pada Leman ni.
3: Nah.
6: Dia nanya siapa.
3: Oh, dibacakan tu. Dibacakan tu.
6: Bukan, nanya siapa lagu.
0: Oh. Ayah apa lagi? Jekah lah lagu. Kita kasih tahu tu. Jekah tu nak penyanyi kampung mewah.
3: Oh, ganggut. Ganggut je. Ganggut.
6: Ada dengar. Ada dengar katanya. Mana muda tu lah, tentang Leman.
3: Oi, raju Leman ni.
5: Nak juga.
3: Leman bukan raju dalam perahu tu.
0: Awak
3: FM je pasal Leman je.
1: Dengan kita tersegam indah ketuang bandar raya Pecing tu. Bandar satelit terapur lah. Cio ada masjid terapur.
0: Benar.
1: Nenda, dari tu ada astana. Astananya bagi banyak situ.
0: Oh, kacau. Oh. Tu dun juga. Oh.
1: Dun juga, Cio.
0: Dewan undangan
1: tu. Dewan undangan negeri.
3: Sangat air dun, naik di dun.
0: Ya, lebih kacanya. Jangan minjam telefon kau, Jangan ambil kan.
5: Ajalah, ambil video.
0: Ambil video, Jangan. Kita angkat.
1: Eh, ujok, Jangan.
3: Kita pun berapa. Nampak si muka je.
0: Nampak. Entah diri
5: lah. Menengah tu nampak wah.
6: Oh, dia berdiri. Lengah tu eh.
0: Ya. Siok kita. Entah hari-hari lu.
5: Au. Dah okey, dah engkau dah.
0: Baik.
6: Kacau. Ambil, ayo.
0: Au, tek nama aku juga. Tek nama semua.
5: Ya, semua lah. Mesti ada.
3: Oh, jah. Jangan lupa lagi. Merita baju lagi keringkalan juga tu. Abang perlu action mendarung kau.
6: Wah. Oh.
0: Tapi background ni mesti tu nak.
3: Ada
0: udang dah kelik je kemar.
6: Ada udang dah kelik, ada orang ada lah menyelik.
0: Ni nak ambil gambar.
3: Titi
0: merik lagu.
3: Au. Kita cuba mat, mesti tak dia saya kita megang enjin tu.
6: Nyetak enjin.
0: Yo enjin tu
3: dekat enjin.
0: Kena lah
1: enjin. Ulang kaku ke enjin lah. Hai Leman boleh pegang tu kan.
0: Kita disuruhnya ke belakang sekali pegang
5: enjin.
1: Ya Leman. Dah jerah dah. Okey dah. Okey kata orang profile.
3: Nah benar juga Abidah dah jawab
0: semua. Main semua au.
3: Macam kami tu juga sempat nanggap cebin juga. Cebin tempat baca puan tu masanya si kacak mari.
1: Naik atas kayu baku pakai tu berki.
0: Dolok bukan kau orang nanggar lau lomba perahu lompat tebit.
3: Ya. Orang bermasak, orang mandi.
0: Dan juga bergambir kasih yo.
1: Bergambir misalnya buat lagi lomba perahu tu nak udah kata bergambir dah sebulan dah.
0: Wang
1: indek kecil.
3: Wang kamu sebanyak cek.
0: Berkemah apa besar panjang.
3: Wang yang gesit ni cek nanggar di jumka aja.
0: Jumka
3: belakang rumah.
0: Mana nak tidak semarahan tu kedak ke perahu
3: lagi. Nanggi apa? Perahu di bandir tu pakin. Yo
0: dah dengar lah aku.
1: Alulah, mungkin nak minum kelak. Minum panas nak, alulah. Timboy cerita air kupit tim ni.
0: Aku.
5: Ya, masuk lah dengar.
1: Dicekoy ya, macam-macam.
0: Makikong air ya.
1: Rabi pun sirup, pengulu masuk ya.
3: Nyaman air kong
0: itu ya. Air teh pun lah nyapa-kepetak.
1: Sebab ni nak nyapa teh.
3: Waktu ya di rumah, kita di kampung jalan ni orang minum air bersisu.
1: Oh ya lah.
3: Akan kucing tu bau naya kucing kita ambil apa ya? Akan kucing tu bau minum apa ya? Walaupun lamkum, tapi bangga.
0: Lulu sih nun cekoh nak,
1: enggak? Ya, naya
3: cekoh ya.
0: Cekoh lah ya.
1: Ada cerita me dua mulu, dia malas guna ada.
0: Cerita ya siapa?
3: Aku dah lama.
1: Aku lama me dua nak merang, merang ya. Hari panas. Tangnya dia, mukanya lepah. Bahaya tu muka asu tu. Dia takut nak merang.
5: Bahai?
1: Ya, takut nak merang. Kereta banyak ni. Jadi bila dah merang ni lah. Bila yang nama air tu pergi kerana minat nyelong buka kaki.
5: Muntang nak kejauh.
6: Basuh kaki.
1: Basuh kaki.
5: Air cuci kaki.
6: Air
5: tu pergi
6: sini. Air rendam tu pergi.
1: Apa lu masuk kaki sana?
0: Duk ni kan?
6: Nasib baik tu pergi dengan kita juga. Waktu yang nanti tu pergi apa-apa. Nggak seringgit nggak nanti
1: tu pergi.
6: Nya cuma bosen
0: beli sengit. Oh dapat beli 3 bosen dapat beli dulu.
1: Dia antara patan kedai permai umaikan umaikan dengan rayu. Ada sikit tengah yang ada 4 jual kari basah.
0: Nang ada kedai kari basah dulu.
1: Kari meja jadi tu.
6: Nang kari engkah dalam daun buan.
0: Buan engkah dalam daun.
6: Situ lah cuma mana.
0: Engkah dalam daun.
6: Basah sayur mai.
0: Nak mana?
5: Situ lah dulu.
0: Pasal
1: siya sesembah solat nak.
0: Sesembah lah nu. Lah nu lagi yo.
6: Masih. Di pasal sayur tu aja juga sesembah. Nanya empat berhenti masih
5: sini tu ya. Ingat pun agam patut tadi.
1: Nya jalannya baik jalan ngambil. Nya ada kaitan dengan rempah-rempah tu suah.
0: Nak
1: jual. Bagi siapa banyak kedi-kedi ini anjual. Apa nama dia? Kayu-kayu manis.
6: Ya lah nubuh dah menjelesah. Kayak menjelesah jadi masjid tambi.
1: Masjid tambi tu orang.
6: Nak beraluk-aluk. Mari tu lah sempat. Bila dah mula belum-belum kerja. Nubuhnya jadi kena api.
1: Dah lupa bakso tambi mari. Nang kata orang. Nang disebut-sebut orang. Sanya.
0: Kerja sehat.
1: Sanya.
6: Jadi saya kat masjid tu.
0: Kat masjid tu. Kerja sehat. Antara yang famous.
1: Antara yang famous orang Melayu.
6: Dia cukur tu mari. Dia nak cun dia. Cukur tu dia. Nak cuci. Dah cuci tu. Nyo parut aja.
1: Nyo parut.
6: Beli kapin. Beli nyo parut. Beli kari.
0: Beli kulit.
6: Kulit.
0: Nyo parut mesti murah nak. Kini tu. Ya Allah.
6: Masin.
0: Masin dah. Kau beli.
1: Ini
0: putih.
1: Ini setengah. Ini nuhnya mahal nak.
0: Nak.
1: Udah dipakut tidak mempun. Jadi proses. Diprosesnya baru nak. Tapi masih juga ada ladang-ladang ni. Satu lagi dicari.
0: Saya
1: boleh
0: cari.
6: Mereka ke kampung. Mana ada.
1: Belah jalan kita seorangnya.
0: Lagi kucing. Kos pengangkutan ngembak ke kucing. Lepas yang ngupah si dak rana ngantar. Kebanyakannya si dak toke-toke kebun tu dah berumur kau jua. Risiknya terkabir nak ngangkut segala-gala nak banyak berpuluh-puluh beratus
6: ikut dia. Si dak bicara medulnya yuk.
0: Menang zaman tu.
1: Yalah jadi kenangan dia dan sebut-sebut kami deh.
6: Mendak je eh. Waktu-waktu mari apa tanya enggak orang dari motor ni kan mio atas ni.
0: Petang
6: mio atas naik sekolah ni nah. Champion dia ya waktu dia. Aduh, belah tu semangka. Orang jual semangka.
0: Belah yang semangka. Ada si nak tiga gig nak si jauh daripada jamban awam ya. Kan tepi ya orang jual manuk apa semua tepi ya.
6: Sama manuk.
1: Ada lagu ya timboi. Ada juga ada lagu Tuan Haji Mendehi dan lagu Ceko. Yang ni bunyi ada. Ada kaitan dengan apa?
0: Sini Ceko.
6: Ya, dalam
0: sini
6: lagu yang nyanyi ya, ada di Ceko.
1: Ada dalam lagu ya juga.
6: Sini aja.
0: Singgah di Ceko. Nyalah singgah di Ceko membeli entah. Tak perlu ingat lagi.
6: Ada satu kelak. Ya semua pengkalan Pok Tambang yang disebut.
0: Nang mana semua.
6: Sampai ke sungai pun.
0: Kalan panjang apa semua.
6: Kalan panjang ni.
0: Kalan panjang.
6: Yang polintang kan juga polintang kan dok lihat pun yang gaya panjang
0: tahu
6: belah ni lagi kita kan nak ke nun ke macam gantung
0: tak nak lagi cerita kita tu
5: teh jembatan
6: ni tu
0: udahlah dah dekat dah
6: alu jadi nak ya kita tu pemandu pelancong kepada si cempung
0: seorang pemandu pelancong
6: kepada si cempung
0: seorang pemandu pelancong dengan seorang si aku suah kita empat tu
5: kenapa ke kunengan
6: ya angul leban
0: ini si lain mana angul ini si mano ini si pangol dengan empat nang mano nya ini geling-geling pala kedah.
6: Boleh laju man. Boleh laju kita nak naga kampung atau kampung. Lah kampung nombor 5 banyak tu. Nya tu satu. Kampung nombor. Nak jumpa tak jogat.
0: Ya.
1: Belah tu banyak kampung nombor belah.
6: Jogat
1: kampung nombor ya kampung. Belanda tupuk
3: kan, sinjan dulu. Lihat dah boleh dilawat pensionnya dah jadi galeri.
1: Dah jadi museum dah saya dah.
0: Tahu, nangguna. Dah kacak dah pun.
1: Museum apa nama? Museum
5: banyak. Tempatan
3: dulu. No, macam.
0: Si gambar siapa dulu? Background kita.
3: Kacau lah, kacau sampai siapa.
0: Oh, kau tu nak sabar-sabar.
3: Mau kita mohon ni, Zaiman juga mau kita dinaik ya. Bukan naik ya. Naim pak makan je, makan je bah.
0: Eh, ada burger je. Aku tu dah berjalan puluh kilo. Perut aku berbunyi-bunyi, lapar lagi.
3: Mereka memang cuma nunggu kita singgah makan
0: je. Tak lah, habis tu, habis satu tu.
3: Mereka semua, ni jalan. Kita makin gerib. Ngambil kereta je, sepuan tu.
0: Sibuk lah. Mahuknya pun nyanggok-anggok je. Boleh. Ha, kita selamat di kita. Oman ke apa kata kita berhenti ada bas mata nak rata, bas mata nak lampu bergantung-gantung tu. Sebab aku nak bergambar. Aku nak bergambar juga.
1: Lagu dia jerah mone. Boleh. Oh, ingat lagu ah.
0: Lagu ni.
1: Ya lagu Palembang ada. Rock mengerok
3: ah. Usia lagu dia.
0: Buku nembak lagu yo dari awal sampai habis.
1: Awal aku jong pula aku yang
0: mau.
3: Coba
0: bergambar dulu. Kacang kedongnya warna godok bertukar ke warna pink ke warna kalas. Laju cuba gambar.
3: Bagus video bagus.
0: Video jual. Dua. Kolah live foto. Laju. Sedeman ketelpon kau je. Okey, dia lagu. Ready kita.
3: Berhenti je man. Relax tu. Bau tu relax tu. Nasi anyut dah.
0: Ini di atas apa
1: sikit? Sikit nanya tanduk aja. Tapi kena ngat sama tambang kita situ walaupun dia dah kurang. Tapi apa beza tambang dulu dengan tambang ini tu kena ngai.
0: Zaman dulu murah tu itu
1: sinyal panjang. Sikit. Betul kedua ni.
3: Kini tu dah berhias kaca.
1: Kini tu ni dah ditaja dah.
3: Ya, namanya.
1: Dah ditaja lah kena ngat cat-cat je nun.
3: Sudah jawa ngangkat, sudah tambang tu. Jadi bapak
0: dulu banyak tapi kini tu kurang dikit tu. Dulu masih tak belum.
3: Luar mari dah kencing. Ajarnya dah hingga.
0: Oh, benar kasih buat.
1: Kayu pak tambang merempuh angin. Air berpusing.
0: Ya, saya.
1: Ada bunyi lagu ya. Air berpusing lah kau, air pusing lah.
0: Ulak. Ada ulak ke siapa?
3: Ini mujiz lah.
1: Singgah di koteng.
3: Koteng.
1: Memungah gering.
3: Kasih jalan koteng, cukupnya.
1: Menyusul siring. Terus ke pendek.
0: Pendek lah.

0: Sheila, Amanda, Suzila. Kita kan nak mencari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ay, kena? Ada makanan free kah?
0: Ayahnya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk tengok serbuk lah.
1: Bah, apa cerita, Tek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya, kah?
0: Awak lah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, ada berbunyi perutnya lo. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang,
1: kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap. Lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekitar kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar. Apa jual hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barangan electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: Hai, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
3: Ikuti lagu Irama Dakwah.

0: Makcik Amanda Suzila, kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ai, kena ada makanan free kah?
0: Hanya tok free-free ajak ko. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk duduk serbuk lah.
1: Bah, apa cerita teh?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di ATM ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya kah?
0: Awak lah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa Penang, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perutnya lo. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM.
1: Makanan viral, selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap. Lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sih kita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar. Apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Gini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: ATM klikkan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat turun gini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun gini tu.
3: Betul-betul percuma.
4: Ya, terima kasih kepada kita yang terus dengar Sarawak FM pada waktu tu dah pun 6.19 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih lah terus hati saya jiwa di Sarawak FM. Alhamdulillah bersama dengan Royal, khususnya pada petang tu musik simponi Mahabah Musik Jiwa edisi penghulu segala hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah semua urusan kita pada petang tu dipermudahkan hendaknya. Okey, jangan lupa malam tu kita boleh sama-sama dengar siaran secara langsung kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching bermula pada pukul 9 malam kelak di Sarawak FM tu. Selain kita boleh nanggah secara langsung di TV2 dan penstriman langsung di RTM Klik dan petang tok pun dah meriah dah dengan kehadiran orang ramai di pekarangan RTM Kuching tu. Ada festival makanan Havoc yang terdapat di hadapan Auditorium P. Ramli pada waktu tu. Macam-macam makanan yang ada di sia, jadi boleh nangga dan cubalah. InsyaAllah berbaloi. Baik, insyaAllah lekat tu Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon di Sarawak pada petang tu. Dan insyaAllah sebelum berkumandangnya azan fardu maghrib bagi zon 8 pada petang tu, kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sempakul, Sasa, Muncu, Undop, Bukit Manang, Lom Rambai, Lom Bagi Tengah, Lom Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Pantai Rikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6 13 minit petang tadi, zon 1. Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 6, 16 minit petang tadi. Zon 2, Niah Berkenumiri Sebuti dan Marudi pada pukul 6, 21 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.24 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingan Muka Dalat Seribu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.29 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Keju Lau Bintango dan Rajang pada pukul 6.31 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Suaman Enggelili Lubuan Tebetong Sepauh Pusa Seratuk Roban dan Debak pada pukul 6.31 minit petang. Zon 7, Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pada pukul 6.34 minit petang. Dan akhir sekali, bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.36 minit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Sayangku, kebanggaan
7: program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Marushidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Alhamdulillah, hari itu bersama kita mesti sempurna imam mengisi jiwa pada waktu itu sebentar tadi kepada muslimin dan muslimat sama menaikkan solat fardu maghrib kepada kita khususnya yang berada di zon 8. Jadi meski 14 Rabiul Akhir 1448 hijrah dah kita, insyaAllah apa juga usan kita terus dipermudahkan hendaknya dan situasi semasa keadaan jerebu khususnya kepada kita di Sawatuk daripada kemas kini di portal data sistem perusahaan indeks pencemar udara APIM Jabatan Alam sekitar setakat pukul 5 petang tadi no, 4 kawasan di Sawatuk berada pada paras IPU tidak sehat dengan bacaan tertinggi.

Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian, selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Dua pelajar lelaki berusia 13 dan 14 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Parit Perak atas pertuduhan mencederakan seorang pelajar menggunakan setrika. Kedua-duanya didakwa melakukan perbuatan itu secara bersama terhadap mangsa berusia 13 tahun di sebuah mahad tahfiz di Parit pada 19 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34. Mahkamah membenarkan jaminan RM500 setiap seorang dan menetapkan 27 Oktober untuk sebutan semula kes. Sementara itu, seorang pekerja kebun kelapa sawit dan pemilik stesen minyak masing-masing didenda RM25,000 oleh Mahkamah Sesyen Manjung kerana terbabit dalam urusan jual-beli petrol RON 95 bagi kegunaan kenderaan berdaftar Singapura. Wong Ing Wan, 46 tahun dan Ling Mei Yen, 51 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Kedua-dua tertuduh membayar denda berkenaan. Tokoh perfilman negara Tan Sri L. Krishnan meninggal dunia di Chiang Mai, Thailand semalam pada usia 104 tahun akibat sakit tua. Pemergiannya disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Mendiang yang juga antara perintis industri filem Melayu banyak menyumbang kepada perkembangan awal industri perfilman negara. Penerima Anugerah Merdeka 2016 itu turut memainkan peranan penting membangunkan bakat lakonan awal termasuk seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ratu Squash Negara Siva Sanghari mara ke separuh akhir persorangan wanita dalam misi mempertahankan pingat emas. Pemain ranking kelima dunia itu menewaskan wakil Hong Kong Ho Zee Lo 11-8, 11-7, 11-8 pada aksi suku akhir. Siva Sanghari akan berdepan Chan Sing Yuk dari Hong Kong bagi perebutan tempat ke perlawanan akhir. Dalam bergu campuran, si Amis Sinraj Rachel Arnold turut mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Korea Selatan 11-8, 11-9. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Syahrida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikit, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas. Kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

0: सिंफनी महाभारत मनुष्य।
1: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Ya, Zolbem, sehati sejiwa meski jam kedua kita bersama musisi simponi mahu sejiwa pada waktu itu. Syukran jazilan kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Zolbem. InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik aja pada waktu itu. Dan hari yang membanggakan kita rakyat Malaysia pada hari itu selepas penantian selama 36 tahun. Akhirnya pada petang tadi now, kontijen negara kita musisi skuad sepak takraw berjaya meraih pingat emas yang keempat buat negara kita dengan kemenangan 2-0 ke atas seteru utama Thailand dalam final acara regu berpasukan lelaki Johor. Kita dengar dulu detik-detik kemenangan skuad sepak takraw negara kita Malaysia.
3: Tanapon menerbangkan badannya tadi. Servis ini perlu dijawab. Dapat diangkat. Adil, ayo, Afifuddin Razali. Dan itu dia, Malaysia memenangi pingat emas. 15-10 menewaskan pasukan seteru utama. Jadi terjawab sudah teka-teki debaran kejayaan. Akhirnya berjaya dikalungkan emas. Bukan sedikit pengorbanan yang mereka lakukan. Emas 36 tahun separuh daripadanya telah pun berjaya digenggam di bumi Jepun oleh regu berpasukan lelaki Malaysia. Tanapon menerbangkan.
2: Baik, tanya sekali lagi kepada skuad sepak takraw kebangsaan kita yang telah memenangi pingat emas untuk Malaysia, pingat yang keempat untuk negara kita pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 setakat hari itu, mengulangi pencapaian di Sukan Asia Beijing 1990. Tahniah sekali lagi. Dan jangan lupa malam itu juga pukul 9 malam sama-sama kita ikuti siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching, menyaksikan 6 bakat finalis Bintang Kecil kita akan berhentap pada malam itu masing-masing mewakili wilayah masing-masing Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. InsyaAllah pukul 9 malam itu Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan musik simponi mahu musik jiwa pada jam itu insyaAllah sekejap-jap lagi akan disampaikan kepada kita panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh zon di Sarawak pada malam itu. Dan 7.30 minit malam kita boleh ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ram. Jadi terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Simfoni Mahaba mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu, Undo, Bukit Manang, Lom Merambai, Lom Bukit Tengah, Lom Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isya. Pada malam ini pada pukul 7.22 menit malam tadi, Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.25 minit malam tadi, Zon 2 Niah Bakenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.29 minit malam, Zon 3 Tatau Suai Belagapan dan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.33 minit malam, Zon 4 Igan Oya Belingi Muka Dalat Sibu Kenawi Kapi dan Song pada pukul 7.37 minit malam, Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Serike Julau Bintango dan Wajang pada pukul 7.39 minit malam, Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Engkelili Lubuan Tu Betong Sepauh Pusa Serato Roban dan Debak pada pukul 7.40 minit malam, Zon 7 Sabrahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.42 minit malam, dan Zon 8 bagi kawasan Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.45 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Frekuensi Sarawak FM

0: hasin jiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu hari ini kita akan merenungi satu ayat yang penuh dengan pengajaran tentang hubungan kita dengan Allah, tentang doa dan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayat ini sangat bertepatan dalam kehidupan seharian kita, terutama ketika kita merasa jauh atau kesulitan dalam berdoa. Mari kita menelusuri surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Pendengar yang dihormati, ayat ini bermula dengan perkataan yang sangat menyentuh hati bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa inni qarib, aku sentiasa hampir ataupun dekat. Bukan hanya dekat dalam konsep, tetapi dekat dalam makna sebenar. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap isi hati kita, Allah Maha mendengar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah bukan sekadar dekat secara fizikal, tetapi Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini memberi kita keyakinan bahawa setiap permintaan dan doa yang kita hantar kepadanya pasti tidak akan diabaikan. Seterusnya, ayat ini juga memberi jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya. Uji budak watadda'i idha da'an. Tetapi, penting untuk diingat, doa yang diterima adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sini Allah memberi kita peluang untuk berkomunikasi dengannya secara langsung dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang dituju kepadanya. Selain itu, Allah tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa, tetapi juga untuk menyahut seruannya. Ini bermaksud doa itu bukan sekadar perkataan yang kita ucapkan, tetapi ia harus disertai dengan ketaatan dan keimanan. Allah ingin kita mengikuti perintahnya dan dengan itu kita akan menerima petunjuknya. Tafsir Ma'arif Al-Quran menyatakan bahawa hanya dengan mengikuti seruan Allah dan beriman kepadanya, kita akan memperoleh hidayah dan bimbingan yang sejati. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa dekat dan mendengar doa kita. Jangan pernah merasa Allah jauh atau tidak peduli. Allah sentiasa siap untuk menjawab doa kita dengan syarat kita juga mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan taat. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak akan ilmu yang telah disampaikan. Semoga setiap kata yang dilontarkan memberi manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah An-Nur ayat 19 hingga 26 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah selalu. Daripada hadis Jabir radhiyallahu anhuma, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, "Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jal." Sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum baginda meninggal dunia, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah memberitahu, "Janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan ianya bersangka baik dengan Allah." Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, dalam keadaan Nabi SAW nak meninggal dunia pun, Nabi masih memberi wasiat kepada kita semua. Cintanya Nabi kepada kita, Nabi nyuruh dalam hadis riwayat Muslim tu, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Allah SWT mau kita tu sangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya Allah SWT beritahu dalam hadis qudsi, aku bersama dengan sangkaan hambaku. Maksudnya kita tu mungkin kita sangka baik dengan Allah, Allah SWT tu menolong kita, doa kita diterima, mun kita maulah salah, Allah mengampunkan kita. Jadi ya, disukai oleh Allah, jangan kita ada bad impression, sangkaan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya, tuan-tuan dekat Allah, mun ada bala, adik kakak kita semuanya rasa dah give up dengan hidup, menghadapi depression kah, anxiety kah, apa-apa, jangan maulah benda-benda nak pelik, jangan terjun jimatan daulhana ya sibuk. Jangan mulah benda-benda disukai oleh Allah SWT mencederakan diri kah, makan benda-benda yang dilarang kah, sehingga hilang akal kah. Kerana apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi supaya tuan-tuan, Allah SWT itu adalah wasiat Nabi 3 hari sebelum Nabi meninggal tadi, yang mana Jabir bin Abdullah memberitahu apa, Nabi mesan dengan kita, jangan sekali-kali kita mati, jangan kita meninggalkan dunia, ataupun selama mana kita survive di dunia itu, jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap Allah. Kita positif, kita mesti ada sifat resilient, maksudnya kita ada daya tahan walaupun ujian, cabaran dan apa semua tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beroleh kejayaan, kita dapat diberikan ketenangan oleh Allah menghadapi ujiannya. Mesti ada blessing in disguise, ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musibah yang menimpa.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama.

0: wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. #penyiaranjakit.
2: Frekuensi Sawa FM, Bau 88.9 MHz.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Alhamdulillah, ada pun 8.20 minit malam. Pada waktu itu, kita berambil lo seketika ke Auditorium P. Ramli RTM Kuching bersama dengan rakan pengulas kita di sini, Kemuncak Bintang Kecil 2026, DJ Nana kita. Jadi macam ni suasana di sini pada masa itu, keadaan orang kami mungkin ada persiapan-persiapan terakhir sebelum bermulanya Kemuncak Bintang Kecil pada pukul 9 malam tujuh. Rasai suasananya bersama dengan DJ Nana, silakan.
2: Terima kasih Real di Konti Swipe pada waktu itu yang habis ini penuh sekali orang di auditorium tu. Luar pun macam ia jua, sebab pada luar yang ada macam-macam. Okey, sebentar je lagi pentas bakal bercahaya, music bakal bergema dan enam bintang kecil bakal mencuri perhatian kita semua. Dan itulah yang dinanti-nantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 tahun tu. Kemuncak Bintang Kecil tu tampil dengan konsep spectrum music, sebuah persembahan yang menyatukan pelbagai warna, rentak dan juga karakter muzik dalam satu pentas. Enam peserta, enam personaliti dan enam warna persembahan yang pastinya akan memberikan pengalaman berbeza kepada penonton. Dan siapakah yang bakal menyelah dengan persembahan paling memukau malam tu? Semuanya akan terjawab apabila keenam-enam peserta melangkah ke pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan jangan kesini-sini tu orang, sebab yang bestnya di penghujung persembahan no, ada cabutan bertuah menanti para penonton kita pada malam tu. Kelak hadiahnya memang nang best lah, hadiahnya nak kau-kau lah. Jadi untuk kita orang ya, boleh lagi sempat datang ke Auditorium P. Ramli untuk menyaksikan sendiri Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan jadikan pas kita orang bersama kepada orang dan saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 tu secara langsung melalui TV2, Radio Sarawak FM, RTM Klik dan juga di Facebook Sarawak FM. Dan mungkin kita orang yang sempat mendapatkan tempat dalam auditorium tu, jangan risau kita orang. Sebab apa? Kemuncak Bintang Kecil tu tetap boleh diraikan bersama kerana skrin besar tu disediakan di luar auditorium. Jadi walaupun ruang dalam tu penuh, namun kemeriahan tetap terasa di luar ya juga. Duduk santai, mbak keluarga dan anak-anak sama-sama tersaksikan enam bintang kecil tu akan beraksi di pentas. Yang lebih menarik, di luar auditorium berlangsungnya Food Festival Havoc. Pelbagai pilihan makanan yang viral-viral tu tersedia untuk kita orang nikmati. Bayangkan aja lah, sebelah mata fokus ke skrin, sebelah tangan pegang makanan, telinga kita orang dihiburkan dengan persembahan daripada bintang-bintang kecil kita. Nang lengkap package malam tu, muzik ada, makanan ada, suasana pun ada, cabutan bertuah pun ada. Jadi pada tok orang yang berada di sekitar lokasi ya, jangan hanya dengar dari jauh, datang dan rasai sendiri kemeriahan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Bagi kita orang yang berada di rumah ya, ibu risau seperti ini, kami pada tok tadi kan boleh dengar menerusi radio Sarawak FM. Dan teruskan bersama Sarawak FM, sebab lepas tok kami akan kembali lagi bersama kita orang untuk siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 bersama dengan rakan saya. Siapanya? Tunggu, okey? Dan Naren kembali bersama kita di Sarawak FM. Kita akan bersama lagi lepas tu.
1: Ya, terima kasih rakan pengulas kita DJ Nana yang nyamadah tadi. Ada rakan pengulasnya yang lain akan bersama kita pada malam tu insyaAllah. Tapi kita kasih tahu siapa lah, hanya semua madah dulu. Jadi terus sejak bersama di Sarawak, sama-sama kita nantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada malam tu. Kita boleh ikuti secara langsung Kemuncak Bintang Kecil tu di Sarawak FM, juga di live stream Facebook Suara FM. Selain kita boleh tonton di TV 2 pada malam tu, pensiman langsung di RTM Klik juga untuk sama-sama kita saksikan persembahan daripada 6 peserta Bintang Kecil yang akan beraksi pada malam tu. Jadi sama-sama kita nantikan tebarannya lah, bermula pada pukul 9 malam tu. Jadi terus bersama di Suara FM, Sehati Sejiwa.
0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Okey, dah pun 8.42 minit malam, kurang dari 15 minit sebenarnya lagi tinggal untuk sama-sama kita ikuti siaran secara langsung ke Muncak Bintang Kecil 2026 dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching yang dah mula dipenuhi oleh para penonton dan penyokong setiap peserta yang berhentak pada malam tu. Dan selain 6 peserta yang berhentak pada malam tu, ada juga persembahan daripada artis-artis jemputan yang terkemuka di tanah air kita, antaranya Lan Solo, Wani Carey dan Ezhar Hans. Menarik. Dan di pekaran ATM Kuching juga pada waktu itu meriah dengan adanya festival makanan heboh. Betul-betul heboh. Ada di Sia sejak petang tadi. Macam-macam jenis makanan dan minuman yang terdapat di Sia. Jadi bolehlah nyengok-nyengok membeli di Sia sambil-sambil nanggal live pada pukul 9 malam untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan pengulas kita DJ Nana sebentar aja lagi. Jadi terus bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda Suzila, kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ai, kena ada makanan free kah?
0: Hanya tok free-free aja kok. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk terus serbu pula.
1: Bah, apa cerita dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di ATM ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa aja ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai kiwi, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa Penang, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, ada berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduduk naga ke puncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng ofis, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang,
1: kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap, lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar, apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin, banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita duduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak Bintang Kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
3: Baik, alhamdulillah kita telah pun dapat isyarat dari Auditorium Piramli RTM Kuching untuk sama-sama kita ikuti siaran secara langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 bersama dengan DJ Nana. Silakan.
4: Assalamualaikum, selamat malam. Bersama saya Nana dari Sarawak FM dan
5: saya Ashila Syura dari Radio KLFM.

0: Dan inilah dia kemuncak Bintang Kecil 2026 yang bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Dan juga boleh saksikan di TV2.
1: Betul, dan kepada anda juga yang sedang mendengar KLFM juga dapat didengari di Pulau Pinang iaitu Mutiara FM, di Kedah FM dan juga di Negeri FM.
0: Dan di Surau FM boleh dengar menerusi RTM Klik, juga di Facebook rasmi Surau FM dan juga bersiaran langsung di Radio Sarawak FM.
1: Okey, kalau semalam saya belajar satu perkataan, kalau RTM Klik kita dapat dengar dan tonton kan?
0: Ya, betul.
1: Betul-betul percuma. Kalau dalam bahasa Sarawak semalam, ajar saya dah lupalah.
0: Dah lupa. Alah, benar-benar percuma ataupun benar-benar free.
1: Benar-benar free. Ada sikit kan?
0: R tu kena R.
1: Okey, benar-benar free.
0: Betul.
1: Alhamdulillah, dan hari ini kita dipertemukan untuk pertama kalinya. Dan sama-sama kita saksikan sebentar nanti, lebih kurang 3 minit lagi kita akan menunjukkan kepada anda sama-sama yang selama ni kita tunggu adik-adik kita untuk membuat persembahan. Maka 6 orang akan menunjukkan bakat masing-masing.
0: Ya, betul. Dan 6 peserta, 6 personaliti dan 6 warna persembahan yang pastinya akan memberikan pengalaman berbeza kepada penonton. Sebab tahun ini membawa konsep spektrum music. Itulah yang istimewanya, Syah.
1: Okey, kalau nak tahu apakah spektrum musiknya untuk malam ini, anda kena tengok. Dan kelainan untuk malam ini berbeza daripada tahun-tahun yang lalu. Mungkin malam ini ada duo ke, ada trio ke. Jadi anda kena saksikan 6 adik-adik kita ni membuat persembahan mereka. Dan inilah masanya untuk mereka menunjukkan kelebihan mereka menari, menyanyi ataupun bagaimana mereka menarik perhatian penonton.
0: Dan kita juga ingin kongsikan suasana di dalam Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada waktu ini.
1: Wow, ramai. Full house. Ramai sampai ada yang tak dapat tempat duduk, tetapi mereka sanggup untuk duduk di tangga-tangga.
0: Dan betul,
1: kalau tak dapat masuk ke auditorium, dekat luar kita ada skrin besar untuk anda saksikan.
0: Betul, sambil menyaksikan di skrin besar, mereka juga boleh makan-makan. Sebab kat luar tu ada food festival Havoc. Yang menjual makanan-makanan viral.
1: Betul, sambil-sambil anda makan-makan tu, sambil-sambil ada berhibur. Sebenarnya seawal pukul 4 petang tadi dah ramai pengunjung yang datang, tapi kita tak mulakan lagi. Cuma mereka dipersembahkan dengan lagu-lagu oleh penyanyi-penyanyi tempatan dekat luar tadi. Pukul 6 baru mereka masuk, pukul 7 baru memenuhi auditorium.
0: Ya, betul. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat datang, jangan risau. Seperti yang kami wawarkan tadi, boleh saja menonton di Facebook rasmi Sarawak FM.
1: Okey, ada juga di KLFM. Dan itu dia, sikit masa lagi kita dah nak bermula berdebar-debar. Kita akan beri sokongan kepada semua peserta-peserta kita.
0: Ya, jadi sabar semuanya. Kita akan menyaksikan sebentar saja lagi.
1: Okey, memang menarik kita tengok dekat dalam auditorium ni. Memang suasananya penuh warna-warni. Dia sesuai dengan tema kanak-kanak kan?
0: Betul. Dan kita ke pentas utama Kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: Dari keindahan landscape udara bumi ke Nyalang,
1: meneroka ke serata pelosok kota metropolitan,
0: terbang terus membawakan anda
2: tepat ke auditorium Piramli RTM Kuching.

0: P. Ramli, RTM Kuching Sarawak. Assalamualaikum. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Wow.
1: Dan salam Malaysia Madani dan salam ceramah Jumakmur. Saya FIFA. Anda sedang menyaksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung di TV2. Mendengarkan kami di saluran Sarawak FM dan KL FM dan penstriman secara langsung di RTM Click. Dan jangan lupa download RTM Click secara percuma, Bel.
0: Yo.
1: Tapi Bel, sebelum tu, kita jangan lupa, kita ada hashtag malam ni.
0: Betul.
1: Hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Okey, okey, okey, baiklah. Sekarang ini kita nak dengarkan sorakan penyokong-penyokong peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dari Pulau Pinang.
1: Meriah, Ben.
0: Wow.
1: Okey, Ben.
0: Baik, baik, Wan. Kami lama lagi. Banyak makan nasi kandar tu. Ya.
1: Seterusnya.
0: Baik, seterusnya. Negeri Sembilan. Apo kono wejang Sarawak bumi kenyala.
1: Wow.
0: Uyo.
1: Bel.
0: Ya. Yeah.
1: Bel, tak dinafikan lah sebab tuan rumah, Bel.
0: Ya, yeah, betul tuan rumah. Baik. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Baik, baik, bagus juga.
1: Seterusnya, Bel.
0: Kedah kepala hang aku buta.
1: Hey.
0: Baik, dan seterusnya. Sabah boleh bakal lekah.
1: Boleh tahan, Bel.
0: Ya, dahsyat, dahsyat semua. Memang cukup meriah lah, Fifa.
1: Betul, Bel. Kalau Bel boleh tengok dari bawah ni, Bel, banyak sepanduk yang memeriahkan auditorium kita pada hari ini.
0: Ya.
1: Tapi, Bel, tak lengkaplah kalau kemuncak kita tak perkenalkan juri.
0: Betul, betul. Ya. Jadi dengan ini tanpa buang masa, kita perkenalkan.
1: Betul.
0: Juri kemuncak Bintang Kecil 2026 kita. Dengan ini kita mempersilakan juri yang pertama, Yap Yen, ketua session hiburan dan muzik di RTM Kuching. Bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Seterusnya, Saiful bin Hamdan, pemuzik Majlis Seni Sarawak, mengubah lagu untuk Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Hebat-hebat.
1: Bukan calon-calon orangnya, Bel. Seterusnya, Bel. Bel, seterusnya kita persilakan Cik Fanzi Ruji, penyanyi Malaysia yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan Heart Attack Challenge di aplikasi TikTok.
0: Seterusnya, Sharon Paul, komposer terkenal yang banyak menghasilkan lagu untuk penyanyi hebat Tanah Air.
1: Bella Bell, seterusnya kita persilakan Encik Lukman bin Abdul Aziz, penolong mengarah bahagian perkhidmatan muzik dan selaku ketua juri kita pada malam ini.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, Bell. Sekarang ni, Bell.
0: Ya. Yeah.
1: Macam kita nak tanyalah dekat ketua juri kita, kan?
0: Dan nama pun ketua. Ya, yeah? Kenalah tanya. Baiklah. Nak tanya apa?
1: Bel, ada soalan, kan?
0: Okey, baik. Dah makan mie kolok?
1: Bukan, Bel.
2: Belum sempat lagi.
0: Dah.
1: Bel, jangan tanya soalan macam tu.
0: Dan makan mie kolok tanya apa?
1: Nanti. Kita tanyalah apa kriteria yang para juri cari untuk mencari pemenang kemuncak pada malam ni.
0: Betul. Inilah soalan yang patut kita bagi. Jawablah.
2: Okey, untuk para peserta malam ni, semua yang berada di atas pentas ni adalah semua yang terbaik.
1: Betul.
2: Cumanya pada malam ni, manakah ia malam kemuncak, kita akan mencari the best of the best.
1: Betul.
2: So pihak juri akan menilai dengan lebih kritikal malam ni, dengan lebih teknikal. Salah sikit, tolak markah.
1: Tolak markah.
0: Oh.
2: Terbatuk sikit tolak markah. Ha. Tapi dari segi persembahan tu kita tengoklah lontaran suara dia macam mana. Kita tengok dia punya tone suara dia macam mana. Penyampaian dia, penghayatan dia, pembawakan lagu tu. Semua aspek tu, semua juri-juri profesional ni akan menilai.
0: Tapi kalau saya lihatkan, ketua juri lebih lihatkan pada peserta punya kritikal. Ketua juri tak rasa ke yang ketua juri boleh kritikal juga?
1: Kritikal?
2: Boleh.
0: Yalah,
2: boleh.
0: Sebab kadang-kadang bila anak-anak yang bertanding ni kena ingat mak bapak dia ikut juga. So mak bapak akan cari ketua juri dan juri-juri yang lain dekat parking.
2: Kami akan disorok, kami akan disembunyikan, disorok. Lepas ni kita
0: dah pandai dah cari tempat sorok, dah pandai cari tempat sorok.
2: Lah.
1: Tak apa Bel. Apa-apa pun malam ni keputusan juri adalah muktamad.
0: Mungkin sedikit pesanan kepada peserta-peserta kita.
2: Have fun. Itu saja pesanan yang paling penting. Have fun. Dan hiburkanlah semua penonton di sini.
0: Ya, itu
1: berikan
0: dia.
1: Berikan tepukan yang gemuruh kepada para juri kita pada malam ini.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak juri-juri. Baik. Ini dia wajah-wajah yang bakal menentukan kemarahan bintang-bintang kita pada malam ini.
1: Betul tu, Bel.
0: Okey.
1: Bel.
0: Ya, saya.
1: Tadi kita dah dengar ada pesanan ketua juri kepada para peserta.
0: Baik.
1: Fifa nak tanya Bel sekarang ni. Bel dah berapa tahun dah mengacara Bintang Kecil ni, Bel?
0: Alhamdulillah, saya dah 3 tahun bersama Kemuncak Bintang Kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah saya akan buat kerja ni sampai kiamat katanya.
1: Janganlah.
0: Sebab saya adalah merupakan bintang kecil yang tak akan besar-besar. Saya akan kecil ini saja.
1: Bel. Kalau kiamat tak ada dah Bintang Kecil. Kalau kiamat tak ada dah. Okey Bel, Bel cakap tadi 3 tahun. Maksudnya 3 tahun dah Bel akan pergi kat Sarawak, betul?
0: Betul.
1: Okey, perkataan dalam bahasa Sarawak apa yang Bel tahu? Cuba bagi Fifa sikit.
0: Si.
1: Itu je. Si lain-lain.
0: Ada lagi satu?
1: Apa?
0: Au.
1: Si au. Itu je yang Bel tahu 3 tahun. Si au.
0: Lagi? Ya, maknanya kau kena panggil lagi. Baru aku dapat belajar lagi bahasa Sarawak.
1: Pandai.
0: Ya tak? Ya, ya.
1: Yeay. Ada cara Bel eh?
0: Ya.
1: Kita nak tahu lagi lah lain.
0: Udah-udah lah tu. Kalau lepas auk, hauk aku lepas ni.
1: Okey Bel. Tak apa Bel.
0: Ya.
1: Kejap lagi kita belajar lagi banyak bahasa Sarawak. Sebab sekarang kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Ya, memang tak keringgusi dengan gelagat pengacara kita pada malam ini kan. Siapa tak kenal dengan Bel Ngasri ataupun cukup kenali sebagai Barkoba.
4: Itulah.
3: Dan juga Ya Ya Ye.
4: Itulah tadi dia kata auk, lama-lama hauk. Apa pun yang pentingnya, kita dah tengok tadi pembukaan sangat-sangat happening. Dengan adik-adik kita tadi dah dipertontonkan kepada semua pengunjung dan penonton kita. Enam-enam bersemangat dengan baju yang cantik-cantik.
3: Dan kita pun rasa macam berdebar sangat kan. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh juri tadi, kesemua mereka ni adalah yang terbaik.
4: Betul.
3: Cuma malam ni nak cari yang lebih baik lagi.
4: Tadi ketua juri kata nak have fun. Maknanya adik-adik kita lepaskan. Buat inilah yang orang kata kalau yang umur 12 tahun ini yang terakhir. Tahun depan dah tak ada dah. Yang 11 tahun pun tahun depan kalau dah berjaya tahun ni, mereka dah tunjukkan mereka memang seronok. Kira tak fikir tentang kalah ataupun menang. Kita have fun sahaja.
3: Betul. Dan apapun kepada semua, teruskan menonton di TV2 ataupun boleh dengar melalui saluran Sarawak FM, juga di FB Sarawak FM.
4: Okey, dan semestinya juga untuk anda kalau tak dapat nak tonton di TV2, sekarang ini anda boleh tonton juga di Facebook. Kita anda share lah, kita minta anda kongsi juga dekat anda punya medsos supaya satu Malaysia boleh saksikan bersama-sama.
3: Kita nak buat Kemuncak Bintang Kecil 2026 ni trending.
4: Ya, betul. Biar sampai keluar negara.
3: Betul. Okey. Dan malam ini memang penuh sangat ni, Sheila.
4: Betul. Ramai.
3: Dengan penyokong-penyokong tadi kan. Semoga kita harapkan adik-adik dapat membuat persembahan lebih bersemangat lagi.
4: Betul. Di hadapan penyokong-penyokong mereka, ahli keluarga yang kalau dari Semenanjung, dari Sabah kan datang ke Sarawak. Mereka orang kata sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit untuk membagi sokongan kepada peserta-peserta kita.
3: Ya, betul. Betul. Baiklah, kita teruskan ke pentas utama untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
5: Anak-anak Bintang Kecil 2026 yang saya kasihi. Berkilau-berkilau Bintang Kecil. Betapa ingin ku tahu siapa dirimu. Jauh tinggi di atas dunia, bagaikan berlian di angkasa. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Hari ini, saya mahu anda semua tampil dengan berani, yakin dan ceria. Ingat, setiap bintang besar bermula sebagai bintang kecil. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk mencuba dan jangan takut mencipta pembaharuan. Bakat perlu diasah, keyakinan perlu dibina dan kejayaan memerlukan usaha serta disiplin. Kepada semua ibu bapa serta para guru dan pembimbing, saya ingin merakamkan penghargaan kerana sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anak. Percayalah, setiap tepukan, setiap kata-kata semangat dan setiap pengorbanan yang diberikan hari ini mungkin menjadi kenangan yang akan membentuk masa depan mereka. Kepada semua peserta Bintang Kecil 2026, saya mahu anda semua menikmati pengalaman ini. Fokus untuk memberikan yang terbaik. Senyum apabila berada di pentas. Nikmati setiap detik. Saya mahu anda semua ingat tiga perkara. Pertama, berani. Berani mencuba perkara baru. Kedua, berdisiplin. Bakat sahaja tidak mencukupi. Bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan disiplin. Ketiga, berakhlak. Apapun kejayaan yang kita capai, jangan lupa adab. Hormat kepada ibu bapa, guru, jurulatih dan rakan-rakan. Gunakan bakat untuk perkara yang baik. Jadi, teruskan berusaha, teruskan berkarya dan terus bersinar. Anda semua hebat. Anda semua berbakat. Anda semua adalah masa depan Malaysia. Bintang Kecil 2026, berani, ceria, bersinar. Selamat maju jaya dan jadilah inspirasi kepada semua.
0: Kembali dalam kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan lupalah pada penonton-penonton, mereka-mereka yang menonton, ya, boleh hashtag kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan tadi baru saja selesai ucapan dari yang berbahagia, Dato' Abdul Halim Hamzah yang merupakan Ketua Setiusaha Kementerian Komunikasi. Kalau dengarkan daripada ucapannya itu memang boleh memberikan semangat.
1: Betul,
0: kepada kan? Adik-adik atau bintang-bintang kecil kita. Bukankan kata ucapan saja. Saya rasa kalau dia tak bagi ucapan, dia menyanyi pun boleh tu, saya rasa.
1: Okey, kenapa Bel cakap beliau boleh menyanyi?
0: Sebab tadi dia ada tu, dia cakap twinkle twinkle twinkle twinkle little star, I wonder what you are. Maknanya dia boleh nyanyi. Dia mesti pandai nyanyi tu.
1: Itu kira beliau memberi semangat kepada adik-adik kita, Bel. Perumpamaanlah.
0: Mungkin dia pandai lagu twinkle dengan lagu happy birthday.
1: Tak boleh. Tak boleh. Kita bagi beliau ucapan je, bagi ucapan je.
0: Ya, okay? Bagus, tapi memang kata-kata yang cukup orang kata
1: membina
0: anak-anak bintang kecil kita.
1: Betul, Bel. Dan malam ini kita akan menyaksikan 6 finalis yang akan berentap sekejap sahaja lagi, Bel.
0: Ya.
1: Tapi sebelum tu, kita perkenalkan peserta kita malam ni. Kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada penaja kita, Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Kerjasama ini berterusan setiap tahun ke tahun demi merealisasikan impian dan bakat kanak-kanak. Terima kasih sekali lagi. Dan serta rakan-rakan strategik seperti Grand Margaretha Hotel Kuching dan Max Fashion.
0: Baiklah, untuk segmen pertama kita diberi nama segmen solo.
1: Segmen solo, Bel.
0: Ya, dan mana kesemua finalis kita akan menyampaikan lagu solo pilihan masing-masing.
1: Betul, yeah. Bel. Dan pastinya penonton kita pun dah tak sabar-sabar nak melihat adik-adik kita ni beraksi, Bel.
0: Baik.
1: Jadi, finalis yang pertama ini akan menyanyikan lagu Sumpahan Salju.
0: Ni apa pula sampai Sumpahan Salju ni, apa maksud dia ni? Ya, saya tahu Sumpahan Orang Minyak.
1: Tak ada, itu cerita
0: sumpahan
1: lain.
0: Sumpahan Orang Minyak dengan sesumpah. Ya, yang binatang tu, yang boleh bertukar-tukar tu, color dia.
1: Bukan, Ben. Ha? Lagu Sumpahan Salju ni mengisahkan tentang cerita dongeng Puji Salju tentang pengkhianatan ibu tiri yang dengki dan penyelamatan oleh kekasihnya Arjuna.
0: Beratnya lagu. Benih kesian budak-budak tu. Budak tu budak-budak kecil lah.
1: Bel,
0: nyanyikan lagu.
1: Bel tak boleh samakan zaman Bel dengan zaman sekarang.
0: Berat tau. Okey, seterusnya persembahan peserta kedua akan mempertaruhkan lagu Hidup Dalam Hidup Dalam Hati. Alah. Ni dah kenapa pula? Dah mati-mati je lah nak hidup apa lagi? Nah, Hidup Dalam Hati ni macam mana rupa ni?
1: Okey, Hidup Dalam Hati ni menceritakan tentang kekecewaan mendalam dan rasa hampa akibat perpisahan, Ben.
0: Berat lagi. Peningnya. Kesian budak-budak tu. Otak dia masih fresh. Janganlah ditekan-tekan. Aduh.
1: Ben, macam Fifa cakap tadi, tak sama zaman Ben. Ben je yang sampai sekarang masih kecil lagi.
0: Dah. Baca yang seterusnya apa pula lagu
1: dia. Seterusnya, persembahan solo ketiga pula akan menyanyikan lagu Gerhana. Gerhana ni. Yang Bel faham dari masuk gerhana. Apa pula?
0: Awak ingat saya tak belajar fizik?
1: Okey.
0: Saya tahulah gerhana. Tapi dia ada dua. Gerhana bulan ke gerhana matahari ni?
1: Bukan. Salah. Kita tak belajar tu sekarang ni.
0: Pula?
1: Gerhana,
0: apa gerhananya?
1: Gerhana ini yang mengisahkan tentang keretakan dalam sebuah hubungan. Semua retak-retak, Bel.
0: Hubungan apa pula? Budak-budak lagi tu. Mana pandai nak berhubung-hubungan? Baiklah, itulah tadi tiga peserta pertama kita yang akan bakal membuat persembahan. Tapi sebelum itu kita nak bagi tahu ya, sebenarnya ada 7 peserta, bukan 6.
1: Siapa yang seorang tu lagi, Bel? Cuba Bel perkenalkan.
0: Itulah, awak tak tahu.
1: Siapa, Bel?
0: Sebenarnya kita dah sorokkan budak ni.
1: Oh, sorok eh?
0: Peserta yang lagi seorang ni nama dia Mika Mouse.
1: Bukan Mika Mouse. Mika.
0: Mika. Ingat Mika Mouse.
1: Jadi jom kita panggil Mika, Bel. Mika, di manakah anda?
0: Mika. Kau ingat burung? Mika.
6: Hai semua. Saya Mika. Terima kasih Abang Bel dan Kak Fifa perkenalkan Mika. Mika nak kenalkan seorang bintang yang akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan keindahan. Dari Pulau Pinang, ayo kita sambut Melissa Rose.

Jauh terbang dari bumi ke nyalang, Sarawak. Ini dia, Nur Ariana dengan lagu bertenaga Gerhana. Wow.

0: Sebab terapai, terindai, terakik, terainik, beri kami pengerai, lantang senang, puan menua.
1: Kita dah pun saksikan persembahan solo untuk tiga peserta ni, Sheila.
2: Itulah dia, kita baru saja saksikan persembahan daripada adik kita tadi, peserta dari Sarawak, Nur Arena Satria, berusia 11 tahun. Kemudian kita ada adik Melissa Ros Afzan, 11 tahun dari Pulau Pinang, dan juga Muhammad Aryan Zuhair, berusia 12 tahun dari Negeri Sembilan.
1: Ya, memang bila dengar suara diorang ni kan, aduh, rasanya memang meremang lah.
2: Maknanya kita ni, mereka walaupun nyanyi lagu zaman-zaman kita, tetapi cara mereka mengimprestasikan, kalau suruh ulang balik dah tak ingat tu. Menunjukkan bakat mereka ni, boleh menyanyi lagu balada, lagu rentak rancak dan sebagainya.
1: Okey, dan kita nak bagitahulah dengan pendengar-pendengar kita, antara 6 peserta untuk malam ini ialah Melissa Ros dari Pulau Pinang, Aryan dari Negeri Sembilan, Aryan dari Sarawak, Sofia mewakili Kuala Lumpur, Reza dari Kedah, Kristina mewakili dari Sabah.
2: Itulah, kalau kita saksikan sebelum-sebelum ini, kalau kita lihat kembali, sebenarnya untuk sampai ke peringkat kemuncak bintang kecil 2026 ini, sebenarnya ramai yang menyertai, beratus-ratus yang sertai uji bakat di setiap negeri, tetapi inilah dia, 6 orang yang berjaya ke peringkat akhir. Nampak tak betapa mereka ini dapat menandingi mereka yang lain, walaupun mereka tak berjaya. Tahun depan boleh cuba lagi. Cuma malam ini kita saksikan ke-6 peserta ini membuat persembahan,
1: dan sememangnya perjalanan mereka untuk sampai ke peringkat ini memang bukan singkat. Dan tahun-tahun ini bintang kecil genap 40 tahun ni, Sheila. Sejak diperkenalkan pada tahun 1986, dan bintang kecil telah melalui lah beberapa generasi peserta dan terus menyediakan ruang kepada bakat kanak-kanak dari seluruh negara untuk mengetengahkan kebolehan mereka dalam bidang nyanyian dan juga persembahan. Dan tahun ini bintang kecil membawa konsep Spectrum Music. Dan kita mempunyai 6 finalis dengan karakter, suara kekuatan dan juga gaya persembahan yang berbeza. Mungkin itulah yang dibawakan dalam Spectrum Music ini.
2: Suara yang pelbagai satu. Kemudian ada yang tanya, bagaimana pemilihan lagu ini dibuat, bagaimana pemilihan lagu ini diberikan kepada peserta-peserta kita, kerana lagu-lagu ini sebenarnya antara yang dipilih oleh peserta kita juga, dan juga perbincangan menerusi produksi kita, pengarah muzik dan juga guru vokal.
1: Okey, dan mungkin ada yang baru je dengar kita ni, Sheila. Mungkin baru nak berkenalan kan? Saya Nana dari Sarawak FM.
2: Saya Sheila Ashura, tentunya dari KL FM. Anda boleh mendengar kami di frekuensi 97.2 ataupun RTM Klik Betul-Betul Percuma.
1: Ya, bukan mudah untuk kita mengadakan kolaborasi sebegini kan?
2: Betul.
1: Okey, dan Sheila, sepanjang mereka berada di Kuching 19 September yang lalu kan, peserta ni bukan sahaja menjalani latihan vokal, tapi turut diperkenalkan dengan dunia penyiaran, dan mereka dibawa ke konti Radio Sarawak FM untuk merasai sendiri pengalaman menjadi penyiar. Malah turut berpeluang membaca berita di studio berita RTM Kuching. Dan bayangkan hari ini mereka belajar pegang mikrofon, belajar kawal suara dan bercakap dengan pendengar. Esok lusa kita tak tahu kan?
2: Tapi itulah, kita nak tengok bagaimana adik-adik kita membuat persembahan lagi selepas ini. Sambil-sambil anda tonton di TV2, ketika ini tentunya berlangsungnya kemuncak bintang kecil 2026. Tentunya anda menantikan peserta-peserta yang anda sokong, tak kiralah anda dari Semenanjung Malaysia ataupun dari Sabah ataupun Sarawak.
1: Dan apa yang dapat saya kongsikan di sini juga, Sheila, semangat mereka ni, dengan kerjasama dan semangat berkawan, turut beri keutamaan supaya persembahan menjadi lebih harmoni. Dan persembahan harmoni juga akan diterapkan dalam segmen yang ketiga nanti. Dan itulah sebenarnya nilai yang lebih besar daripada sebuah pertandingan: keberanian mencuba, pengalaman yang dikutip dan juga persahabatan yang diterima. Dan saya tertarik dengan pesanan kepada adik-adik dari Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi di video tadi. okay, iaitu Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, ada tiga perkara yang perlu diingat oleh adik-adik ni. Berani, okay, berani mencuba perkara baru, bersiplin. Bakat saja tidak mencukupi, bakat perlu disertai dengan latihan, usaha, kesungguhan dan juga disiplin. Dan yang paling penting sekali, berakhlak. Apa-apa kejayaan yang tercapai, jangan lupa adab, kan? Hormat pada ibu bapa, guru, jurulatih dan juga rakan-rakan.
2: Okey, bermakna ini tiga perkara yang perlu diingat. Saya tadi sempat jumpa dengan Wani Kerry tau. Tanya dia apa pesanan untuk adik-adik kita. Dia kata attitude dan juga buat persembahan sehabis baik.
1: Itu betul, disiplin.
2: Betul.
1: Untuk berdisiplin tu kenalah ada tiga-tiga aspek ni, kan?
2: Ya.
1: Faham?
2: Okey. Sebab kita terkedut bukan apa. Di hadapan kita ni, kita tengah menunggu peserta dari Kuala Lumpur. Peserta saya tu.
1: Dan lepas ni ada tiga lagi, kan?
2: Itulah, tengah menantikan persembahan daripada Kuala Lumpur, kita ada Kedah dan juga dari negeri Sabah.
1: Okey, kita ke pentas utama kemuncak dan kecil
3: 2026. Selamat datang saya ucapkan ke RTM Kuching. Tahun ini cukup istimewa kerana sejak 1986 lagi, ramai bakat kecil atau bakat cilik telah melalui pentas ini. Dan tahun ini, adik-adik pula menjadi sebahagian daripada perjalanan bintang kecil yang penuh bermakna ini. Dan saya berharap sepanjang berada di Kuching Sarawak, adik-adik telah menikmati pengalaman yang penuh bermakna. Berkenalanlah dengan kawan-kawan baru, belajarlah benda-benda baru dan ciptalah kenangan yang boleh dibawa pulang bersama. Dan kepada semua finalis, tahniah saya ucapkan kerana berjaya mewakili negeri dan zon masing-masing ke pentas kemuncak ini. Semoga menjadi pengalaman yang cukup istimewa buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat maju jaya saya ucapkan.
4: Kembali bersiaran secara langsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Hashtag kemuncak bintang kecil 2026. Hashtag di sini lahirnya bintang. Okey, Ben. Dan itulah tadi sedikit ucapan dari Dato' Ashwat bin Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
5: Baiklah, sebelum kita perkenalkan peserta keempat, kelima, keenam, FIFA. Cuba tengok ni. Bukan tengok sana.
4: Tengok mana?
5: Tengok aku, saya ni, tengok saya ni.
4: Okey. FIFA rasa malam ni Bel berbeza sikit. Bel sigap dan bergaya, Bel. Oh, gitu. Kenapa ya, Bel?
5: Sup.
4: Ya, Bel. Segak-segak, Bel.
5: Ya. Segak-segak dan bergaya. Itu yang nak bagi tahu. Baju ini khas ditaja oleh Velnora Corp. Yang baca ini kalau habis. Aku cakap takut jadi lain. Awak baca dalam skrip tu?
4: Velnora Couture.
5: Velnora Couture. Yeah. Dan lagi satu nak bagi tahu juga ya. Kepada Samasa Tours and Travel yang telah menyediakan tiket penerbangan saya dan juga rakan-rakan artis dari Kuala Lumpur ke Kuching Sarawak ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga lepas-lepas ni bolehlah taja saya ke London pula ya. Sebab saya teringin sangat nak jumpa Mr. Bean. Saya suka sangat.
4: Lebih-lebih lah, Bel.
5: Yelah, manalah tahu.
4: Ke Sarawak je lah.
5: Lepas Sarawak, pergilah ke mana-mana lain pula. Alah kau ni, jealous lah, Tik.
4: Tak jealous.
5: Jealous lah, Tik.
4: Tak jealous. Dan sekali lagi, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga, khususnya pada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
5: Ya, terima kasih.
4: Okey, Bel.
5: Ya.
4: Kalau tadi kita dah tengok tiga finalis menyanyikan lagu solo mereka. Jadi tinggal tiga lagi.
5: Betul.
4: Okey.
5: Dan kalau kita tengok seterusnya, peserta kita bakal menyampaikan lagu Samudra.
4: Okey. Apa yang Bel tahu pasal Samudra ni?
5: Samudra ini adalah laut. Saya risau kalau dia nyanyi, takut ke laut nanti. Bahaya ni nyanyi lagu laut-laut semua ni.
4: Jangan doa Samudra macam tu. Tak. Samudra ni menceritakan tentang rezeki dan cabaran dalam kehidupan. Tak ada hanya ke laut-laut.
5: Ih, samudra kot.
4: Untuk lagu ni tak adalah.
5: Ya, lepas tu.
4: Okey, manakala finalis yang kelima mempertaruhkan lagu Madah Berhela.
5: Amboi.
4: Lagu zaman bel ni.
5: Awak ingat saya ni sebaya Zia Nazir tu?
4: Betul saya, kan?
5: Masa dia menyanyi saya budak lagi tau. Kecil lagi. Sampai sekarang tak besar-besar.
4: Sebayalah, Bel. Dan lagu Madah Berhela tu tadi membawa maksud kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan dalam cinta.
5: Dahsyat,
4: kenapa semua dahsyat pengkhianatan hari ni?
5: Itulah dia. Bagi lagu berat-berat ni dah kenapa. Okeylah. Tengok seterusnya pula. Finalis keenam pula akan menyampaikan lagu Cuba Jadi Aku.
4: Ha. Ni lagu kegemaran Fa.
5: Elok jangan, Dik. Jangan jadi macam abang, Dik.
4: Kenapa tak boleh jadi macam Bel?
5: Kalau adik jadi abang, adik akan tak puasa, Dik. Betul. Baik jangan. Adik jadilah diri adik, Dik. Janganlah jadi abang. Dia sebab lagu dia, Cuba Jadi Aku.
4: Tak apalah, Bel. Kalau diorang nak contohkan, Bel, janganlah ambil yang part tak puasa tu. Banyak lagi benda lain.
5: Baiklah.
4: Okey. Lagu Cuba Jadi Aku ni, Bel, menceritakan tentang keberanian memilih diri sendiri selepas dikhianati.
5: Wow, jadi penonton semua, dah bersedia ke tidak untuk tengok peserta 456? Wow.
4: Dah bersedia, Bel? Jadi, hashtag kemuncak bintang kecil 2026, hashtag di sini lahirnya bintang.
5: Bintang.
6: Orang KL mana suaranya? Dari Kuala Lumpur, kita alu-alukan Nur Sofia Adelia dengan lagu Samudra.

Seterusnya, Pakat Mai, Pakat Tengok. Dari Kedah, Muhammad Rezalil Indra. Pilihan lagu dia bukan biasa-biasa ya. Lagu berhantu, madah berhelah. Dari Ziana Zain.

soalan terakhir kita dari Sabah bah. Jom kita tepuk tangan untuk Christina Izzara dengan lagu Cuba Jadi Aku. Layan.

0: aku. Lama.
1: Cuba jadi aku.
0: Allah, kalau jadi kita macam mana ni? Meremang.
1: Tahulah.
0: Bulu rumah kita mendengar peserta kita untuk yang terakhir bagi nyanyian solo ni.
1: Ya, sama solo.
0: Dari Sabah.
1: Dari Sabah. Kristina.
0: Kristina namanya.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Nadira. Dan bagi dan juga Reza yang membawakan lagu Madah Berhila yang dipopularkan oleh Zena Zain dan juga Sofia dengan lagunya Samudra Persada KL kan?
0: Betul. Dan dipopularkan oleh Aisyah Reino. Yeah. Dan sekejap nanti ini kita nak saksikan dan tunggu-tunggu jugalah peserta solo dah selesai nyanyian secara individu dan selepas ini nyanyian secara duo lah.
1: Betul. Dan pastinya memang mantap lagu gandingan ini kan dengan suara-suara yang cukup pelbagai sesuai dengan tema kan, spektrum music.
0: Jadi kalau nak tahu siapakah duo yang digandingkan dan negeri mana yang disatukan, anda kena saksikan sekejap saja nanti. Dan semestinya sekarang ini sedang bersiaran secara langsung di Facebook Live kita. Anda boleh kongsikan di medsos anda supaya semua orang boleh tengok kita. Dan disiarkan secara langsung dari KLFM, ini baru KL. Dipancarkan juga di negeri FM, Kedah FM dan juga Mutiara FM.
1: Itu juga di Sarawak FM boleh dengar menerusi The Rio Sarawak FM.
0: Rio.
1: The Rio.
0: The Rio.
1: The Rio. Ah, The Rio. Yo,

0: Yang radio.
1: Oh, The Rio.
0: Ah, The Rio. Oh, nanti itu, balik KL, boleh bagi tahulah dengan pendengar-pendengar.
1: Okay.
0: Boleh dengar The Rio KL FM.
1: Baik, The Rio eh.
0: The Rio. Okey. Dan saya pun tak sabar-sabar untuk saksikan segmen kedua ni, iaitu Team Duo.
1: Team Duo kita. InsyaAllah sama-sama kita saksikan bagaimana tadi mereka dah tunjukkan bakat masing-masing. Saya dah nampak dah peserta kita menunggu masa untuk mempersembahkan lagu duo mereka.
0: Jadi kita tumpukan perhatian ke petas utama untuk saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Kembali bersiaran untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Hashtag Kemuncak Bintang Kecil. Hashtag di sini lahirnya bintang. Bel? Bel kenapa Bel?
3: Apa?
2: Asal buat muka macam tu?
3: Apa ingat saya tak nampak tadi?
2: Nampak apa? Apa yang Bel nampak? Cuba luahkan Bel.
3: Persembahan adik Kristina tadi.
2: Kenapa diingat, dengan persembahan dia?
3: Diingat bila dia pakai gambar ini... Dia ingat dia boleh menang ke? Bila dia letak gambar ni dalam persembahan, dia ingat boleh menang? Daripada...
2: Boleh. Penyokong Kristina cakap boleh.
3: Daripada dia letak gambar saya ni, elok dia letak gambar juri. Itu yang bagi markah. Yang ini buat apa? Itu yang saya tengah buat muka yang ini.
2: Jadi best sekarang ni sedih ke macam mana?
3: Saya rasa... bukan sedih sangatlah. Tetapi saya merisaukan saya. Nasib baik dia letak atas meja. Kalau dia letak depan van macam mana? Lepas tu ada kalung bunga pula macam mana?
2: Taklah. Ya,
3: risau saya. Tapi kan nak bagi tahulah dekat FIFA, apa saya tu? Tadi teruja nak berceritakan tentang suara Reza tu. Awak dah cek betul-betul? Itu Reza ke Rozi ya?
2: Reza.
3: Cuba awak cek betul-betul.
2: Sebab betul Reza.
3: Takkanlah lelaki ada suara perempuan.
2: Itulah keistimewaan adik Reza.
3: Iya ke? Cuba cek. Cek dia punya halkom.
2: Ada.
3: Ada halkom ke tidak?
2: Ada halkom dia, Bel.
3: Ada?
2: Fifa dah cek dah.
3: Oh, dahsyat. Tepuk sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk keenam-enam peserta kita sebenarnya. Hebat-hebat berlaku.
2: Betul tu, Bel. Segmen solo dah selesai, Bel.
3: Cantik. Maknanya dah habis dapur rancangan ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Ya.
2: Senang je buat kerja kan? Bye-bye.
3: Dulu, 11 peserta habis diorang nyanyi solo. Mana habislah rancangan tu? Ini kan kali ini 6 peserta. 6-6 dah nyanyi. Dah habis. Boleh balik.
2: Belum, Bel.
3: Apa sebab yang belumnya? Apa kapal terbang aku dah start engine dah?
2: Suruh dia berhenti dulu. Delay. Sebab untuk segmen seterusnya, para peserta akan digandingkan secara duo, Bel.
3: Duo pula. Dah pula ada duo.
2: Mestilah, tak puas nak tengok dia orang nyanyi solo tadi.
3: Apa ceritanya pula kalau duo tu?
2: Dan persembahan duo yang pertama ini akan menampilkan gandingan adik Sofia dan adik Melissa Rose dengan lagunya Sepin Melayu.
3: Yelah. Baiklah, untuk persembahan duo yang seterusnya pula menampilkan adik Aryan dan Kristina dengan lagu Fantasia Bulan Madu. Hai, kecil-kecil daripada Bulan Madu ni. Ni apa benda Fantasia pula tu? Berfantasi budak tu nanti.
2: Kenapa? Bel cemburu ke? Bel tak dapat Bulan Madu?
3: Dah lama sangat. dah lama sangat Bulan Madu tu, dah lupa macam mana. Ini kecil-kecil lagi daripada Bulan Madu ni. Budak-budak sekarang. Seterusnya pula.
2: Okey, dan duo yang ketiga akan mempersembahkan adik Reza dan adik Ariana dengan lagu mereka Hanya Memuji.
3: Wow, jadi semuanya dalam Kemuncak Bintang Kecil.

0: Ya, itu dia persembahan bintang kecil kita untuk segmen duo. Hebat ke tidak?
1: Yeah. Betul tu, Bel. Dan kita masih lagi belum mendapat bayangan peserta yang mana-mana betul. Mana-mana. Yang mana betul-betul menambat hati para juri kita pada malam ini.
0: Ya, tak apa. Juri tu biarlah dia buat kerja dia.
1: Betul, Bel. Dan yang pasti, keputusan juri adalah muktamad. Tak boleh nak bangkang-bangkang dah.
0: Itulah selalu katanya. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Kepada ibu bapa, ibu bapa pada peserta kita, jangan risau. Saya akan ikat. Saya akan ikat juri-juri tu supaya mereka tidak terus balik. Hey, jangan risau.
1: Janganlah ikat. Ya?
0: Saya akan tahan diorang.
1: Bel, FIFA rasa Bel jangan ikat juri dulu. FIFA nak tanya, Bel nampak lain tak FIFA hari ni?
0: Nampak lain?
1: Ada tak yang lain? Takkan Bel je segak dan bergaya malam ni?
0: Apa dia?
1: Apa? Cuba tengok.
0: Memang cantik. Cuma nak tanya dekat FIFA. Bukan baju merah ni dekat dalam ke?
1: Tak. Ini fashion, Bel.
0: Wow,
1: fashion.
0: Wow, memang.
1: Bila dekat luar.
0: Patutlah mata Bel terbeliak.
1: Okay, FIFA ucapkan terima kasih kepada Susan, Lauren dan juga Douglas Griffin yang mencantikkan FIFA dari atas sampai bawah hari ini.
0: Amboi. Dahsyatnya. Baiklah. Kita nak bagi tahu sebenarnya ada lagi segmen yang seterusnya yang diberi nama Harmoni. Kenapa harmoni? Kenapa tak harum manis ke apa? Sedap sikit.
1: Harum manis tu untuk kita makan depan TV.
0: Ya, tak.
1: Bukan segmen.
0: Juga, ya, harmoni Macam mana rupanya tu
1: Okey, segmen harmoni ni Bel, peserta terbahagi kepada dua kumpulan.
0: Oh, jadinya dalam satu kumpulan ada
1: tiga
0: bintang kita.
1: Betul. Dan kumpulan pertama terdiri daripada adik Reza, Sofia dan Melissa Rose dengan lagunya Hall of Fame. Manakala kumpulan yang kedua terdiri daripada adik Ariana, Christina dan Aryan yang akan menyampaikan lagu Never Give Up.
0: Tapi sebelum kita nak tengok persembahan untuk segmen seterusnya ni, sebenarnya Bel nak kenalkan juga. Kita dah kenal dengan
1: peserta,
0: dah kenal dengan juri, pengacara pun kita dah kenal.
1: Betul. Siapa lagi kita tak kenal ni, Bel?
0: Bel nak kenalkan floor manager atau FM. Bak main sini, sini. Masuk sini.
1: Sini. Kenapa nak kenalkan floor manager? Tak pernah dibuat orang tu.
0: Oh, tak pernah?
1: Tak ada.
0: Okey, kalau bukan floor manager, cameraman. Siapa nak tengok muka cameraman? Mari
1: banyak
0: sini cameraman.
1: Bel.
0: Mari, orang nak tengok ni. Elok ke tidak, mai?
1: Bukan.
0: Habis tu siapa?
1: Nak kenal yang tu. Kita nak tengok wajah pemuzik kita pada malam ni, Bel.
0: Pemuzik. Ya, nak tahu tak peserta-peserta bintang kecil kita sebenarnya yang mainkan muzik tu bukannya daripada CD ke? Daripada kaset, pendrive semua. Bukan. Dari pemuzik-pemuzik handalan. Tepuk sikit. Ya. Yang dahsyat-dahsyat. Yang handal-handal. Dan katanya muda-muda.
1: Oh, muda-muda ya, Bel?
0: Ya, muda, handsome, lawa. Nak tengok tak? Nak? Baiklah. Jom kita terjah mereka. Yeah.

0: Okay, itu tadi combo di aspirasi Shina yang mengiringi persembahan adik-adik kita pada malam ini.
1: Itulah, kalau kita dengar sedap-sedap tu memang mereka lah yang mengiring adik-adik kita, 6 peserta. Okay, dah habis solo, 2 pun dah. Selepas ini trio pula, mereka akan menunjukkan persembahan masing-masing, iaitu persembahan grup pertama, iaitu kita ada Reza, Sofia Adilia dan juga Melissa Rose. Dan untuk grup yang kedua, kita ada persembahan daripada Ariana, Aryan dan juga Kristina.
0: Ya, malam ini Sheila, kita bukan sahaja sekadar menyaksikan sebuah pertandingan.
1: Baik.
0: Kita sekarang sedang menyaksikan lahirnya warna-warna baharu dalam dunia muzik ni. Di pentas inilah setiap peserta hadir dengan spektrum yang berbeza. Ada yang memukau dengan vokal yang padu.
1: Baik.
0: Ada juga yang memiliki ton suara yang dahsyat dan yang membuat kita terkesima sebentar. Kerana penghayatannya begitu sampai ke jiwa. Di sini, di sini, di jiwa. Dan itulah yang menjadi antara pertimbangan para juri.
1: Okey, itu paling penting sebenarnya. Jadi kita pun berdegup juga. Tak tahu bagaimana markah diberikan kepada adik-adik kita.
0: Yeah.
1: Paling penting memang have fun sahaja. Memang mereka melontarkan suara, membuat persembahan dengan baik, insyaAllah. Dan mungkin bagi anda yang baru saja mendengar kami di KLFM, di Sarawak FM dan juga di Kedah FM, Mutiara FM dan juga Negeri FM, kita bersiaran secara langsung dari auditorium Piramli
0: RTM Kuching.
1: Dan jom kita nak saksikan lagi persembahan yang tak akhir rasanya kan.
0: Tak berasa kejap yang masa berlalu kok.
1: Dah nak ke pukul 9.
0: Kejap.
1: Jomlah kami nak bawa kanda.
0: Hai, pandai.
1: Pandai. Untuk Kemuncak Bintang Kecil.
0: Iya. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jangan ke sini-sini.
1: Apa tu?
0: Maksudnya jangan ke mana-mana.
1: Oh, ya, ke sini-sini, mari sini.
0: Sini, sini, di situ. Macam tu.
1: Okeylah, jomlah kita kembali ke Kemuncak Bintang Kecil.

0: Itulah tadi persembahan berkumpulan dari para peserta Bintang Kecil Kita. Hashtag di sini lahirnya bintang.
1: Wow, adik Aryan ya. Bukan main melentik badan kau. Dah macam plastik aku tengok.
0: Tapi Ben, memang seronok lah tengok dia menari tadi.
1: Memang lah. Kalau kau nak tahu takat lentik dia tu, aku dulu lagi lentik daripada tu.
0: Cuba Ben buat.
1: Saya lagi lentik tau.
0: Macam mana? Cuba. Nak sama macam Aryan tadi?
1: Itu dulu.
0: Sekarang dah terasa?
1: Lepas dah akhir balik, dah tak ada dah macam tu. Termasuklah dengan suara. Jangan main-main tau. Suara saya tu lebih kurang budak-budak tu.
0: Tapi Ben, apa-apa pun, adik-adik kita tu hebat Ben. Nyanyi lagu English tu bukan senang. Berikan tepukan.
1: Betul. Kalau ikut tadi pada segmen yang pertama, mereka menyanyikan lagu berbahasa Malaysia,
0: betul,
1: bahasa Melayu. Lepas tu kemudian kedua pun sama. Dan seterusnya lagu Inggeris pula.
0: Betul.
1: Tak berbelit pula lidah dia.
0: Susah tu Ben. Lagi-lagi Hall of Fame tu.
1: Ya, betul. Tapi lagu itu memang cukup dahsyat sebenarnya. Menggambarkan mereka ini. Never give up. Ya, never give up. Maksud dia jangan putus asa.
0: Betul.
1: Dalam membuat apa saja. Dan kemudian dia Hall of Fame. InsyaAllah. Ya. Fame ataupun populariti ataupun kejayaan bakal menanti mereka.
0: Betul tu Ben. Tapi Ben, kalau kita tengok sekarang ni, persembahan para peserta dah selesai dah.
1: Baik.
0: Dengar-dengar kita akan ada artis jemputan Ben.
1: Wow, ada artis jemputan.
0: Betul.
1: Jomlah kita ni.
0: Belum. Belum.
1: Habis yang pergi sebut, kenapa?
0: Kita bagi hint dulu.
1: Okey,
0: baiklah. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Jom kita saksikan keindahan Sarawak Bumi Kenyala.
1: Wow, nak tengok. Ya, ya, yeay.
2: Negeri Terapai, Terindai, Terakik, Terainik. Beri kami pengerai, lantang senang.
3: Baiklah, maka... kita dah pun menyaksikan ketiga-tiga segmen. Segmen solo, segmen duo dan juga harmoni.
4: Itu dia, dah berakhir dah persembahan adik-adik kita. Peserta-peserta kita dari Kedah iaitu Reza. Kita ada dari Pulau Pinang, Melissa. Kita ada dari Negeri Sembilan Aryan. Dan juga dari Kuala Lumpur iaitu Semenanjung Malaysia, mewakili KL, Sofia Adilia. Sabah dan juga Sarawak, Kristina dan juga Ariana.
3: Ya, betul. Dan saya di sini pun rasa macam wow, melihat persembahan peserta pada malam ini, Sheila. Ya? Bukan sekadar bagaimana seseorang peserta berdiri di pentas, tetapi bagaimana suara itu dikawal, bagaimana setiap nada yang disampaikan, bagaimana tone menjadi identiti, dan yang paling penting bagaimana sebuah lagu itu benar-benar dihidupkan dengan penghayatan. Kerana suara indah mungkin boleh didengar, tapi suara yang mempunyai jiwa akan dirasai. Mesti juga ada yang tertanya lah, kenapa konsep spektrum muzik diketengahkan pada tahun ini. Dan dalam spektrum muzik, tiada satu pun warna yang sama. Setiap peserta mempunyai cahaya dan karakter yang tersendiri. Dan malam ini, satu demi satu warna itu sedang bersinar di pentas pada malam ini.
4: Itulah, kalau kita tengok juga di dalam auditorium ini, kelihatan pengunjung-pengunjung, penyokong-penyokong kita yang berikan sokongan kepada peserta kita dengan membawa sepanduk, membawa banner masing-masing. Dan kita lihat bagaimana mereka yang datang dari Semenanjung bawa segerombolan penyokong-penyokong mereka, juga tidak ketinggalan Sabah dan Sarawak juga memberikan sokongan. Kita tengok memang penuh auditorium ini. Suasana sangat menggembirakan, bersesuaian dengan spektrum muzik kita.
3: Dan kalau dapatlah kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita bila mendengar latar muzik belakang ini. Dan sekarang ini sedang dipaparkan antara destinasi yang menarik yang ada di Sarawak.
4: Menarik sangat. Dan sebenarnya peserta-peserta kita dari hari pertama mereka sampai di Sarawak telah dibawa berjalan-jalan ke tempat-tempat menarik di negeri Sarawak.
3: Melalui aktiviti Jom Berambeh. Tahu tak maksud Jom Berambeh?
4: Apa tu?
3: Kira macam singgah lah.
4: Oh, Berambeh tu singgah lah.
3: Berambeh tu singgah. Lain kali kita datang ke situ, berambeh lah ke rumah kami.
4: Oh.
3: Maksud maksudnya lain kali kalau datang singgahlah ke rumah saya.
4: Baik.
3: Selain tu mereka juga berpeluang menikmati pelayaran bersama Kuching Red Cross dan melawat Brokdok Yard Industrial Heritage Museum. Ni Ashila belum pernah pergi kan?
4: Belum pernah sampai lagi.
3: Ya, saya pun sama juga.
4: Oh, esok kita pergi sempat kot.
3: Boleh sempat lagi.
4: Alhamdulillah.
3: Sebab baru buka kan dalam tahun ni.
4: Okey. Bermakna dekat sini rezeki mereka lah untuk merasainya.
3: Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang mereka round-round.
4: Ronda-ronda.
3: Betul. Pandai.
4: Pandai-pandai sebenarnya.
3: Dan seronoklah bila melihat peserta-peserta kita begitu teruja, enjoy. Jadi tak nampak sangatlah tekanan.
4: Itulah. Bermakna sesi latihan berjalan dengan baik. Boleh ronda-ronda, round-round tadi tu.
3: Round-round.
4: Lepas tu melihat keindahan negeri Sarawak.
3: Dan pastinya jugalah saya dapat rasakan adik kita dah pun merasa makanan-makanan tradisional di Sarawak.
4: Okey, antara makanan tradisional dekat negeri Sarawak lah, mungkin ada yang tak pernah sampai ke Sarawak.
3: Mi kolok memanglah kan.
4: Betul.
3: Umai. Dan pansoh.
4: Itu ayam dalam buluh.
3: Okeylah, lepas ni kita nak saksikan persembahan artis jemputan.
4: Oh, ada artis jemputan dah lupalah. Jadi kalau anda nak tahu siapakah artis jemputan kita, cuma kejap nanti saya nak juga share dan juga kongsi dengan pendengar kita. Selain daripada Mi Kolok, Laksa Sarawak, saya tadi bersembang dengan salah seorang orang Sarawak. Katanya dekat di Sarawak ni ada mi belacan.
3: Mi belacan ni betul.
4: Betul eh?
3: Mi dengan kuah belacan dan menggunakan mi hun.
4: Okey.
3: Lepas tu dihiasi dengan timun dan juga kacang tumbuk. Dan yang paling penting sekali dia mesti ada telur padi.
4: Telur apa?
3: Telur padi.
4: Telur padi tu telur apa?
3: Telur, kalau orang sini cakap telur kuda.
4: Telur ayam lah.
3: Bukan telur ayam.
4: Telur burung puyuh.
3: Telur itik. Telur itik. Yang diperap. Century Egg.
4: Okey, saya kena cuba sebelum saya balik ke Semenanjung nanti.
3: Kena cuba
4: wajib.
3: Sebab saya jarang juga tengok kat Semenanjung tu ada telur tu.
4: Saya tak pernah makan dan tak pernah tahu.
3: Telur tu, telur yang telur itik yang disalut dengan tanah liat. Dengan dan juga sekam padi.
4: Bukan telur masin.
3: Bukan.
4: Ini lain eh?
3: Lain.
4: Okay.
3: Sebab warna dia warna hitam.
4: Okey, kena cari ni, kena bawa balik lah.
3: Itu yang istimewanya.
4: Istimewa. Okey. Mi kolok, mi belacan, laksa Sarawak, umai.
3: Tadi sempat tak nak bawa balik terubuk?
4: Ada beli.
3: Kek lapis pun sama juga.
4: Oh, ada. Dan juga banyaklah kek yang kita bawa untuk ramai yang dah menunggu dah tu.
3: Okeylah. Jom kita saksikan persembahan daripada artis jemputan pada malam ini.
4: Tentunya menerusi kemuncak Bintang Kecil 2026, kita akan bawakan kepada anda.
3: Kita ada Eza Hanzi, kita juga ada Wani Khairi dan juga Lan Solo.
4: Okey, mereka masing-masing akan bawakan lagu-lagu popular mereka untuk menghiburkan anda pada malam ini.
3: Jangan lupa untuk saksikan kami di Facebook rasmi Surat FM dan juga
4: okey di KLFM Ini Baru KL.
3: Ya, saksikan.
0: Terima kasih penonton yang setia bersama Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang menonton di TV2 dan mendengarkan kami di saluran radio Sarawak FM dan KLFM. Dan tak lupa RTM klik hashtag Kemuncak Bintang Kecil 2026 hashtag di sini lahirnya bintang.
1: FIFA, kalau disaksikan tadi baru saja muncul satu klip petikan berkenaan dengan kecantikan negeri Sarawak ini.
0: Indah kan, Ben?
1: Memang cukup-cukup indah, lokasi yang cukup menarik. Lepas tu dalam video tu juga, makanan pun bukan main, sedap, lazat. Ya, lepas tu apa? Banyak rupanya binatang-binatang ya yang ada dekat negeri Sarawak yang mungkin tak ada di tempat lain. Hanya di Sarawak saja. Tapi yang mengecewakan saya,
0: apa tu, Ben?
1: RTM Sarawak tak pernah bawa saya tengok satu haram binatang pun. Ya? Jangankan kata tempat yang cantik yang saya cakap tadi, makanan, binatang pun tak pernah saya tengok. Bawalah saya.
0: Bel, sebab Bel selalu sekejap je ada kat Sarawak ni. Tak cukup masa nak bawa Bel jalan kat semua-semua tu.
1: Dah 3 tahun kot buat Kemuncak Bintang Kecil. Takkanlah tak boleh bawa sekali pun. Bel pun nak tengok juga. Bel pun bintang kecil.
0: Tak apa. Mungkin tahun keempat Bel boleh.
1: Jadi ingat. Ini amaran ya. RTM Sarawak, ini amaran. Tahun depan, kena panggil lagi.
0: Wah, saya, itu niat sebenarnya tu. Kan?
1: Ya, ya saya.
0: Tapi Ben, di kesempatan ini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP.
1: Ya.
0: Okey Ben, kalau tadi kita dah berkenalan dah dengan pemuzik. Apa pengacara pun orang dah tengok dah.
1: Nak peserta kenalkan dah siapa lagi? Yang tadi kita kenalkan pemuzik pun cakap dalam tulis dalam ni bukan main muda. Tengok kan? Adalah seorang dua je. Yang muda tu.
0: Ben yang cakap muda, Viva tak cakap tadi.
1: Lah nak kenalkan siapa pula? Okay. Jiran kau.
0: Tak ada jiran saya kat sini.
1: Habis?
0: Okey Ben.
1: Apa dia?
0: Sebuah persembahan lagu tu tak akan lengkap tanpa harmoni suara yang memukau di belakang tabir. Jadi, mari kita berikan tepukan yang gemuruh memperkenalkan barisan penyanyi latar hebat kita pada malam ini. Kita ada Farhiza Abdul Jabbar, Muhammad Azali Muhammudin, Nur Atikah Ahmad. Itulah barisan Bivis kita pada malam ini, Bel.
1: Lain kali bagi nama tu, bagi nama yang senang sikit sebut.
0: Susah benar sebut.
1: Belik lidah pengacara nak baca.
0: Nama tak terseliah lidah kita.
1: Lepas ni kita nak kenalkan siapa lah pula. Baik, maafkan saya ya. Weh, ni, kita nak bagi tahu juga sebenarnya tema Kemuncak Bintang Kecil 2026 kali ini bertemakan Spektrum Music. Ya. Yeah. Sebenarnya Spektrum ni apa benda? Tantrum saya tahulah.
0: Bukan.
1: Tantrum, pernah tengok Tantrum? Nak tengok tak?
0: Jangan, tak boleh. Okey, Ben. Spektrum Music bermaksud kepelbagaian, variasi dan kebebasan ekspresi dalam muzik. Itu maksudnya Spektrum Music.
1: Barulah saya tahu.
0: Ben, tadi kita dah cakap kita nak tengok artis jemputan buat persembahan.
1: Ha, betul. Siapa?
0: Okey. Kali ini Bel, pemilihan artis jemputan, kita satukan tiga generasi berbeza di atas satu pentas. Jadi kita tampilkan Izhar Han.
1: Saya minat. Lagu-lagu dia viral, lepas tu nak tahu tak? Ini julung-julung kali dia keluar dekat TV, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Berikan tepuk gemuruh.
1: Ya, selalu dekat dalam handphone je. Betul dekat TV ini. First time. Lagi-lagi siapa?
0: Okey, seterusnya kita ada Wani Khairi.
1: Wow, Wani Khairi. Saya minat. Saya suka lagu dia. Cok-cok kodok, kodok.
0: Bukan cok-cok kodok. Cak-cak cekok.
1: Lebih kurang lah.
0: Dan seterusnya, Ben.
1: Ya.
0: Kita ada Lan Solo. Dipersilakan.

Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya Wani Kerry. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak RTM, RTM Malaysia dan juga RTM Sarawak di atas jemputan. Kesudian menjemput saya sebab apa? Pentas ini adalah satu pentas yang memulakan perjalanan saya sebelum saya menjadi anak industri. Pada tahun 2009, saya merupakan alumni Bintang Kecil juga. Tapi, zon semenanjung yang tak lepas nak pergi ke Sarawak sebab apa? Kalah sebab tertelanai Leo peringkat final. Tapi itu biasa. Dan saya sangat terharu dan teruja melihat adik-adik kita yang boleh menyanyi dengan sangat hebat tanpa tertelan air Leo langsung semua malam ni. Tepuk sikit untuk mereka. Tanpa lupa lirik, tanpa lupa step, pitching semua on point. Saya rasa macam, ya Allah, kalau saya bertanding dengan diorang sekarang, saya tak jadi Wani Kerry sekarang lah. Tapi apapun, saya nak ucapkan kepada adik-adik kita pada malam ini, semoga anda semua terus berjaya. Tidak apa kalau kalah ke menang ke, jangan jadikan ia satu penamat. Kerana apa, gagal tidak semestinya gagal. Dan kalau anda menang, teruskan usaha sampai anda berjaya hingga ke peringkat seterusnya. Okay? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, untuk lagu seterusnya, ada yang tahu saya nak nyanyi lagu apa? Tahu? Nyanyi sama-sama boleh? Sekuat hati? Boleh? Yes, itu dia. Dengan ini, terimalah. Cak-cak, cekok.

Semalam semua masih okey. Wow, nampak masih terus bersemangat dan tak sabar nak tunggu keputusannya, betul? Dan apa pun yang terjadi, kita mengharapkan yang terbaik untuk mereka, adik-adik semua yang bertanding di Kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Terima kasih RTM yang sudi mengundang Lan Solo bersama-sama dengan semua yang ada pada malam ini. Tepukan untuk RTM! Hai. Baiklah, Lan Solo nak mempersembahkan lagu yang ke-17. Cepat betul masa kita kan. Alright, jom. Sebuah lagu yang membina ataupun menggapai sebuah impian. Ayo, sama-sama kita memburu impian. Ayo kita nyanyi sama-sama lagi, jom.

0: Wow, sebuah lagu yang cukup dekat dengan perjuangan mereka memburu impian oleh Lan Solo. Sebab setiap peserta malam ini sebenarnya sedang memburu impian yang sama ni, Syedah, ya? Untuk memberikan yang terbaik, untuk membuktikan kemampuan dan untuk membawa pulang sebuah gelaran yang pastinya akan menjadi kenangan sepanjang hidup mereka. Namun, dalam setiap perjuangan hanya seorang yang akan berdiri di puncak.
1: Okey, itu dia, memang terbaik sangat persembahan daripada artis-artis kita yang telah pun membuat persembahan. Lagu Memburu Impian tu sebenarnya kan, itu salah satu lagu kalau saya karok.
0: Yeah.
1: Tapi rangkap yang pertama je lah. Bila masuk rangkap kedua, saya akan minta orang lain yang nyanyi. Jadi itu dia. Sebenarnya hati kita dah berdebar dah. Sebab sekarang ini juri-juri kita sedang mengira markah peserta-peserta kita. Sementara kita melihat sendiri penonton kita di dalam auditorium ini tetap bersemangat, masih lagi ada di sini untuk menantikan keputusannya.
0: Dan saya nak recap untuk keputusan bintang kemuncak bintang kecil tahun 2025. Megat Muhammad Khalif Megat Syahrin dari Terengganu yang merangkul gelaran juara dalam kemuncak bintang kecil RTM 2025, dan naib juara pula dirangkul oleh peserta dari Indonesia, Claudi Kaila Saki, dan tempat ketiga milik peserta Melaka, Marisha Naila Diana. Okay. Dan agaknya tahun ini siapakah yang akan bergelar juara?
1: Dari Kedah ke? Atau Kuala Lumpur, atau Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, mahupun dari Negeri Sembilan.
0: Ya, dan saya pun rasa macam bergelora hati ini.
1: Okey, kalau saya duk dang lagu ni, lagu Haizam macam mana?
0: Aduk.
1: Sabar. Jangan teruskan, kalau tak nanti habis orang nak dengar kita.
0: Okey, sama-sama kita nantikan keputusan yang akan disampaikan sebentar saja lagi oleh para juri kita.
1: Okey, jadi kita nak kembali bersama-sama dengan anda tentunya ke Muncak Bintang Kecil 2026.
2: Hai kawan-kawan, mesti semua dah tak sabar nak tahu apa hadiah gempak dekat bintang kecil tahun ni kan? Ha, dengar sini tau. Untuk kawan-kawan yang dapat tempat lagu hati, kawan-kawan tetap bawa pulang wang tunai RM5,000. Bestnya, bagi pemenang tempat ketiga pula, kawan-kawan akan dapat RM10,000. Wah, makin tinggi. Untuk naib juara, hadiah wang tunai sebanyak RM15,000 menanti kawan-kawan. Dan ding-ding-ding, siapakah yang akan jadi juara tahun ni? Hadiah utamanya ialah wang tunai sebanyak RM20,000. Hebat betul. Kawan-kawan jangan lupa tahu. Saksikan kami semua di Bintang Kecil. Bye.
3: Ya, kita nak dengar sorakan daripada penonton di auditorium. Wow.
4: Masih bersemangat, Ben?
3: Betul. Diorang bersemangat ni bukan sebab apa.
4: Sebab apa, Ben?
3: Sebab diorang dah tahu, ya, juara bakal membawa pulang RM20,000.
4: Cukup lumayan, Ben.
3: Bukan main bersorak. Mata duitan lah tu.
4: Bel, kita saksikan hadiah pemenang yang akan dibawa balik untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan semuanya balik dengan hadiah tanpa tertinggal seorang pun. Sagu hati pun kita bagi RM5,000, Bel.
3: Ya, mereka-mereka ni sebenarnya dah memang juara pun. Tepuklah sikit buat peserta kita. Ya. Hadiah aja yang tahu. Tang RM20,000 bukan main lagi.
4: Dan sekali lagi kita ukirkan terima kasih kepada penaja kita, semestinya Kerajaan Sarawak. Terima kasih juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP. Serta kepada yang turut menjayakan kemuncak Bintang Kecil 2026 seperti Grand Margaretha Hotel Kuching, Samasa Tours and Travel, Raya Hasundian Berhad, Max Fashion, Royal Cruise, Jabatan Museum Sarawak, ZXE Sound and Event Management, ANZ Catering, Velnora Couture, Bloom Borneo, Dutch Lady dan juga Chang. Terima kasih diucapkan.
3: Tepuk buat penaja-penaja kita. Ya. Moga-moga hubungan ini, ya, berterusan sampai bila-bila demi merealisasikan impian bintang-bintang kecil kita.
4: Betul, Bel. Dan sekarang, Bel, keputusan sudah pun berada di tangan kita.
3: Ya, dan bukan saja keputusan dah berada di tangan kita, Fifa, tetapi adik-adik bintang kecil kita telah pun berada di depan.
1: Betul.
3: Ya, inilah wajah-wajah bintang kecil 2026 dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kemuncak bintang kecil 2026. Ya.
4: Bella Bell, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Wan Wizana binti Hashim, pengarah penyiaran Sarawak, untuk mengundang yang berbahagia Encik Saiful Zaman bin Yusof, pengarah bahagian program radio, bagi mengiringi yang berhormat Dato' Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, merangkap adun N7 Semariang bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Dipersilakan.
3: Terima kasih. Dan inilah juga mereka-mereka yang merealisasikan juga impian anak-anak atau adik-adik bintang kecil kita. Ya, yang bakal menjadi pelapis bintang-bintang dan pelapis juga kepada orang kata akan datang.
4: Betul, ya. Mungkin pelapis Bel?
3: Ya, pelapis air.
4: Pelapis.
3: Ha.
4: Bel.
3: Baiklah, itu dia. Nampaknya semakin berdepur, ya. Adik-adik kita berdepar, ada yang tengok bawah aja, ya, saya nampak tu. Eh, ada yang tengok bawah, ada yang pegang-pegang tangan begini. Tapi saya tahu, mak bapak pula tangan macam ni pula. Dia tengah kira.
4: Kira lain.
3: Dia tengah kira duit. Ya. Saya tahu. Eh, besar tau. Ah,
4: betul,
3: satu
4: Bel.
3: Hati pun RM5,000. Baiklah.
4: Okey, Bel.
3: Kita akan mulakan dengan
4: penerima sagu hati terlebih dahulu.
3: Baik. Sagu hati di tempat ke-6 jatuh kepada adik
5: Nur Sofia Adelia binti A. Razif
3: dari Kuala Lumpur. Ya, membawa pulang piala dan juga wang tunai RM5,000, ya. Banyak tu dek, RM5,000. Eh? Berapa mangkuk mi kolok boleh beli tu? Ah, banyak tu, eh?
4: Bella Bell, seterusnya?
3: Seterusnya.
4: Kita persilakan
3: yang ke-5 dimenangi oleh adik
5: Nur Ariana binti Satria
3: dari Sarawak. Ya. Yeah. Ah. Adik, kalau abang nak buat loan boleh dek? RM5,000 pun jadi lah dek.
4: RM5,000 tu boleh jadi simpanan diorang di masa akan datang.
3: Budak-budak mana boleh pegang duit banyak-banyak.
4: Bel, seterusnya Bel.
3: Seterusnya, sagu hati yang terakhir atau ke-4 dimenangi dari Pulau Pinang, adik
5: Melissa Rose binti Afzan Safwan.
3: Ya. Tahniah. Dua kali ya, adik Melissa berentak. Betul. Di dalam kemuncak bintang kecil. Tahun sudah pun dia ada juga. Apa pun tahniah. Anda semua pemenang dah pun.
4: Bella.
3: Baik, debaran semakin terasa. Hadiah pun makin meningkat ya.
4: Seterusnya kita akan umumkan pemenang tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026. Dimenangi oleh adik
5: Kristina Izara binti Robli
3: dari Sabah.
4: Sabah boleh bah kalau kau mempertaruhkan ya. Lagu Cuba Jadi Aku.
3: Wow, semakin meningkat. 10,000 tu deh. Ah. Ya. Yeah. Wow, sorakan gemuruh ya. Baiklah. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita mengetahui siapakah yang bakal menjadi naib juara. Tetapi ingin diberitahu di sini ya, untuk naib juara kita akan umumkan juara terlebih dahulu.
4: Betul Bel, dan sekaligus nama yang tidak kita umumkan merupakan naib juara bintang kecil 2026. Jadi Bel, tiba saatnya kita umumkan juara kemuncak bintang kecil 2026
3: yang bakal membawa pulang RM20,000 berserta piala dimenangi oleh
4: Muhammad Reza Indra B. Ucapkan.
3: Ya, tak sia-sia beliau mempunyai suara perempuan. Ya,
4: mempertaruhkan lagu Zainal Zain tadi.
3: Ya, betul, memang cukup susah. Tahniah, tahniah diucapkan. Dan seterusnya,
4: dan dipersilakan adik Muhammad Aryan Zuhar bin Muhammad Rizwan Akram untuk menerima hadiah naib juara bintang kecil 2026.
3: Ya,
4: tak sia-sia tarian
3: betul
4: tadi, Ben.
3: Betul. Tak sia-sia beliau melentik-lentik-lentik tadi. Ya. Ah, akhirnya berjaya membawa pulang RM15,000
4: betul, Ben. Piala. Kita persilakan adik-adik kita untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat untuk merakam gambar sebagai kenangan.
3: Ah.
4: Tahniah kita ucapkan kepada kesemua peserta kemuncak Bintang Kecil 2026.
3: Ya. Syabas. Sebenarnya syabas buat kesemua adik-adik Bintang Kecil kita.
4: Betul, Bel.
3: Tahniah diucapkan. Ya. Jangan lupa abang, Dik, ya. Ya. Abang yang ajak kau melentik tadi, Dik. RM15,000 pun jadilah, Dik. Boleh abang buat loan?
4: Baiklah, terima kasih penonton yang hadir di auditorium B. Ramli RTM Kuching, pendengar-pendengar setia Sarawak FM, KLFM dan yang mengikuti RTM Klik, RTM Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih. Dan saya Viva.
3: Dan tanya juga kepada kru penerbitan Bintang Kecil 2026 dari seluruh Malaysia sebenarnya yang sama-sama menjayakan Bintang Kecil dari peringkat zon sehinggalah pada malam kemuncak Bintang Kecil pada malam ini. Dan saya Bang Asri atau Bakoba atau ya, ya, ya, ya,
4: yeay.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Wow, akhirnya.
4: Kini pasti.
1: Jadi tahniah untuk adik Reza kita menjadi juara untuk kemuncak Bintang Kecil 2026
0: yang membawa wang tunai berjumlah RM20,000 dan naib juara daripada membawa wang tunai RM15,000 ni, Sheila.
1: Betul.
0: Iaitu adik Muhammad Aryan Zuhair dari Negeri Sembilan.
1: Tahniah untuk adik-adik kita yang mendapat tempat ketiga. Juga sanggup hati, anda dah buat yang terbaik. Kira malam ni semuanya yang terbaik. Kira bawa balik duit semuanya.
0: Ya, semuanya adalah pemenang.
1: Betul.
0: Cuma seorang je yang di puncak.
1: Jadi tadi kan awak ada cakap siapakah juara untuk tahun ini. Maka terlerai sudah teka-teki kita. Inilah dia juara untuk tahun ini, iaitu adik Reza kita dari Negeri Kedah.
0: Syabas diucapkan untuk semua. Dan insyaAllah dah umur panjang, mungkin adik kita yang dua orang tu yang sebelas tahun tu boleh ikut lagi.
1: Betul, kan? Betul-betul. Sebab Bintang Kecil ini umurnya sehingga 12 tahun.
0: Ya, betul.
1: Dan kita doakan agar mereka yang hari ini tidak dapat di tempat yang ketiga, kedua, yang pertama, jangan gundah gulana.
0: Betul.
1: Anda teruskan perjuangan anda dalam bidang yang anda sukai, iaitu menyanyi.
0: Ya, perjuangan bukan terhenti setakat ini, kan? Dan apapun, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita dari Sarawak FM dan juga
1: KLFM, ini baru KL, juga pendengar kita dari Kedah, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan.
0: Ya, terima kasih juga diucapkan kepada penyelaras pada malam ini, iaitu Corina Joel dari Sarawak FM. Dan juga kita ucapkan terima kasihlah kepada unit siaran luar yang diketuai oleh Puan Nordiana Rabai, Shaharudin Abdul Rauf, Lee Chang Fu, Iswandi Hamzah, Wan Muhammad Zaki Wan alias Den Salami Fairi, dan juga rakan Medsos Rock FM Muzadi Rabai, dan juga Dayang Fariza, rakan Dikonti Real dan juga Lin.
1: Okey, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada Alif Aiman Dikonti KLFM yang sambung siar dari KLFM ke Sarawak FM, sehingga kita berjumpa lagi. Tentunya kita dah puas hati dah berakhir. Sudah seminggu juga adik-adik kita berada
0: berkampung
1: di negeri
0: sini,
1: Sarawak.
0: Dan tak lupa juga ni, Sheila, unit kawalan pusat RTM Kuching Sarawak. Tanpa mereka, siapalah mungkin tak berjalan lancar lah, kan?
1: Betul.
0: Selain kita pada hari ini, terima kasih juga pada Sheila dari KLFM. InsyaAllah umur panjang kita akan bersua kembali.
1: Salam-salam sikit.
0: Salam-salam sikit.
1: Okey, ini bukan salam cakap. Bukan, tak ada, tak ada. Okey. Dan juga DJ Nana, ya, pertama kali kita digandingkan. Ya. Dan juga Corina yang ada di sini juga. Juga di sebelah Corina, nama siapa saya lupalah.
0: Syah.
1: Syah. Oh, yang duk panggil Syah. Syah ni lah dia.
0: Ataupun
1: Syah.
0: Ataupun dikenali sebagai Rusdi Ramli.
1: Wow. Syah. Ada gaya.
0: Ada gaya kan?
1: Rusdi tu ada. Jadi terima kasih untuk anda semua. Lepas ni, esok saya nak balik, saya nak cari telur tadi.
0: Telur padi.
1: Telur padi. Nak cari mie belacan. Dan juga nak makan umai.
0: Ya, betul. Okey, untuk semuanya terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kita kembali ke Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Baik, terima kasih Sheila dan juga Nana. Live kita sebentar tadi untuk kebuncak Bintang Kecil 2026 di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching, yang boleh juga kita saksikan di apa, di Facebook Sarawak FM, di Radio Nasional, dan juga semestinya di Sarawak FM. Dan apapun, kita ucapkan tanya untuk semua adik-adik yang dah pun kata orang tadi sepanjang seminggu berkampung di situ dan membuahkan hasil. Mana yang saya dapat top 3, top 3 ya, saya dah hal. Kita semua dah buat yang terbaik. Okey. Jadi berbaki lebih kurang dalam 30 minit, Lin akan bersama dengan kita menerusi Gatra untuk malam tu. Alright. Dan kita nak teruskan lagi lah hiburan malam ini. Kita nak berhibur dengan lagu daripada Mojek, Hafiz dan Zinakal, Dalam Diam.

0: meninggalkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

Ya, iklim bunga emas. Kini tu orang tak nak beri, apa nak beli bunga emas. Beragan kali bini. Okeylah, kita nak imbas sebelum saya nak tutup kedai Katra untuk malam 12:30 malam tu. Kita nak imbas balik untuk kedudukan kemuncak bintang kecil untuk malam tu. Mungkin ada yang terlepas pandang, mungkin ada yang sempat nak mendengar. Dan apa pun, kita nak ucapkan tahniah kepada semua keenam-enam adik-adik yang dah pun mempertaruhkan bakat sidaknya untuk kemuncak bintang kecil untuk tahun 2026 tu. Dan untuk sago hati adik Sofia daripada Kuala Lumpur, dan sago hati yang seterusnya juga adik Ariana daripada Sarawak, sago hati seterusnya Melissa daripada Pulau Pinang. Kalau kita langgar di tempat yang ketiga, adik Christina dari Sabah, naib juara Aryan dari Negeri Sembilan, dan juga juara adik Reza dari Kedah yang mempertaruhkan lagu Madah Berhelah. Kalau kita nak sempat dengar tadi persembahan adik tu, boleh tahan yang ngembak key rompuan. Sebab ngembak lagu key Ziana tu bukan jalan-jalang. Lagu-lagu Ziana semua tinggi-tinggi. Tapi adik adik daripada Kedah, adik Reza, mampu untuk membawa lagu tu. Apapun, kita ucap ketahniah kepada semua adik-adik yang sangat berbakat. Baik, dan satu lagi perkongsian saya nak kongsikan. Sementara apa nama tadi, kita menunggu 12:30 malam sebelum saya nak main lagu yang seterusnya. Mungkin anda yang dah mengetahui bahawa acara larian berprestij Kuching Marathon 2026 ataupun KUMA dijadualkan berlangsung hari Ahad tu dibatalkan. Dan Persatuan Kuching Marathon KMA menerusi satu kenyataan mengatakan keputusan tu dibuat susulan keadaan jerbu yang melanda Kuching dan juga kawasan-kawasan sekitar. Ambil kira juga faktor kesihatan, ambil kira juga faktor keselamatan semua pihak yang terlibat untuk penganjuran Tok Jua. Dan bila bercakap tentang IPU Tok Jua, sebenarnya bak kata Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau mengatakan pihaknya SIK mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu acara berkenaan boleh diteruskan ataupun tidak, tetapi keputusan Tok untuk apa acara di kawasan terbuka perlu ambil kira bacaan indeks pencemar udara IPU susulan jerbu yang masih melanda di negeri kita. Dan bercakap tentang indeks pencemar udara, setakat pukul 8 malam tu tadi, kalau kita nanggar Serian masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat, 167 diikuti Serian, Serian 167 diikuti Kuching 152, Semarahan 154, di Seri Aman 92, Seri K 79, Sibu 73, Bintulu 96, Samalaju 70, Kapit 75, Mukah 70, Biri 64, Limbang 54. Itu adalah daerah-daerah yang mencatat sederhana, melainkan Serian, Kuching dan Semarahan tidak sihat. Nya lagi ajak. Mereka kelak-kelak sangat tidak sihat. Mereka kelak-kelak tidak sihat. Sampai bilakah? Yalah. Apapun, kita di Sarawak tu bersabar, bertabahlah. Pandai-pandai kita lah jaga diri kita pun. Tak dapatlah kita nak nyekat nak nama udara tu. Selagi di Sinun masih begitu, beginilah kita, ya. Alright, jadi saya nak akhiri untuk gatra kita malam tu. Terima kasih kepada semua pendengar yang seawal 6 pagi mendengarkan kami di Sarawak FM sampailah jam 12:30 malam, dan sambung lagi dengan layan 12 sampai 6 pagi esok hari. Begitulah, ya. Dan jaga diri, jaga kesihatan, dan selamat berehat untuk malam tu. Okay, malam bila nak tidur, doakanlah, niatkanlah supaya esok hari bangun dalam keadaan yang sihat. Apa yang kita rancang untuk esok harinya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, semuanya mojo joros. Okay, dan saya nak tinggalkan kita dengan lagu daripada Noh Saleh featuring Aina Abdul, Sang Penikam. Assalamualaikum, bye-bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di DJ Zana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing. Pagi itu mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil berhibur mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bin Tulu.

0: memang
1: ceria bermaklumat.
2: Cantik tak?
3: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini. Semestinya menerusi siaran radio Bintul FM, semestinya seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya di Konti pagi tu, iaitu tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Muhammad Hazim bin Murtaza, yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang akan membawakan perkongsian topik pada kali ini, iaitu mengenai hepatitis C. Kami percaya tentu ramai lagi yang masih belum mengetahui apa sebenarnya hepatitis C ini, dan mungkin masih lagi menjadi persoalan orang ramai tentang hepatitis C ini. Jadi pagi ini Encik Muhammad Hazim akan berkongsikan kepada kita sedikit sebanyak informasi mengenai hepatitis C ini yang harus kita semua ketahui. Jadi untuk kita mengetahui tentang hepatitis C ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Hazim kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Muhammad Hazim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kepada DJ Zana.
1: Ya, apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja DJ.
1: Alhamdulillah, okay. Itu yang kita harapkan. Dan untuk yang pertama kali kan Encik Muhammad Hazim datang ke Konti Bintul FM.
2: Ya, first time DJ.
1: Ya, apapun, selamat datang ke Konti Bintul FM. Dan terima kasih dan ucapkan kepada Encik Muhammad Hazim sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami dipahamkan untuk hari itu Encik Muhammad Hazim akan membawakan satu perkongsian topik menarik tentang hepatitis C. Betul kan Encik Muhammad Hazim, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
2: Ya, pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan apa itu penyakit hepatitis C.
1: Baik, kalau kami nunggah Encik Hazim tak boleh?
2: Boleh,
1: tiada masalah. Sebab panjang gila nama Encik Muhammad Hazim tu. Yeah. Baik, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan Encik Hazim. Jadi terlebih dahulu tu, mungkin Encik Hazim boleh sih terangkan kepada pendengar-pendengar di luar apakah itu hepatitis ni Encik Hazim?
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. So untuk permulaan ataupun pengenalan kepada topik kita pada pagi ini, saya akan terangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apa itu hepatitis. Okey, hepatitis adalah penyakit keradangan hati yang lazimnya disebabkan oleh jangkitan virus, iaitu viral hepatitis. Hepatitis diambil dari gabungan perkataan Greek hepar yang bermaksud hati dan perkataan bahasa Inggeris itis yang bermaksud makna keradangan. Okey, setiap tahun ada 50,000 orang di seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini. Malah hepatitis juga merupakan punca utama kanser hati dan juga pemindahan organ hati. Penyakit hepatitis boleh bersifat akut, iaitu jangka pendek, atau kronik, iaitu jangka panjang. Dan penyakit hepatitis terbahagi kepada 5 jenis, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Dan pada hari ini saya akan mengupas lebih lanjut berkenaan penyakit hepatitis C lah.
1: Jadi seperti apa yang Encik Hazim katakan, hepatitis ni penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, viral hepatitis, dan ia terbahagi kepada 5 jenis hepatitis, hepatitis A, B, C, D dan E. Dan hari ini kita lebih fokus kepada hepatitis C ni. Jadi Encik Hazim, bila kita bercakap tentang hepatitis C ni kan, kita nak tahu adakah hepatitis C ni membahayakan kesihatan Encik Hazim?
2: Okey, untuk hepatitis C ni, ia merupakan penyakit yang mudah berjangkit dan boleh mengancam nyawa lah. Penyakit hepatitis C berpunca daripada jangkitan virus yang dikenali sebagai virus hepatitis C. Jika dibiarkan tanpa rawatan, penyakit ini boleh mengakibatkan masalah hati seperti kerosakan fungsi hati, kanser hati dan sirosis hati, iaitu penggantian tisu normal hati dengan tisu yang berparut. Lebih parah lagi, DJ, virus ini juga boleh menyebabkan kegagalan hati lah. Dan kebanyakan pengidap hepatitis C ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala lah. Dia asymptomatic lah kita panggil lah. Tiada tanda-tanda dan gejala. Namun ada juga individu yang mengalami gejala seperti demam, letih ataupun lesu, loya dan muntah, kekurangan selera makan, ketidakselesaan abdomen, jaundis ataupun kekuningan pada mata putih dan kulit, air kencing bertukar warna gelap dan warna najis berubah pucat ataupun warna dia seakan-akan macam tanah liat lah. Okay. Dan gejala ini sering disalahanggap sebagai simptom-simptom penyakit biasa. So, oleh itu, jika anda berasa tidak sihat, segeralah ke klinik kesihatan terdekat dengan lokasi anda untuk pemeriksaan dengan lebih lanjut lah.
1: Jadi maksudnya bahaya jugalah hepatitis ni kalau dah boleh mengancam nyawa sekiranya dibiarkan, terutamanya mereka yang ada gejala-gejala seperti apa yang diterangkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Baik Encik Hazim, saya terfikir juga pagi ni, bagaimana seseorang individu tu boleh dijangkiti hepatitis C ni Encik Hazim?
2: Okey, bagi seseorang individu yang boleh dijangkiti hepatitis C, lazimnya penyakit ini sangat mudah merebaklah melalui cecair badan manusia, iaitu darah. Cara paling mudah dan biasa untuk menerima jangkitan hepatitis C adalah melalui perkongsian jarum suntikan atau peralatan yang digunakan untuk menyalahgunakan dadah. Bagi petugas kesihatan pula, risiko utama untuk dijangkiti iaitu pada sekiranya tercucuk jarum suntikan yang telah digunakan pada pesakit yang positif hepatitis C. So, bagi golongan yang bertatu, untuk makluman, kebarangkalian dijangkiti melalui proses pembuatan tatu dan tindik telinga adalah rendah. Namun, kita boleh tengok risiko untuk mendapatkan jangkitan tetap ada sekiranya peralatan yang digunakan semasa prosedur berkenaan tidak bersih dan berkemungkinan dikongsi bersama dengan individu yang menghidap hepatitis C. Selain itu, tabiat suka berkongsi burus gigi, pisau cukur dan pengetip kuku juga boleh mendedahkan diri anda pada penyakit ini. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak mengetahui status kesihatan pemilik barang peribadi seperti yang saya telah sebutkan tadilah. Di samping itu, hubungan seksual dengan orang yang telah dijangkiti juga boleh mendedahkan anda kepada hepatitis C. Selain itu juga, jangkitan daripada ibu yang positif hepatitis C kepada bayi yang dikandung boleh juga berlaku lah.
1: Jadi itu antara punca-punca seseorang individu ni boleh dijangkiti hepatitis C yang sangat mudah merebak melalui cecair badan manusia, iaitu darah seperti apa yang disebutkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Encik Hazim, kita nak tahu juga bagaimana pula kalau kita nak mengetahui seseorang individu ni telah dijangkiti hepatitis C ni Encik Hazim?
2: Okey, untuk mengetahuilah seseorang individu tu ataupun dia mempunyai ataupun telah dijangkiti oleh hepatitis C, caranya sangat mudah sahajalah. Silalah ke mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda dan menjalani saringan kesihatan. Jangan malulah, jangan segan, pihak kami bersedia untuk memberi perkhidmatan terbaiklah kepada anda semua.
1: Maksud Encik Azim, seseorang individu tu boleh dikesan dijangkiti hepatitis C dengan menjalani saringan kesihatan di klinik kesihatan, begitu Encik Azim?
2: Betul.
1: Baik, cukup terperinci dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Hazim kita mengenai hepatitis C ini. Dan apa yang kita nak tahu juga sebenarnya pada pagi ni Encik Hazim, tentang hepatitis C ini, kita nak tahu bolehkah seseorang terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C ini Encik Hazim?
2: Okey, jawapannya tentu saja boleh. Yang pertama, jauhilah dadah lah. penyalahgunaan dadah terutamanya dengan penggunaan jarum suntikan merupakan penyumbang terbesar kepada penyakit hepatitis C. Seronoknya seketika, merananya entah berapa lama. So, yang kedua, elakkan sama sekali berhubung seks bebas lah. Yang ketiga, elakkan dari berkongsi pisau cukur, berus gigi, pengetip kuku atau apa-apa sahaja peralatan yang boleh tercemar dengan darah. Dan seterusnya, jika ingin menambahkan koleksi tatu atau tindik, pastikan tempat ataupun studio itu bersih dan juru tatu ataupun juru tindik menggunakan peralatan baru sebelum memulakan prosedur. Untuk petugas kesihatan pula, gunakan sarung tangan yang sesuai dan betul semasa mengendalikan darah atau apa-apa cecair badan pesakit lah.
1: Kalau seseorang individu tu boleh terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C, bagaimana pula kalau seseorang individu ni yang sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim? Kita nak tahu apakah yang perlu dilakukan jika seseorang itu sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim?
2: Okey, jika seseorang individu itu telah dijangkiti atau telah terkena infeksi hepatitis C, pastikan sentiasa hadir temu janji mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan patuhi nasihat doktor yang merawat anda. Elakkan minuman beralkohol. Jika ada mengambil ubat lain, sila rujuk terlebih dahululah dengan pegawai perubatan. Dan sekiranya telah berpasangan, maklumkan status kesihatan kepada pasangan dan minta pasangan untuk menjalani saringan kesihatan jugalah.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Azim kita sebentar tadi mengenai hepatitis C ini. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Banyak yang dah dikongsikan, terutamanya tentang hepatitis C ini. Dan nampaknya sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Azim kita. Jadi Encik Azim, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Encik Azim sendiri, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Encik Azim?
2: Bagi pendengar di luar sana, saya berpesan amalkan gaya hidup sihat dan jauhi perbuatan yang boleh memusnahkan diri sendiri. Badan yang sihat dan minda yang cerdas menjana kehidupan yang lebih bermakna lah. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mempunyai gejala-gejala yang telah disebutkan tadi.
1: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Encik Muhammad Azim kita tentang hepatitis ini. Semuanya dah dikongsikan, apa yang dimaksudkan dengan hepatitis, tanda, gejala, bagaimana boleh dijangkiti dan lain-lain yang berkaitan tentang hepatitis ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Azim kita, diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham. Dan kepada anda di luar sana yang mana ada gejala-gejala seperti apa yang disebutkan oleh Encik Muhammad Azim kita sebentar tadi, jangan sesekali dibiarkan, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan suka nak diingatkan juga, sama-sama kita sentiasa amalkan gaya hidup yang sehat dan jangan sesekali melakukan perbuatan yang boleh memusnahkan kehidupan diri sendiri. Jadi rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Encik Muhammad Azim yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azim atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Encik Azim.
2: Sama-sama.
0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: became seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Tahu ni Fahan.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
8: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
9: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
10: 2023年
11: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
12: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan orang hitam di dalam hidup aku?
13: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
14: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
15: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bin to the FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bin to the FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bin to the FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bin to the FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
2: Hashtag Sehati Sejiwa.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai rezeki yang berkat. Okay? Kita dianjurkan untuk memanfaatkan tulang empat kerat serta kudrat yang lainnya untuk mencari rezeki. Apa yang paling utama dalam pencarian rezeki adalah berkat. Tidak guna kita dapat kumpul segunung kekayaan, tapi sisen pun kekayaannya dicarinya tidak ada keberkatan. Tosik. Okay. Jika hal ini berlaku, percayalah, banyak manapun yang kita sudah berjaya kumpulkan, tetapi ia akan masih berasa segalanya tidak mencukupi. Selalu tak puas hati. Sebaliknya, jika rezeki yang dicari itu berkat, walaupun sedikit pun rezeki terkumpul, ianya sudah memadai dan mencukupi. Walau tidak sekaya orang lain, akan tetapi kecapi kebahagia seperti insan-insan kaya dalam dunia. Betul sih? So, that's why orang kita kerja nak, money is not everything. Munya si berkat tu, kita akan rasa resah lah, kita akan resah, dan apatah lagi kita nak bersoal jawab lah bila kita berjumpa dengan Tuhan lah. Jadi macam ni kita nak meraih rezeki tu yang berkat tu. Pertama sekali, rajin-rajinlah bersedekah. Okay, nama bersedekah tu si perlu banyak janji ikhlas. Okay, kadang-kadang kita mikir nak bersedekah tu, ni nak bersedekah ni tu bunyi tu berduit bah, tangan-tangan luar nak ianya tu bunyi tu eksen aja. Ya si, ya bukan perhitungannya. Perhitungannya ialah bila kita bersedekah, apabila kita dah melepaskan duit kita, pahala yang sudah untuk kita. Siapa yang kita beri cuma yang gunakan duit ya, ialah hal lain. Jadi janganlah kita berhitung gila untuk kita bersedekah. Yang keduanya ialah ingat dengan mak bapak kita. Okay? Ramai juga yang terlupa tentang tanggungjawab utama sebagai anak-anak. Maksudnya mak bapak kita tu tak mesti mau jaga sebaik mungkin, sebab kadang-kadang apa yang kita kecapi dalam dunia tu adalah berkat hasil doa mak bapak kita. Kadang-kadang kita siap nangga bahawa mak bapak kita tetap kalinya, tetap paginya, subuhnya, semayangnya, doanya, sujud dan sebagainya, doanya panjangnya untuk kita. Tapi bila kita dapat mencapai sesuatu, kita lupa sebenarnya semua adalah atas keberkatan doa mak bapak kita. Okay? Yang ketiga ialah, atau yang saya paling sukalah, iaitu kita permudahkan urusan orang lain. Jangan berhitung, jangan berkira bah nolong orang bah. Sebab apa, kadang-kadang kadang kita nak nolong atau mun aku nolongnya itu kelaknya nolong aku. Mun kita berkira macam ya, rezeki kita pun akan terjejas juga. Mun kita nak nolong orang, tolong secara ikhlas. Tolong secara ikhlas itu namanya apa? Prinsip malaikat, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan di dunia, tetapi insyaAllah di akhirat kelak. Jadi macam ya, memang orang akan nolong kita baik, mun kita sentiasa baik dengan orang. Jadi kepada semua, sama-samalah kita menjadi orang yang mendapat rezeki yang berkat. Semoga rezeki yang kita raih itu ini akan mengundang keberkatan kita di dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya melanggar undang-undang yang telah diperuntukkan serta nasihat dan pesanan akhir kepada para pendengar berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini. Di bawah Akta Jualan Dadah 1952, individu atau syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar adalah melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Jika disabit kesalahan, hukuman yang dikenakan adalah seperti berikut. Bagi individu, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000. Kesalahan berikutnya denda sehingga RM100,000. Manakala, di bawah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, individu yang disabitkan mengambil bahagian dalam periklanan yang melanggar Seksyen 3.4 atau 4B, jika sabit di kesalahan boleh dikenakan hukuman. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi, sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat sekiranya mengalami sebarang masalah kesihatan. Semak status pendaftaran sesuatu ubat atau produk terlebih dahulu. Pengguna boleh menyemak status pendaftaran ubat melalui lambang web https://www.npra.gov.my. Jadi, semak kandungan produk sebelum anda membeli. Semak ketulenan label keselamatan hologram dengan menggunakan aplikasi My Ubat. Baca sisi bungkusan ubat yang disertakan dalam kotak atau pek bungkusan ubat. Beri perhatian dan cakna kepada amaran-amaran yang dinyatakan. Jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan testimoni yang menjanjikan kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Pastikan iklan ubat mempunyai nombor KKLIU yang telah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat. Iklan ubat yang telah mendapat kelulusan lembaga iklan ubat telah dinilai dari segi fakta dan tuntutan perubatannya. Elakkan membeli ubat daripada sumber yang tidak sah. Bagi pengusaha atau penjual, patuhilah peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Ingat, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM sentiasa membuat pemantauan yang berkala bagi memastikan kesihatan pengguna terjamin. Pengguna boleh mengambil langkah proaktif dengan membuat aduan sama ada melalui Portal Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA KKM melalui capaian http://moh.spab.gov.my atau mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri atau laporkan kepada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA melalui laman web www.npra.gov.my. Maklumat seperti nama atau jenama produk, isi kandungan dan sumber jika diketahui perlu diberikan semasa membuat laporan. Pengguna boleh juga menyertakan label atau pek pembungkusan produk tersebut. Jika disyaki produk tersebut mengandungi atau dicemari dengan sebarang ubat terkawal seperti steroid, ubat tahan sakit dan lain-lain, sampel produk perlu diberikan kepada pihak NPRA untuk dianalisis. Usaha yang berterusan untuk membanteras masalah penjualan ubat-ubatan tidak berdaftar dan produk berbahaya ini memerlukan kerjasama pelbagai agensi dan juga keprihatinan orang awam. Pesakit atau orang awam juga boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800 88 6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Tajuk iTech hari ini. Aplikasi MyGov dikemas kini dengan chatbot AI.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Aplikasi kerajaan MyGov baru-baru ini nampaknya telah dikemaskini dengan fungsi AI chatbot baru yang mana boleh digunakan untuk menyemak pelbagai jenis butiran antara jabatan sekiranya anda memerlukan akses kepada sesuatu butiran dengan kadar yang cepat. Untuk menggunakan fungsi chatbot ini, anda akan perlu mengemaskini aplikasi MyGov kepada versi yang terbaru dan kemudiannya log masuk ke dalam aplikasi tersebut. Pintasan AI chat akan diperlihatkan di bahagian bawah aplikasi tersebut dan anda boleh mengetiknya. Seterusnya akan membawa anda masuk ke menu perkhidmatan chat tersebut dan di sini anda boleh menanyakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh disemak melalui chatbot ini dan ia boleh menyemak butiran anda melalui pelbagai jenis agensi dan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan lain-lain. Anda juga boleh menanyakan pelbagai soalan lazim kepada AI chatbot ini, tetapi dalam beberapa ketika apabila saya mencuba sendiri ciri ini, saya mendapati terdapat maklumat yang masih belum dikemaskini walaupun jawapan yang diberikan, manakala beberapa pertanyaan lazim tidak dapat dijawab langsung. Jadi sebarang pertanyaan yang boleh dijawab oleh chatbot ini nampaknya menggunakan konteks butiran data anda sendiri. So, jika anda mahukan penyenaraian ringkas tentang maklumat seperti butiran kad pengenalan, pasport, lesen memandu, saman kenderaan dan lain-lain lagi, anda boleh menggunakan ciri ini. Jika anda sudah memasang aplikasi MyGov pada peranti pintar anda, bolehlah anda mencubanya sekarang. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita chatbot AI terkini guys.
2: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Luqmanul Hakim memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, nama Luqman dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Keduanya, nasihat-nasihat dan pesan baiknya diabadikan di dalam Al-Quran yang menjadi ikutan dan pengajaran kepada orang ramai. Kata-katanya banyak diikuti dan banyak ditiru oleh orang-orang. Menurut kitab Al-Bahru Al-Madid, Luqman ditawarkan oleh Allah dengan memberi pilihan sama ada mahu menjadi Nabi atau ahli hikmah. Luqman memilih hikmah. Kemudian Jibril AS datang ketika beliau sedang tidur dan menyerahkan kepadanya hikmah, dan akhirnya ia dapat berkata-kata dengan hikmah itu. Lalu Jibril bertanya kepada Luqman, kenapakah beliau mengambil hikmah padahal Allah memberikan pilihan kepadanya. Maka Luqman pun menjawab, seandainya diberikan kepadaku kewajipan dan perintah untuk memikul tugas kenabian, pasti tidak ada sesuatu yang kuharapkan darinya melainkan keselamatan. Dan aku pasti akan berusaha untuk dapat menunaikan dengan baik. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku pilihan. Maka aku takut menjadi orang yang paling lemah dalam menunaikan kenabian itu. Sehingga itu aku lebih memilih hikmah daripada kenabian. Pendengar yang dikasihi, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16 dan ayat 17 boleh dijadikan sebagai kaedah untuk mendidik anak-anak. Kerana kata-katanya berbentuk pendidikan untuk anak-anak. Maka tidak hairanlah banyak orang yang menjadikan Luqman sebagai simbol pendidikan anak, dan ada masyarakat menjadikan amalan membaca surah Luqman ketika istrinya sedang hamil. Pendengar yang dimuliakan, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendirikan solat, mengajak kebaikan dan melarang keburukan. Namun untuk menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, terlebih dahulu diterapkan untuk diri sendiri. Ada syair Arab menyebut, yang bermaksud mulakanlah terlebih dahulu kepada dirimu sendiri, maka apabila telah selesai engkau boleh menghakimi orang lain. Sebagai seorang yang tua mendidik anaknya, kita hendaklah menjadi seorang parent yang walk the talk. Ini disebabkan perkara ini adalah seni di dalam mendidik, kerana didikan juga datang daripada perhatian. Maka apabila kita melakukan terlebih dahulu, maka mudahlah anak-anak untuk mencontohi apa yang kita lakukan. Dan ini memudahkan proses pembelajaran anak-anak. Selain dari doa kita yang tidak putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: merupakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: 10:30 malam hingga 6 pagi.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah selalu. Daripada hadis Jabir radhiyallahu anhuma, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, "Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jal." Sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum baginda meninggal dunia, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah memberitahu, "Janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan ianya bersangka baik dengan Allah." Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT. Dalam keadaan Nabi SAW nak meninggal dunia pun, Nabi masih memberi wasiat kepada kita semua. Cintanya Nabi kepada kita, Nabi nyuruh dalam hadis riwayat Muslim tu, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Allah SWT mau kita tu sangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya Allah SWT beritahu dalam hadis qudsi, aku bersama dengan sangkaan hambaku. Maksudnya kita tu mungkin kita sangka baik dengan Allah, Allah SWT tu menolong kita, doa kita diterima, mun kita maulah salah, Allah mengampunkan kita. Jadi ya, disukai oleh Allah, jangan kita ada bad impression, sangkaan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya, tuan-tuan juga Allah, mun ada bala kakak, adik kakak kita semuanya rasa dah give up dengan hidup, menghadapi depression kah, anxiety kah, apa-apa, jangan maulah benda-benda nak pelik, jangan terjun jimatan daulhana ya sibuk. Jangan maulah benda-benda disuka oleh Allah SWT mencederakan diri kah, makan benda-benda yang dilarang kah, sehingga hilang akal kah. Kerana apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi supaya tonton kepada Allah SWT tu adalah wasiat Nabi 3 hari sebelum Nabi meninggal tadi, yang mana Jabir bin Abdullah memberitahu apa? Nabi mesan dengan kita, jangan sekali-kali kita mati, jangan kita meninggalkan dunia, ataupun selama mana kita survive di dunia tu, jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap Allah. Kita positif, kita mesti ada sifat resilient, maksudnya kita ada daya tahan walaupun ujian, cabaran dah apa semua tadi, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh beroleh kejayaan, kita dapat diberikan ketenangan oleh Allah menghadapi ujiannya. Mesti ada blessing in disguise, ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musibah yang menimpa.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Sarawak FM, sahabat sejiwa.

0: Nyaman kok pikir utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang enak.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Pak.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.
1: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. #penyiaranjakit

dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب

بك وشكرك أعنا يا حي.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu hari ini kita akan merenungi satu ayat yang penuh dengan pengajaran tentang hubungan kita dengan Allah, tentang doa dan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayat ini sangat bertepatan dalam kehidupan seharian kita, terutama ketika kita merasa jauh atau kesulitan dalam berdoa. Mari kita menelusuri surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Pendengar yang dihormati, ayat ini bermula dengan perkataan yang sangat menyentuh hati bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa inni qarib, aku sentiasa hampir ataupun dekat. Bukan hanya dekat dalam konsep, tetapi dekat dalam makna sebenar. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap isi hati kita, Allah Maha mendengar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Kathir, Allah bukan sekadar dekat secara fizikal, tetapi Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini memberi kita keyakinan bahawa setiap permintaan dan doa yang kita hantar kepadanya pasti tidak akan diabaikan. Seterusnya, ayat ini juga memberi jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya. Uji budak watadda'i idza da'an. Tetapi, penting untuk diingat, doa yang diterima adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sini Allah memberi kita peluang untuk berkomunikasi dengannya secara langsung dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang dituju kepadanya. Selain itu, Allah tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa, tetapi juga untuk menyahut seruannya. Ini bermaksud doa itu bukan sekadar perkataan yang kita ucapkan, tetapi ia harus disertai dengan ketaatan dan keimanan. Allah ingin kita mengikuti perintahnya dan dengan itu kita akan menerima petunjuknya. Tafsir Ma'arif Al-Quran menyatakan bahawa hanya dengan mengikuti seruan Allah dan beriman kepadanya, kita akan memperoleh hidayah dan bimbingan yang sejati. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa dekat dan mendengar doa kita. Jangan pernah merasa Allah jauh atau tidak peduli. Allah sentiasa siap untuk menjawab doa kita dengan syarat kita juga mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan taat. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak akan ilmu yang telah disampaikan. Semoga setiap kata yang dilontarkan memberi manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Layan.
1: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Kebanggaanku selalu, amanatku selamanya, Sarawak.
4: Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Disampaikan Tajuk Utama pagi ini, Muhammad Shah Rezal Indra Rizwan juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nafi ada cadangan tambahan kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dibatalkan susulan jerebu.

Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang mengikuti berita dari Sarawak FM. Baik, kita mulakan dengan buletin pagi ini dengan keputusan Malam Kemuncak Bintang Kecil edisi ke-40 yang berlangsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching malam tadi. Peserta dari Kedah, Muhammad Reza Indra Rizwan, 12 tahun, muncul juara menewaskan 5 peserta lain dan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Tempat kedua dimenangi peserta dari Negeri Sembilan, Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, 12 tahun yang menerima wang tunai RM15,000. Manakala peserta dari Sabah, Christina Is Zara Roblin, 12 tahun, menduduki tempat ketiga dan menerima hadiah wang tunai RM10,000. Program Anjara

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita orang semua. Bab dudu di situ. Macam biasa nak bertemankan dengan juga saya anda. Aida saya ada hari tu. Ambil cuti hari tu. Jadi kita doakan semoga Aida senang-senang, santai saja untuk pagi tu. Jadi kita orang, untuk pendengar Sok FM, kita orang akan bertemankan dengan kami. Tapi sih semestinya kami seorang nak. Confirm ada minion.
1: What?
0: Yes, minion. Kita kembali menghiburkan pendengar Sarawak FM untuk pagi tu sampai pukul 10 pagi, minion.
2: Oh, hello, Papa Gena. Tulebelah kon la papaya.
0: Yes, sampai 10 pagi kelah. Alright. Jadi, kami doakan terus bersama dengan anda untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi apa-apa pun, selamat berhari Sabtu untuk anda. Dan di kesempatan tu nak mungkin kita orang dah nangga puncak bintang kecil edisi ke-46 tadi. Mungkin kita orang ada nangga ataupun kita orang yang berkesempatan untuk datang sama-sama memeriahkan kemuncak bintang kecil pada malam tadi nak Kita orang pun dah tahu nak siapa juara. Tanya buat peserta dari Kedah, adik Muhammad Rezaril Indra Rizwan yang dinobatkan sebagai Johan. Dan juga untuk adik Muhammad Reza Real ataupun adik Reza kita tu nya dah gembak lagu Madah Bahela, menewaskan 5 peserta lain dan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Dan tempat kedua dimenangi peserta iaitu adik Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Akram dari Negeri Sembilan yang bawa pulang hadiah wang tunai RM15,000. Mereka lah peserta Christina Izara Roblin dari Sabah menduduki tempat ketiga dan menerima wang tunai RM10,000. Dan tahniah kita ucapkan kepada adik-adik kita. Dan mun mana nak si berjaya ya, boleh cuba lagi tahun depannya. Mungkin kita orang ada anak buah kita orang kah, ataupun ada adik-adik kita orang kah yang ingin mengikuti bintang kecil tu, boleh cuba di platform bintang kecil pada tahun depan. Okey, sebab apa? Bintang kecil tu yang menjadi platform mencukil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak. Selain daripada ia, sidaknya diberi ruang untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Sidaknya diberi tujuh ajar macam ni nak jaga vokal, macam ni nak melentakkan suara, macam ni nak beraksi di atas pentas, macam-macam lagi lah. Bagi adik-adik yang suka nak berlagu, suka nak apa kata orang, suka nak bertanda, tu lah platformnya. Okey, jadi sedikit berkenaan dengan Malam Kemuncak Bintang Kecil edisi ke-40 yang berlangsung di auditorium P. Ramli RTM Kuching malam tadi. Jadi selain daripada ia juga, untuk hari itu, hari kedua untuk program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Tahu apa cerita daripada rakan penyampai kita DJ Yus di Sinun. Semoga mojo joros juga lah untuk rakan kita di Sinun. Dia tahu ada berita perkabarannya untuk pagi tu. Mungkin nak masuk untuk perkongsian info. InsyaAllah kita akan beri laluan untuk rakan penyampai kita DJ Yus. Okay? Dan pasti untuk jam yang pertama tu, kita ada perkongsian untuk Aura Pagi. Dan selain daripada juga, ada info-info lain yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami, telan dulu lagu daripada Dayang Nurfaiza, Ingin Kumiliki. Sarawak FM, Satu Sejiwa.

0: Ay, sinasketsa ko makayutupi di kaya lah.
1: Si Sobrito, bila niya maki mesin tu, si ditekan niya untuk Sobri.
2: Hai Sobri.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Syampu minta puji pak.
1: Nah, ya lah. Ya.
3: Tapi Mereka dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Tu macam lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
4: Kau kami nang minta kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
7: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu tepi genaya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, sudah pun 6.31 minit pagi untuk waktu tok. Kita masih lagi bertemankan dengan kami, Bab Adudu. Dan ditemani oleh Minion. Hi, hello Minion.
3: Hello.
2: Sampai pukul 10 pagi tok juga. Alright guys, untuk pagi tok, jam yang pertama, kita ada perkongsian untuk Aura Pagi. Dan sudah pun berada di talian kita untuk waktu tok. Kita nak bersama dengan Ustazah Ngatijam. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ Bab?
2: Ya, saya sehat alhamdulillah. Kita apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat insya-Allah.
2: Alhamdulillah. Jadi untuk perkongsian kita pada hari Sabtu Tok Teknau Ustazau berkenaan dengan setiap orang ada kekuatannya. Gini perkongsian kita untuk pagi tu. Silakan Ustazah.
4: Okey insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Pagi tu kami nak ajak kita semualah berfikir sejenak. Pernah sih bila kita berjalan ataupun anggar orang lain lalu hati kita berkakar. Untunglahnya pandai bercakap, untunglah dia cepat belajar, untunglahnya nampak yakin dan mudah berjaya. Tapi tanpa kita sedar, kita terlalu lama memandang kelebihan orang lain sehingga kita lupa melihat kebaikan yang Allah sudah letakkan dalam diri kita sendiri. Sebab hakikatnya, seperti mana tajuk kita hari itu, setiap orang ada kekuatan. Ada orang yang kuat pada ilmunya, ada orang yang kuat pada kesabarannya. Ada yang diberi pandai memimpin, ada yang pandai ada skill baik dalam mendengar. Ada yang si banyak cakap tetapi bilanya ada aja kehadirannya tu menenangkan orang yang berada di sekelilingnya. Jadi mungkin kita mempunyai apa yang orang lain miliki, tetapi percayalah, orang lain juga belum tentu memiliki apa yang Allah beri dengan kita. Jadi kita tu Allah SWT ciptakan kita bukan untuk menjadi samalah, semua orang sama kekuatannya. Tetapi kita diciptakan berbeza supaya kita boleh saling melengkapi, saling menguatkan dan saling menghormati. Jadi bila dikatakan sebagai kekuatan, kekuatan tu bukan hanya tentang kepandaian ataupun kedudukan dalam masyarakat ataupun seseorang yang mampu bercakap dengan petah. Kadang-kadang kekuatannya datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Contohnya, orang yang mampu bersabar ketika orang lain sedang marah. Dia pun satu kekuatan. Ada orang yang mampu mendengar tanpa menghakimi. Dia memang mahir mendengar. Dia pun kekuatan. Dan juga ada orang yang mampu tetap melaksanakan amanah walaupun si ada orang nangganya. Tetap juaknya kerja bagus. Ia pun satu kekuatan. Ada juga orang yang diberi kekuatan jiwa, mampu bangun semula setelah kecewa. Ia pun kekuatan. Jadi sebab ia jangan selalu kita terlampau cepatlah nak mengatakan aku tu si ada apa-apa berbanding dengan orang lain. Mungkin kita si menonjol tetapi kita konsisten. Mungkin kita si pandai berkelakar tetapi kita dah pandai memahami. Sebab ialah kita perlu belajar bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan kita. Kerana sifatnya manusia tak berkembang apabilanya dihargai. Jadi dalam keluarga, apabila pasangan tu saling melihat kebaikan, kekuatan antara salah satu pasangan, hubungan tu akan menjadi lebih baik. Kalau di tempat kerja, kita saling mengenali kekuatan rakan sekerja. Kita akan lebih mudah untuk bekerjasama. Bahkan dalam hubungan persahabatan, kalau kita mengenal kekuatan sahabat antara sahabat tu, nak, kita akan berlumba-lumba untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Kerana masing-masing ada kekuatan dan kelebihan. Jadi mungkin kita boleh tanya, daripada kekuatan yang kita dah sedar ada pada diri kita, masing-masing ada kekuatan tadi, mungkin kita boleh bertanya, apa yang sebenarnya boleh aku sumbangkan daripada kekuatan yang aku miliki tu. Bahkan mungkin juga kita mandah, apa yang boleh kita pelajari daripada kelebihan dan kekuatan yang Allah beri pada orang lain, bukan pada kita. Jadi jangan kita terlampau sibuk melihat kekurangan sehingga kita lupa nak mengiktiraf kekuatan ataupun kebaikan yang ada pada diri kita. Kerana sebab apa, kita mahu dihormati tetapi kadang kita lupa untuk menghormati orang lain. Kita mahu dihargai tetapi jarang nak menyatakan penghargaan kepada orang. Jadi sebab ya, kadang-kadang satu ayat yang ringkas boleh menyentuh hati seseorang. Contoh kita madah, bila kita menghargai, mengiktiraf kekuatan orang lain, dia dah boleh tolong kita, nak, kita mana terima kasih, kita dah bantu kami. Kami belajar sesuatu daripada kita. Kami hargai apa yang kita lakukan. Jadi teruskan situasi macamnya, kerana kita saling menguatkan. Dan satunya juga, jangan kita terlampau sibuk nak menjadi orang lain. Tanya diri, apakah perkara yang Allah mudahkan untuk kita? Apa kebaikan yang orang selalu nampak ada pada diri kita? Kemudian kita sumbangkan kepada orang lain untuk memudahkan urusan lain. Belajar kita menyebut kebaikan-kebaikan orang lain, kekuatan orang lain, dan jadikan juga apa yang Allah beri dengan kita, kekuatan kita tadi, nak, kelebihan-kelebihannya sebagai satu amanah. Yang mana kita jangan gunakanlah kekuatan yang Allah beri dengan kita tadi untuk kita memperkecil-kecilkan orang lain sehingga orang rasa direndah-rendahkan, sehingganya hilang rasa keyakinan diri lah, sedangkan masing-masing ada kelebihan ya yang mesti kita nampak antara satu sama lain. Jadi sebagai penutupnya, sahabat pendengar Aura Pagi, mungkin pagi tu kita boleh berfikir sejenak, kenapa aku seperti kawan kita tadi ataupun siapa-siapa lah yang kita nak bandingkan nak. Sebaliknya, tanyalah apa kekuatan yang Allah telah beri dengan kita dan siapa yang boleh kita bantu. Disialah kita akan lebih menghargai orang di sekeliling dan cuba mencari suatu kebaikan untuk saling sama menguatkan kekuatan yang ada antara satu sama lain. Jadi syukurilah kekuatan yang ada pada diri, hormatilah kekuatan orang lain dan gunakanlah semuanya untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana kita tidak perlu menjadi sama untuk menjadi berharga. Kita perlu saling menguatkan. Sekian, wabillahi taufik, diajak Jijie untuk perkongsian kami pada pagi tu.
2: Baik, dengan apa perkongsian daripada ustazah untuk pagi tu, kita doakan semoga apa yang didengar oleh pendengar-pendengar kita pagi tu dapat sedikit manfaat dan juga berkatnya untuk pagi tu ustazah.
4: Ya, betul, insyaAllah.
2: Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak ustazah.
4: Sama-sama. Jumpa lagi kelak. InsyaAllah. Selamat kejam.
2: Ya, terima kasih Ustazah. Selamat berakhir Sabtu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Nyaman kopi ke hudok man? Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
5: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
6: Jangan lah.

0: Renal Gentabit dengan Lumangan Oku di Cover saja menghiburkan anda untuk pagi itu. Dan sekarang masa untuk kita kongsikan
1: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
0: Okey, kita orang boleh hubungi 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian tok kita buka sampai pukul 7 pagi guys. Ha? Dan apa yang penting sekali untuk talian toknya bukan berkisarkan tentang berita kematian aja. Kita orang boleh kongsikan berita untuk sakit terkenat. Lepas ia mencari waris, mencari wali. Ataupun kita orang boleh kongsikan juga kita orang ingin mencari ahli keluarga kita orang yang dah lama terpisah. Jadi kita orang boleh hubungi dua talian untuk tadi, okey. Dan selain daripada ia juga, masa kita orang nak call Sarawak FM untuk pagi tu, pastikan kita orang kecil sikit volume radio kita orang di belakang ya, takut bunyi kita tok bergemar. Tok akan menyukarkan lagi penyampaian berita keluarga kita orang. Dan sikit juga lagi pesanan kami orang yang selalu dan kerap kita pesankan, pastikan kita orang tulis berita, isi berita kita orang dulu sebelum kita orang nak sampaikan. Takut ada ahli keluarga yang kita orang terlupa nak sebut. Okey, sekali lagi 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian tok kita buka sampai pukul 7 pagi. Okey guys, kami ada sikit perkongsian yang tok mun kita dengar ataupun mun kami kongsikan peringatan untuk kaum wanita, okey. Suka kumpul pinggan mangkuk, lepas ya kumpul baju, kumpul dak tudung sampai penuh dak jemari noh. Jadi kaum wanita patut buat 3 langkah sebelum pejam mata. Apa ceritanya? Kelak kita akan kongsikan bersama dengan anda. Sekali lagi kami nak warwakan nombor talian khidmat masyarakat kita 082-245-700 dan 082-245-800. Kita dengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ni. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa syukur. Kornya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa dah, saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh.

syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa, jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Setelah juang ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenaline di tahap maksimum, pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: info cuaca selepas ini.
1: Okay guys, memasuki jam yang kedua untuk pagi tu. Masih lagi bertemankan dengan kami Bob Ajudu sampai pukul 10 pagi. Dan untuk kita mengetahui keadaan perkembangan cuaca kita untuk selama tempoh 12 jam. Jadi kita nak bersama dengan rakan pencapai kita dari Malaysia Sarawak, iaitu Encik Iskandar di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik Iskandar.
2: Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, sudah sarapan ke belum anda?
2: Belum lagi, nantilah kot.
1: Tunggu habis shift pukul 8.
2: Ah, betul.
1: Ya, betul. Baik, untuk laporan cuaca kita pada pagi ini. Silakan dengan laporannya.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi pada 26 September 2026. Dia mulakan dengan cuaca pagi. Hujan di beberapa tempat pada bahagian Kapit, manakala jerebu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala jerebu pada bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Encik Iskandar.
2: Okey, sama-sama. Selamat bertugas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Info cuaca dari Jabatan
3: Meteorologi. Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
6: Dah bersedia mencipta rekod baharu? Sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda. Bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: #GangPagiKita. Segment trending.

0: Okey guys, kembali bersama dengan kami untuk jam yang kedua. Masih lagi bertemankan dengan kami Bab Dudu dan ditemani oleh Minion.
1: Oh, hello Papa Gena. Tulebelah kena papa.
0: Okey, untuk pagi tu juga trending kita. Dan kongsikan ada berita yang gembira nak kita share bersama dengan anda untuk pagi ini. Jadi Tok mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Mungkin oi. Yalah nak lama juga kita asyik dengar pasal artis sepatan tanah air kita berkenaan dengan Daniel. Baru-baru tu tadi saya dengar malam tadi nak penuh berita pasal nya dengan kekasihnya tu tadi. Jadi ucapan ulang tahun kekasih raih perhatian. Status hubungan Daniel jadi tanda tanya. Wish. Okay, menerusi hantaran di Instagram, Daniel ataupun Daniel menyifatkan hubungannya bersama dengan kekasihnya Burn sebagai individu yang disayangi, mengakui gembira melihat orang di sekeliling turut menyayangi lelaki tersebut. Dan setakat tu dalam hantaran sama, Daniel turut berkongsi beberapa keping gambar kenangan bersama dengan pasangannya tu bagi menggambarkan perjalanan hubungan sidaknya sepanjang setahun. Dan perkongsian tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mengenai status sebenar hubungan saya dua tu selepas Diana pada 15 September lalu menerusi threads memaklumkan dirinya kiri kembali bergelar wanita bujang. Amboi. Dan sebelum tu Diana juga nya pernah berselindung mengenai hubungan nya bersama dengan pasangannya dan kerap beberapa kali berkongsi momen dan kisah percintaan mereka menerusi media sosial. Jadi untuk rekod tau, mungkin ada pendengar kita bukannya ada kahwin kah? Untuk rekod, Diana pernah mendirikan rumah tangga bersama dengan pelakon Farid Kamil pada 3 November 2012 sebelum sidaknya bercerai buat kali kedua pada 24 Mac tahun lalu. Dan hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad 13 tahun dan Nur Aurora 11 tahun. Dan selepas tamat tempoh iddah, Diana mengakui menjalinkan hubungan cinta bersama dengan orang baru iaitu Burn. Jadi saya nak anggap malam tadi ada yang muat naik berkongsikan Burn dengan Daniel tu udah kahwin sebenarnya. Wish, apa cerita tu? Biar betik. No, jadi apapun kisah si Datuk, yang pastinya kita doakan yang baik-baik. Mungkin ada yang mengikuti kisah perkembangan artis sepatan tanah air, mungkin ada yang malah cerita pasalnya Datuk siapa. Mungkin ada benda yang bagus untuk dikatakan, pastikan kita doa yang baik-baik. Alright. Jadi untuk satu perkongsian yang agak trending saya dengar di media sosial, sebab saya dengar banyak portal-portal yang berkongsikan kisah berkenaan dengan Daniel tu. Ya tu, kita petik daripada mstar.com.my untuk perkongsian trending kita pada pagi ini guys. Okey, sekembali je kita lepas tu, kami akan kongsikan tajuk utama akhbar. Tapi sebelumnya, kami nak berkongsikan minuman untuk pagi tu. Saya dah jemput kita orang untuk sama-sama breakfast bersama dengan kami. Mungkin, yalah, sehari tanpamu kopi. Mungkin ada yang si dapat sehari tanpamu teh untuk pagi tu. Jom kita dengarkan Sehari Tanpamu, Suara FM, Satisa Jiwa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
3: Okay guys, untuk tajuk utama akhbar kita, sebelum kami nak kongsikan dua sigit akhbar kita untuk pagi tu, kami dah buka ada sigit topik santai untuk bersama pagi ini. Jadi kita boleh jenguk di FB Shock FM. Untuk hari tu kita nak beloya sikit lah, kita nak santai sikit bersama dengan kita orang semua berkenaan dengan apa benda wajib pun kita makan nasi putih. Ada orang suka makan nasi putih tu, dia makan benda wajib ya, macam dak kicap, lepas ya mesti ada pusu goreng, ataupun ada mesti wajib dengan telur goreng, ataupun ada jenis yang asal makan nasi putih mesti nasi mis makan dak ulam-ulam, lepas ya, ataupun sambal belacan, ataupun jejalu, ataupun ikan masin, ataupun dabir. Jadi macam kita orang semua boleh kongsikan apa benda wajib bila kita orang makan nasi putih. Boleh kongsikan di komen FB Sarawak FM. Okey, kami kongsikan sikit dulu. Okey, macam contoh rakan pendengar kita Lan Abadi. Nyamada, bagi kami telur masin ya wajib. Sebab apa? Membuka selera tapi dalam portion yang sederhana. Minum dengan air ula yang sederhana panas. Oh, Abi. Dah ditekak-tekak kami dah rasanya ko. Mak kasih banyak-banyak Lan Abadi belanja kami telur masin dengan air ula untuk pagi tu. Mantap, Pak Bu. Jadi kita boleh kongsikan di FB ruangan komen di sini berkenaan dengan apa benda wajib bila kita makan nasi putih. Kicap kah? Pusuk goreng kah? Telur goreng kah? Ulam kah, belacan kah, jaluk kah, ikan masin, dabir ataupun telur masin. Boleh kongsikan di siar. Okay? Jadi untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi itu, Utusan Borneo edisi hari Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tajuk utamanya pelaburan strategik demi masa depan. ECCE selaras usaha menuju Sarawak yang makmur, inklusif dan mampan. Itu menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dan laporan penuhnya kita boleh buka di muka surat 2. Juga kita ada wanita Sarawak mampu bawa kepimpinan ke peringkat antarabangsa. Yang itu menerusi kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri. Laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada 4 November sebutan lanjut kes wanita OKU didakwa cederakan dan bunuh ibu kandung. Laporan penuh di muka surat 2. Polis Saratok pergiat usaha cegah jenayah di lokasi tumpuan. Laporan penuh di muka surat 2. Ruangan tempatan muka surat 6. Fahami isu kesihatan mental bukan hakimi. Ruangan tempatan muka surat 5. 193,000 bantuan disalur kepada mangsa ribut di Kuching. Juga ruangan nasional muka surat 10. Malaysia dan Asia Tengah bakal jalin kerjasama dalam sektor pendidikan. Kita tinjau di ruangan sukan, muka surat 15. Carol Dedah pernah diserang secara seksual pada 2021. Juga kita ada perlawanan persahabatan, peluang buat Messi ucap selamat tinggal. Juga gol Gakpo pada minit akhir selamatkan maruah Belanda. The Oranges ikat Jerman satu sama pada perlawanan Liga Negara-Negara UEFA yang berlangsung di Johan Cruyff Arena. Jika kita ada Portugal bermula langkah kanan menang 1-0 ke atas Wales menerusi jaringan rembatan jarak jauh Felix di Liga Negara-Negara UEFA di Stadium Jose Albalade. Seterusnya, Fury Joshua bersemuka pada 11 Disember ini di Cardiff. Juga kita ada Zidane sangat beremosi kendali Les Blues buat pertama kali di Liga Negara-Negara. Baik, itu yang dimuatkan dalam Utusan Borneo kita untuk hari itu. Dan seterusnya, Kita dan Angga untuk akhbar Suara Sarawak, mana anugerah berprestij dipancar dari Sarawak. Biduan Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin mengungguli 14 pencalonan dan disertai terbanyak bagi anugerah industri muzik ke-25. Malam kemuncak AIM 25 berlangsung malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching yang dipancarkan secara langsung menerusi TVS Saluran 122 serta TVS Inspire. Laporan penuh di muka surat 3 dan 15. Juga kita tinjau di ruangan sukan, ruangan arena dalam Suara Sarawak. Di muka surat 20, Serian mahu kekal momentum untuk bagi SPL 2026. Di muka surat 23, Regatta Batang Kayan 2026, amaran awal burak terbang. Uish. Jika berita bergambar, di ruangan arena, skuad regu sepak takraw negara Muhammad Afifuddin Muhammad Razali beraksi menentang Thailand pada final acara regu berpasukan sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Paloma Mizuho Arena semalam. Dan juga Piala Asia 2026 takraw Malaysia akhiri kemarau 36 tahun. Skuad sepak takraw negara mencipta detik manis menamatkan penantian selama 36 tahun untuk kembali meraih pingat emas acara regu berpasukan lelaki setelah menewaskan Thailand 2-0 pada aksi final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Sejarah jelaka di Paloma Mizuho Arena itu menyaksikan Malaysia mengulangi pencapaian sama pernah diraih pada Sukan Asia 1990 di Beijing yang turut menyaksikan skuad negara menewaskan musuh tradisi itu. Jadi kita boleh baca laporan penuh di muka surat 22. Baik, itu dia untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi itu. Ada dua akhbar, utusan Borneo dan juga Suara Sarawak yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
1: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azahari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini, saya nak berkongsi sedikit mengenai sindrom nak pencen. Coach, apa sindrom nak pencen ni, Coach? Okay. Jadi mungkin kita tidak pernah terpendengar tema sindrom nak pencen tu, akan tetapi ia wujud dalam dalam mana-mana sektor perkhidmatan kan. Apabila usia tu mencecah umur nak pencen, maka segala-gala urusan dan cara kerjanya menjadi perlahan, kadang-kadang lambat. Ia tidak dapat dinafikan kerana pada usia semakin pencen tu berkemungkinan dah sampai fasa letih atau penatnya, gawatnya kita sekian untuk bekerja dan tidak sabar lagi untuk berhenti kerja. Tapi namun sedarkah kita bahawa terdapat juga pekerja yang belum sampai usia pencen tapi sudah ada minda pencen, dah ada sindrom nak pencen. Nah, mula-mula nak pencen terfahamlah kita tu sih, sudah biar biak pun dah ada penyakit dia juga. Jadi segalanya kerja tu lambat dan perlahan. Jadi kepada semua, okay, saya nak kelakar sikit hal dengan pencen tu. Kita tu mesti mau jaga amanah kita, walaupun kita tu dah nak pencen contohnya, tapi gaji kita tetap berjalan. Mengekot semakin nak pencen, gaji semakin gaji dah paling tinggi. So ni patut mungkin kita, aku si lama kita pencen 2-3 tahun kita pencen bah. Apalah guna pergi kursus, apalah guna nak kerja lagi, dah nak pencen aku tu. Selalu gila saya dengar macam tu. Tapi ingat lah, bila kita nak pencen tu, ingat dah cukup sih kita pun amalan kita. Kerja tu akan berkat. Nah, kerja tu satu amalan. Sebenarnya kita kerja tu, segala ilmu yang ada pada kita, mungkin kita curahkan kepada orang yang baru dengan ikhlas, ia akan jadi apa? Amal jariah kita. Setitik ilmu yang kita tinggalkan orang yang baru tu, mudahnya menggunakan ilmu yang kita kongsikan, walaupun kita dah pencen, walaupun kita dah mati kelak pun, insyaAllah pahalanya masih mengalir untuk kita. Jadi kepada semua yang selama lagi nak pencen kan, apa tu kita rajin-rajinlah berkongsi ilmu kita, pengalaman kita. No, maklum dah kerja lama lah, experience kita ada kalau main banyak experience kita ya. Kongsikan dengan sidang muda-muda ya, sebab ia bakal untuk menjadi amal jariah kita. Okay, janganlah selalu saya dengar apa, oh, mungkin orang bertanya dengan orang siapa tu, eh, cuba kau belajar di impun. waktu kami bahagia, ni ada orang ajar kami. Selalu ilah saya dengar lagu macam ya. Jangan, ambillah peluang tu untuk kita apa? Menjadikan period tu untuk pencen tu sebagai lubuk pahala kita. InsyaAllah. Okay. Saat bila aku pencen kelak, semua sudah buat baru dah biar-biar semua ingat dengan kita. Dia akan beri hadiah dengan kita. Apa hadiah dia ingat kau? Peti ais 5 tingkat. Sebab kuatannya menghargai kita. Mungkin kita sih macam ya. Mungkin dengar kita pencen lah. Saatnya hanya pencen yang akan guna gila untuk ya. Macam ya bunyinya kan. Jadi sama-samalah kita. Sepatutnya tahap kejayaan kita tertinggi adalah pada hari kita pencen kelak. Ya sepatutnya. Bukannya 2-3 bulan lah ya kita dah slow down. Ataupun 2-3 tahun sebelumnya kita dah slow down. Okay. Jadi kepada semua sama-samalah kita berpesan dengan satu sama lain. Sekian. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 8 Pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke Shanghai dan Hangzhou baru-baru ini membuahkan hasil bermakna, khususnya dalam meneroka potensi pelaburan dan kerjasama perdagangan yang mampu membawa manfaat serta kemakmuran kepada Malaysia dan China. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Prinsip kedaulatan undang-undang dan tata kelola yang baik perlu terus dipertahankan dalam urusan pentadbiran bagi memastikan setiap tindakan dibuat mengikut bidang kuasa yang ditetapkan. Perkara itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Justru tindakan penggantungan tugas terhadap Kerajaan Negeri Sembilan dan penasihat undang-undang memperlihatkan pentingnya setiap tindakan pentadbiran dibuat berdasarkan pemahaman yang jelas terhadap bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Kerajaan sedang mengkaji semula proses dan sistem sedia ada ke arah melaksanakan peralihan sepenuhnya bagi urusan permohonan perniagaan secara dalam talian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata prosedur yang tidak perlu akan dihapuskan bagi mengurangkan beban pentadbiran yang ditanggung oleh sektor perniagaan sekaligus memastikan penggunaan masa dan kos yang lebih cekap serta mengurangkan ruang berlakunya rasuah secara ketara. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 dikesan berlaku di Kuamut Kinabatangan Sabah pada 5.32 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berpusat kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 34 km barat daya dari Tongod, Sabah pada kedalaman 118 km. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan kepada Malaysia. Luar negara, Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan